0: Warga Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
3: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Dandim Leson 8 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
5: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
4: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Ravendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
2: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
4: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
1: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
7: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
6: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
0: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini
6: dalam kunjungan tersebut Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
1: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman, ancaman-ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada musuh utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Dan bisa kita menghadapi perang, langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji 5-6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Capitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
10: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji, dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan dia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
11: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
10: Untuk pendengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League Pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri biasa.
2: Maskar Sapi Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri biasa itu besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang

0: orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini. Tentu saja, Tutut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, pagi hari ini kami masih menghadirkan informasi untuk Anda yang saat ini mungkin tengah sibuk dengan beberapa pekerjaan atau persiapan tentunya. Informasi apa yang saya miliki kali ini pendengar berkaitan dengan kebiasaan berbelanja. Loh, kenapa dengan kebiasaan berbelanja? Biasanya sih ya, setelah kita berbelanja kita akan mendapatkan yang namanya struk belanja. Nah, berupa kertas yang disebut sebagai kertas termal pada struk belanja, pendengar. Nah, ada apa dengan kertas termal thermal paper ini atau kertas termal ini? Pendengar, karena kertas termal ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai struk belanja, tiket parkir, boarding pass, hingga label pengiriman, semuanya banyak menggunakan jenis kertas ini karena mampu mencetak tulisan tanpa tinta. Namun di balik kepraktisannya, terdapat thermal paper menyimpan persoalan kesehatan yang mulai mendapat perhatian dunia, pendengar. Dilansir dari Chemistry World, thermal paper bekerja menggunakan lapisan kimia khusus yang bereaksi terhadap panas. Ketika terkena panas dari mesin mencetak, lapisan tersebut berubah warna sehingga menghasilkan tulisan atau gambar tanpa memerlukan tinta tambahan. Nah, pendengar, menurut peneliti dari Ecole Polytechnique Federale de Lausanne di Swiss, pendengar, Claire Borman, teknologi ini dipilih karena proses cetaknya cepat, praktis, dan juga minim resiko noda tinta. Thermal paper juga lebih efisien karena tidak membutuhkan penggantian cartridge tinta secara rutin. Namun sebagian besar thermal paper konvensional ini mengandung bahan kimia bernama bisphenol, terutama bisphenol A atau BPA, dan bisphenol S atau BPS, di mana kedua senyawa ini digunakan sebagai developer atau pemicu perubahan warna pada lapisan termal kertas. Masalahnya, pendengar, BPA dan BPS ini diketahui memiliki sifat endocrine disruptor atau pengganggu hormon, di mana toksikologis dari University of Alabama at Birmingham, Natalie Grassman, menjelaskan kepada Chemistry World bahwa senyawa tersebut dapat mengganggu kerja hormon seperti estrogen, testosteron, hingga hormon tiroid. Dan gangguan hormon ini berpotensi mempengaruhi kesuburan metabolisme tubuh, sistem imun, hingga fungsi kognitif. Selain itu juga, senyawa bisphenol juga dapat menghasilkan molekul yang merusak DNA, serta mempercepat penuaan sel melalui pembentukan reaktif oksigen spesies. Karena risikonya, Uni Eropa dan Inggris sejak tahun 2020 mulai membatasi penggunaan BPA dalam thermal paper dengan kadar maksimal kurang dari 0,02% dari total berat kertas. Namun penelitian di Swiss menunjukkan bahwa setelah BPA mulai ditinggalkan, sebagian produsen justru beralih menggunakan BPS yang ternyata juga memiliki potensi resiko kesehatan serupa. Jadi paparan terbesar biasanya dialami pekerja yang setiap hari bersentuhan langsung dengan thermal paper seperti kasir misalkan, petugas bandara atau pekerja logistik, mendengar. Dan menurut laporan Chemistry World, penggunaan hand sanitizer, lotion atau krim tangan bahkan dapat meningkatkan penyerapan bisphenol melalui kulit hingga 100 kali lipat.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Baik pendengar Pro 1 RR Jember, seperti biasa kami akan menyampaikan update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda. Kali ini bersama rekan perakirawan cuaca yang bertugas, yaitu Pak Yustoto. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Yustoto.
2: Pagi Mbak April, selamat pagi para pendengar RR Jember, dimanapun berada.
1: Iya, baik, silakan Pak untuk informasi seputar kondisi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda, kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Untuk hari ini, minggu tanggal 17 Mei 2026, untuk pertama kalinya kami sampaikan kondisi cuaca terkini di wilayah Tapal Kuda. Untuk pagi ini terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di wilayah Jember bagian barat. Kondisi ini tidak merata, namun intensitasnya hanya ringan hingga sedang saja. Untuk wilayah lain, misalkan di wilayah Lumajang, kondisi cuaca saat ini dominan berawan. Kemudian untuk wilayah Bondowoso cerah berawan, situ Bondo dominan berawan. Kemudian untuk Banyuwangi sendiri, kondisi cuaca cerah berawan. Berikutnya yaitu informasi perakiran cuaca. Saya mulai dari wilayah barat, yaitu Kabupaten Probolinggo. Hari ini kondisi cuaca di wilayah Probolinggo diprediksi dominan berawan. Ada sebagian potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di wilayah Kecamatan Lumbang, kemudian di Sukapura. Adapun potensi hujan tersebut terjadi saat siang hingga sore hari. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Lumajang, pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca diprediksi dominan cerah berawan. Kemudian untuk siang menjelang sore hingga malam hari ada potensi hujan di wilayah Kecamatan Jatiroto, kemudian Rowo Kangkung dan juga Tekung serta Yosowilangun. Untuk wilayah Kabupaten Jember, hari ini pagi hari kondisi cuaca dominan berawan, ada potensi hujan terjadi di wilayah Kecamatan Mayang. Kemudian untuk siang hingga sore hari ada potensi hujan lagi, yaitu di wilayah Kecamatan Ajung, kemudian Jombang, kemudian Kaliwates, Kencong, serta Semboro dan Sumber Sari. Namun secara keseluruhan potensi pagi hari biasa untuk berawan ada potensi hujan dengan sedikit sekali, kemudian pada sore hari masih ada potensi hujan mau tidak merata. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, hari ini kondisi cuaca pagi hari hingga siang hari juga dominan berawan. Kemudian untuk potensi hujan terjadi di wilayah Probolinggo, Cerme, Pelabang, Pacekan, Sumber Wulingin, Taman Krocok, kemudian Tapen, Tegalampal, dan Wulingin. Untuk wilayah Kabupaten Situbondo, pagi ini juga dominan berawan, ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kecamatan Ajasa, Sembagus, Banyu Gugur, Banyu Putih, kemudian Besugi, Pendit, dan Pandingan, serta Subo. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri, pagi ini kondisi cuaca dominan berawan, ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang nanti saat siang hingga sore hari, yaitu di wilayah Kecamatan Curing, Gambiran, kemudian Giri, Belaga, Kalipuro, Muncar, dan Wongsorejo. Sedangkan untuk informasi perakiran cuaca penyeberangan Selat Bali, hari ini kondisi cuaca diprediksi berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya pada saat siang, antara siang hingga sore hari. Kemudian untuk kecepatan angin berada pada kisaran 2 sampai 17 knot dari arah tenggara dan barat daya. Untuk ketinggian gelombang laut berada pada kisaran rendah yaitu 0,1 hingga 1 meter. Berikutnya informasi perakiraan cuaca perairan Jember hingga Banyuwangi. Hari ini kondisi cuaca pagi hingga siang hari dominan cerah berawan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada saat malam hari. Kemudian untuk ketinggian gelombang laut masuk kategori sedang yaitu kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Tapanuda untuk hari ini, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Yustoto untuk telah meluangkan waktu menyampaikan informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Selamat menjalani rutinitas kembali, Pak. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, terima kasih, Mbak Ren.
1: Iya, sama-sama. Baik, pendengar, demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Yustoto selaku perakiraan cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan untuk kondisi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Ini terpantau cerah hingga berawan pendengar ya pada pagi hingga menjelang siang. Namun potensi hujan ini masih akan terjadi pendengar di sebagian kecil wilayah di beberapa kota di Tapal Kuda. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan terpantau cukup rendah ada di 0,1 hingga 1 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ini masuk middle ya kalau saya bilang seperti itu. Ada di 1,25 hingga 2,5 meter. Baik, pendengar, demikian tadi untuk informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan oleh rekan BMKG Banyuwangi, rekan perakirawan BMKG Banyuwangi, Bapak Yustoto. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pendengar, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kami menyiarkan untuk ibadah Minggu pagi Gereja Kristen Jawi Wetan, Jember. Sesaat lagi, tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mari kita bersama-sama memujikan pujian dari Kidung Jemaat 21 baitnya yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia.

Kini marilah kita teduhkan hati kita dan kita beribadah kepada Tuhan Allah. Ibadah Minggu saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Minggu ini adalah Minggu Paskah yang ketujuh, sekaligus juga Gereja Kristen Jawi Wetan menghayati bulan Marturia dan Diakonia. Adapun tema liturgis yang kita hayati di tengah bulan Marturia dan Diakonia Gereja Kristen Jawi Wetan tahun 2026 yakni Rumah Kita, Rumah Tuhan. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa di setiap keberadaan kita hendaknya kehendak Tuhan, nilai-nilai kerajaan sorga senantiasa kita wujudkan. Adapun tema khotbah yang nanti kita akan renungkan bersama adalah panggilan menjadi saksi Kristus. Jikalau Kristus penolongku, kita nyanyikan bersama.

Firman Tuhan melalui Nabi Yeremia demikian. Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ini mengajak kita di hari yang baik, hari suci, hari Tuhan saat ini. Berkenanlah kita membuka hati untuk memohon ampun kepada Tuhan. Kita hantar dengan kita lantunkan kidung pujian di muka Tuhan Yesus.

Dengan berlitani kita ungkapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela untuk kembali ke jalanmu. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Tuhan Allah adalah Tuhan yang penuh belas kasih, dan kepada seluruh umatnya yang dengan kerendahan hati menyadari kesalahannya dan memohon pengampunan, terimalah berita anugerah dari Tuhan, seperti yang dituliskan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Batu karang yang teguh.

Dipersilahkan duduk. Bersama kita akan mendengarkan pembacaan kitab suci. Doa dan pembacaan kitab suci akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Disilahkan.

Jemaat terkasih, tiba saatnya kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami Tuhan, sehingga setiap pesan dari firman-Mu dapat terpatri di dalam kehidupan kami.

0: perkataan yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14, kemudian dilanjutkan pendarasan Mazmur. Bacaan yang kedua 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 dan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ke 11 dan bacaan yang ketiga Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakubus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakubus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakubus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan.
1: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 68 ayat yang pertama sampai ke 10 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke 32 sampai 35 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Bapak Ibu, bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat ke-12 sampai 14 dilanjutkan 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan.
1: Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.

Umat Tuhan diundang berdiri. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab

sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.

Dipersilahkan duduk kembali. Saya bacakan ulang ayat nas yang menjadi poin dalam renungan minggu saat ini, yaitu dari Injil Yohanes ayatnya yang ke-11b yang demikian. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Adapun judul renungan pada saat ini, seperti yang kami sampaikan di depan, yaitu panggilan menjadi saksi Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kehadirat Tuhan, hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Dan khususnya kalau boleh jujur, saat ini saya juga ngeredek Bapak Ibu, karena ditunggoni senior saya, wonten Pak Pendeta Kuko, wonten Pak Pendeta Emeritus Agus Kurnianto, beliau pendeta-pendeta senior saya. Karena saya jadi pendeta itu baru dereng jangkep sedoso tahun. Pak Kuko pun kata, Pak Pendeta Emeritus Agus Kur nggih malah langkung kata malih. Atas mangke nuwun sewu menawi belepotan nggih, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita juga akan bersama-sama menjadi saksi momen bahagia di mana ada rekan pelayanan kita yang telah menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan sebagai guru Injil yang memang sudah didaur dan juga akan ada yang melanjutkan pelayanannya juga sebagai guru Injil. Kenapa ini sebagai momen yang berbahagia? Karena di tengah pelayanan tentu kita hayati semua itu sebagai wujud kesukacitaan kita, wujud pengabdian kita, misungsung kita kagem Gusti Yesus. Jadi suatu hal yang membahagiakan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan menjadi saksi Kristus. Beberapa waktu yang lalu di tengah tempat saya melayani di Gereja Kristen Cewetan Jemaat Sedurno di wilayah Kecamatan Kencong, dalam kelas katekisasi CD kami mencoba untuk kemudian membangun sebuah kesadaran bagaimana menghayati panggilan Kristus yang didasari bukan karena ketakutan. Kenapa kami perlu untuk mengangkat topik yang sederhana itu? Karena tidak jarang bahwa di tengah kehidupan kita sehari-hari sejak kecil, orang itu melakukan sesuatu itu karena ada efek ketakutan atau ditakut-takuti. Dan kadangkala tiang sepuh teng dusun atau zaman saya dulu pernah juga mengalami, ketika menakut-nakuti supaya anaknya patuh itu dengan penjelasan yang mungkin sangat simpel tanpa ada penjelasan yang logis dan rasional. Contoh, le, nduk, lek mangan ojo ndek tengah lawang. Opo opak bu, engkok

Kak. Di GKJ Jember pun mboten ngoten nggih. Oh, aman berarti nggih, aman. Aja nyapu bengi-bengi. Lho, apa, Pak? Bu, jawabane gak? Lek sakniki gak ketok. Rumiyin jawabanipun gak ilo mundak bojone. Sakniki sing digoleki ngoten nggih, Bu nggih. Jombangnya, brengosnya ketel gitu ya. Ada satu kesadaran bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu atau tidak, itu kadangkala di belakangnya itu juga ada, karena ada ketakutan, gak ilo, atau bahkan mungkin kualat. Oh, kowe lek koyo ngene kok bakal kualat, dan seterusnya. Kami mencoba untuk kemudian memberikan kesadaran yang baru, cara paradigma, cara berpikir yang baru, untuk kemudian memahami setiap tugas atau tanggung jawab yang diemban. Saya minta kepada anak-anak yang rata-rata usianya 16 tahun, kulo kengken ngitung, Mas Mbak, sampean hitung, sampai dengan usia 16 tahun ini, uang yang sudah diberikan orang tua sampean untuk sampean itu jumlahnya berapa? Mulai dari biaya lahiran, biaya makan sehari-hari, biaya sekolah, bahkan sampai ketika nyuwun HP, nyuwun sepeda motor. Niki mobil dereng dihitung nggih. Kuliah dereng dihitung. Karena tasih usia 16 tahun jenjang SMA. Saya tercengang Bapak Ibu, karena meskipun kami tinggalnya di dusun dengan biaya hidup yang mungkin relatif lebih kecil dibandingkan di kota-kota, ternyata rata-rata keluarga atau orang tua itu kemudian paling tidak membelanjakan biaya rumah tangganya itu rata-rata 150 sampai 200 juta sampai dengan usia 16 tahun. Jane niku nggih sugih. Lah niku lek anake 5. Lah jenengan pun kantun ngeping nih. Umpama mawon 200 juta, ping 5 berarti duit-duit 1M. Napa nggih badhe dijaluk teng putrane? Kene lenduk duite kan mboten. Saya mencoba untuk mendekati atau pola pendekatan cara berpikir demikian ingin menumbuhkan bahwa ketika kita mengabdi berbakti kepada keluarga, kepada orang tua, bukan karena rasa ketakutan, tetapi karena kesadaran. Kalau dalam bahasa Kristennya, kesadaran bahwa aku ini sudah diemong, wis ditresnani, dan memang sudah selayaknya aku mengucap syukur dalam bentuk bakti kepada orang tua. Kalau itu yang kemudian paradigma yang dibangun, orang melakukan bakti penghormatan kepada orang tua itu bukan sesuatu hal yang terpaksa, bukan. Tetapi terkadang memang pergumulannya Bapak Ibu untuk ngitung niku mau mboten gampil. Kenapa? Karena yang setiap hari dikekno sangu 20.000 mendino, bensin sing ditukokne, sego sing dicawis niku kadang kala wis pokoke wis digawe ae gitu ya. Sehingga tidak ada penghargaan, penghormatan atas pengorbanan yang demikian. Paradigma itu pulalah hendaknya juga kita hayati ketika kita menerima panggilan Tuhan. Bukan didasari karena ketakutan, oh aku lek nolak timbalane Gusti, aku wedi kualat. Oh aku lek misale kok ngemoi timbalane Gusti, aku wedi. Tetapi itu kemudian diubah, rasa takut itu diubah dengan menyadari sudah sangat banyak yang Tuhan berikan kepadaku. Dan ketika aku melayani, memenuhi panggilan Kristus itu semata sebagai wujud bakti dan syukurku. Karena Gusti Allah sampun maringi kata. Katae nopo Pak? Sederhana saja Bapak Ibu. Adakah dari kita yang bisa membuat hidung? Umpami irunge ngaten dipundhut ngaten saged. Waduh mboten pun Pak. Kula tetep butuh irung. Atau bahkan mungkin adakah dari kita yang mungkin sedetik saja, atau kalau sedetik mungkin mampu, satu jam atau setengah jam tanpa oksigen. Bendino Gusti Allah niku maringi. Kalau Bapak Ibu konversikan ke rupiah, jangan ke dolar, karena dolar sekarang nilainya 17 juta
17 juta, 17.500 sampai 17.600, pakai rupiah saja. Niku kalau mendinten, kemudian kita harus bayari, bayangkan berapa rupiah yang sudah diparingke Gusti itu, belum berkat-berkat yang lain. Maka dari itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran kita untuk memenuhi panggilan Kristus menjadi saksi Kristus adalah didasari sebagai ungkapan bakti dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Injil Yohanes, surat Rasul Petrus, dan bahkan catatan di Kisah Para Rasul mengungkapkan bagaimana para murid dan para pengikut Kristus itu ditimbali untuk mewujudkan hidupnya sebagai saksi Kristus. Dan mereka menyadari itu bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketakutan, tetapi justru sebagai wujud syukur sehingga menumbuhkan beragam keberanian. Dan bahkan ketika menghadapi beragam tantangan dan pergumulan sekalipun, mereka tidak menyerah. Karena didasari dengan kesadaran, bukan karena ketakutan, tetapi wujud bakti dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan di dalam Injil Yohanes tadi, Tuhan tidak membiarkan kita untuk memenuhi panggilan menjadi saksi Kristus itu seorang diri. Tetapi Tuhan pun memperlengkapi dengan menganugerahkan Roh Kudus untuk membimbing dan memampukan kita memenuhi panggilan sebagai saksi Kristus. Maka dari itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengingat kembali bahwa setiap kita kagungan timbalan ingkang sami. Kita punya panggilan yang sama menjadi saksi Kristus. Mari kita wujudkan dalam setiap langkah jalan kehidupan kita, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketakutan, tetapi semata sebagai bakti dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terlebih kepada Ibu Guru Injil yang saat ini akan mengakhiri masa baktinya, Ibu Guru Injil Poncorot Naningsih dan juga Ibu Guru Injil Resa Martaria. Matur nuwun, panjenengan sudah memenuhi panggilan Kristus menjadi saksi Kristus melalui gerejanya di GKJW Jemaat Jember. Tentunya setiap pengabdian, jeri lelah, doa, tangis yang sudah panjenengan berikan, kiranya itu menjadi persembahan yang harum, yang hidup bagi Gusti kita, yaitu Tuhan Yesus semata. Demikian juga Ibu Guru Injil Poncorot Naningsih yang juga akan melanjutkan masa baktinya di masa bakti daur berikutnya. Selamat melayani. Tuhan senantiasa memampukan kita semua, termasuk Ibu Ponco Retnaningsih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bersama kita mengambil saat teduh.

0: Amin. Menyambut pembacaan Injil dan perenungannya, mari bersama-sama kita mengikrarkan syahadat pengakuan iman rasuli yang dipimpin oleh penatua atau diaken.
1: Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengaku imam rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
2: Dipersilakan duduk kembali.
0: Persembahan pujian juga akan dilantunkan oleh KRW Andreas. Untuk itu kami persilahkan.

Terima kasih Kak RW Andreas, mulai dari Nana, dewasa dan juga lansia yang turut mempersembahkan pujiannya pada ibadah ini. Kiranya lirik lagu ini menjadi penguatan bagi kita sekalian, bahwa bersama Gusti Yesus kita mampu untuk melewati setiap perjalanan kehidupan ini. Sekali lagi, matur nuwun. Dan kini marilah kita juga mengungkapkan rasa syukur kita atas ibadah minggu ini dengan kita memberikan persembahan ibadah minggu ini.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Dasar dari ibadah kita pada dasar dari persembahan kita pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan pada pagi hari ini kita lakukan persembahan melalui kantong dan akan diiringi dari pelengkap kidung jemaat 146 bait pertama sampai selesainya kantong diedarkan. Bawa persembahanmu.

Hamba Tuhan yang terkasih, marilah bersama kita memasuki prosesi pelepasan dan pelantikan Guru Injil GKJW Jembaat Jember. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melengkapi tugas dan pelayanan jemaat, Tuhan Yesus berkenan memanggil umatnya untuk menduduki jabatan khusus, dalam hal ini seorang Guru Injil. Oleh sebab itu, pengangkatan seorang Guru Injil bukan berdasarkan prestasi seseorang, tetapi adalah merupakan panggilan Tuhan atas umatnya yang dipilih. Dalam Maranatha bab 3 tentang jabatan-jabatan khusus, sudah diatur tugas-tugas dan pelayanan seorang Guru Injil. Kami mengundang Ibu Guru Injil Reza Martaria dan Ibu Guru Injil Ponco Retnaningsih untuk ke tempat yang sudah disediakan.

Dalam Pranata Gereja Kristen Cawiwetan bab 3 pasal 17 ayat 3 dijelaskan bahwa masa bakti seorang guru Injil adalah 3 tahun sejak diangkat. Dan pada hari ini Saudara Guru Injil Reza Martaria dan Guru Injil Ponco Retnaningsih, Saudara akan mengakhiri masa bakti Saudara selaku Guru Injil Jemaat Jember. Selama 3 tahun Saudara telah ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi di Jemaat Jember. Tentunya selama melayani Tuhan melalui jemaatnya di sini, Saudara juga mengalami suka dan duka. Tetapi di tengah segala dinamika pelayanan yang demikian, semuanya itu tidak terlepas dari karya dan kehendak Kristus. Dan Jemaat Jember juga telah merasakan wujud bakti, pengabdian, dan pelayanan Saudara. Untuk itu, sebelum Saudara Guru Injil mengawali tugasnya, kita mohonkan doa kepada Tuhan. Dan kini untuk mengakhiri masa tugasnya, kita pun juga mendoakan dan memohonkan berkat Tuhan. Atas nama warga Jemaat GKJW Jember, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudara. Tuhan Yesus dengan perantaraan Rasul Paulus telah berpesan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kuasamu dan namamulah kita lantunkan bersama.

Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bawa saudara kita berdua dalam mengakhiri masa tugas pelayanannya di dalam doa kepada Tuhan, dan kita satukan hati berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, perkenankan kami mengungkapkan rasa syukur kami atas kasih Tuhan yang hadir melalui kedua saudara kami, Guru Injil Reza Martaria dan Guru Injil Ponco Retnaningsih. Tuhan yang telah mengutus, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan yang menyempurnakan akan setiap pelayanan yang telah beliau tunaikan. Ya Tuhan, Engkau pula yang saat ini berkarya di tengah jemaat Jember. Kiranya anugerah dan kasih Tuhanlah yang menyempurnakan akan setiap pelayanan yang telah ditunaikan oleh hamba-Mu, dan kiranya kasih kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kini kami memohonkan berkat kepada Tuhan.

Kristus dan Roh Kudus, yang telah mengiring engkau, saudara guru Injil, dalam mengabdi dan melayani, menyempurnakan akan pelayanan dan memberkati saudara dalam kehidupanmu. Amin. Warga jemaat disilakan duduk kembali. Penatua diaken kembali ke tempat.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pendengar untuk siaran gereja yang disiarkan dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kami akan melanjutkan kembali untuk serangkaian program acara menarik yang akan kami hadirkan sesaat lagi.
1: Jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, Banyuwangi memang punya banyak destinasi wisata yang tidak perlu diragukan ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa beberapa destinasi wisata ini sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat baik lokal maupun juga masyarakat pendatang seperti itu, atau dari beberapa kabupaten yang ada di Tapal Kuda, atau bahkan juga dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara. Nah, pendengar, kali ini Banyuwangi juga mulai mengembangkan sumber air gedor di Desa Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, sebagai destinasi wisata edukasi berbasis lingkungan dan juga sejarah. Jadi sumber mata air yang berada di kaki Gunung Ijen itu merupakan salah satu sumber air tertua yang hingga kini masih dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih masyarakat. Sumber gedor menjadi salah satu sumber utama milik PUDAM Banyuwangi untuk memasok air bersih ke wilayah perkotaan Banyuwangi. Kawasan tersebut dibangun sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1926 dan mulai beroperasi pada 1927. Lokasinya berada di tengah kawasan hutan dengan pepohonan rindang di lereng Gunung Ijen, pendengar. Suasananya sejuk dan kondisi alamnya yang masih terjaga ini membuat kawasan ini dinilai memiliki potensi sebagai wisata edukasi sekaligus cagar budaya. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiastiadani mendukung langkah PUDAM membuka kawasan tersebut untuk pelajar dan masyarakat umum agar mengenal pentingnya menjaga sumber mata air. Dan beliau juga menilai kawasan sumber gedor ini dapat menjadi alternatif wisata edukasi karena memiliki nilai sejarah panjang serta menjadi bagian penting dari sistem penyediaan air bersih di Banyuwangi, pendengar. Direktur utama PUDAM Banyuwangi, Abdul Rahman, mengatakan sumber air tersebut memiliki kualitas air yang sangat baik dan juga kaya mineral. Menurutnya, pendengar, pengelolaan sumber air dilakukan secara tertutup untuk menjaga kemurnian dan kejernihan air sebelum disalurkan ke masyarakat. Bahkan, sumber air tersebut tidak pernah mengalami kekeringan meski usianya hampir satu abad. Dan melalui wisata edukasi ini, siswa dapat mempelajari proses pengelolaan air dari sumber alami hingga sampai ke rumah warga. Pengunjung juga diperbolehkan untuk mencicipi air hasil penyulingan sederhana langsung dari sumbernya. Jadi selain belajar tentang pengelolaan air bersih, siswa juga dikenalkan dengan berbagai jenis vegetasi yang tumbuh di sekitar kawasan sumber gedor seperti pohon kluwek, jambu, kemiri, dan sejumlah tanaman lainnya.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pendengar, setelah kita berjalan-jalan, kita berjalan-jalan ke Banyuwangi. Kali ini saya akan ajak Anda untuk berjalan-jalan ke Lumajang, pendengar. Di lereng selatan Gunung Semeru ini tersembunyi sebuah keindahan alam yang tidak hanya memanjakan mata, tapi juga menghadirkan ketenangan batin. Namanya Air Terjun Kabut Pelangi, di mana ini merupakan sebuah destinasi di kawasan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, yang kini kian populer di kalangan pecinta alam dan juga fotografi. Sejak pagi, kabut tipis perlahan turun menyelimuti jalur menuju air terjun. Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian menjadi penunjuk arah alami bagi para pengunjung. Perjalanan sekitar 30 menit dari area parkir bukan sekedar akses, melainkan bagian dari pengalaman. Menuruni anak tangga, melintasi jalur licin, hingga menyusuri aliran sungai jernih yang mengalir di antara bebatuan. Pendengar, rasa lelah selama perjalanan seketika sirna, begitu tirai air raksasa itu tampak di hadapan. Di balik derasnya air, tersaji fenomena alam yang jadi asal-usul namanya bias pelangi yang terbentuk dari pertemuan percikan air dan juga sinar matahari. Pada waktu tertentu, terutama pada pagi hingga menjelang siang, lengkungan warna-warni itu terlihat menggantung di antara kabut, menciptakan panorama yang nyaris magis. Tidak heran ya, jika tempat ini menjadi magnet bagi para pemburu foto. Setiap sudutnya menghadirkan komposisi dramatis, air terjun yang megah, bebatuan gelap yang kontras, serta kabut yang bergerak perlahan mengikuti hembusan angin pegunungan. Pendengar, selain panorama yang memukau, suasana di sekitar

Air terjun juga menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Udara sejuk khas pegunungan, rindangnya pepohonan, serta juga harmoni suara menciptakan ruang ideal untuk melepas penat dari hiruk-pikuk keseharian. Meski begitu, pendengar, pengunjung tetap diimbau untuk berhati-hati karena jalur menuju lokasi tergolong menantang, terutama saat musim hujan ketika bebatuan menjadi licin. Pengelola setempat juga telah menyiagakan petugas di beberapa titik untuk membantu wisatawan. Dengan tiket yang terjangkau dan keindahan yang tak biasa, Air Terjun Kabut Pelangi kini menjelma sebagai salah satu destinasi unggulan di Lumajang. Bagi siapapun yang mendambakan pengalaman berbeda menyaksikan pelangi lahir dari pelukan alam, tempat ini bukan sekadar tujuan wisata, melainkan perjalanan menuju keajaiban kecil yang jarang ditemui.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Enemies ahead. Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Oh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Hoi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meow.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
1: Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jik.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Baik pendengar, tuntas sudah waktu saya untuk temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Sesaat lagi ada rekan penyiar yang sudah siap untuk temani Anda kembali. Mengawal Anda di program Jember Siang ini untuk edisi Minggu 17 Mei 2026. Itu tandanya saatnya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.700 km persegi lebih. Dan ini menjadikan Banyuwangi kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa. Area ini meliputi topografi pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Banyuwangi juga merupakan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia dengan 309 pengolah ikan atau UPI. Daerah yang paling banyak menghasilkan ikan adalah Muncat.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, berutang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh diri.

Selamat pagi pada 21 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya, Sandy Wira, yang akan temani Anda di perjalanan Jember siang ini, edisi di hari Minggu 17 Mei 2026. Meskipun cuaca cukup mendung ya di siang hari ini, ya pasti semoga semua agenda yang telah disusun bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya tetap waspada dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Di perjalanan Jember siang ini, mendengar kami akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Pendengar, jangan lupa untuk selalu menyediakan aplikasi yang satu ini di smartphone Anda. Namanya adalah aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jadi ketika Anda sedang keluar kota atau sedang berlibur, tetap bisa mendapatkan beragam informasi terbaru di ruang dengar Anda dan tetap bisa terhubung bersama dengan para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

哟，俺家老人家大哟。俺家老

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Saat India mengalami lockdown, ratusan ribu penyu yang terganggu oleh aktivitas turis akhirnya bisa mendekati kawasan pantai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka kembali ke pantai untuk mengerami 600 juta telurnya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Boleh jalan-jalan ya pendengar, apalagi ini menjadi salah satu olahraga yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan jantung. Tetapi kembali lagi ya, jalan-jalan ataupun jogging ini juga tetap dilakukan dengan waspada. Jadi misalkan ada tanda-tanda awal gangguan jantung yang bisa muncul waktu-waktu, ini seperti nyeri dada, sesak nafas, pusing ataupun jantung berdebar, ini tidak boleh diabaikan. Karena biasanya ada masalah jantung yang mendasar seperti aritmia, kemudian penyakit arteri koroner hingga gagal jantung. Untuk itu pendengar, mendengarkan sinyal tubuh dan memahami tanda-tanda peringatan selama Anda berolahraga dapat membantu mencegah kejadian jantung yang lebih serius dan juga berisiko fatal.

0: kamu memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menjulang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Fusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Joel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang ceri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Denis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Denis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Spitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elena. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang lawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elena Spitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri. Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
2: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan kemarin selalu bisa kita parahkan untuk ini. Tapi saya mau selamat buat tim ini juga. Ya, karena kalau saya ingin juga mau saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
3: Umai dan Eva
2: punya ide itu terang untuk permainan.
3: Itu momen tanpa sedikit shows because the
2: ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus

terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kirah Ternati. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para

Oscar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Pedang pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berasal dari Asamba, memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stefan Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik ML Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapa anak kerapnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Domancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: Most of the game we are really happy and
4: Dia bilang bahwa 3 poin sangat penting bagi kami karena

0: laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Kembali ke Pro1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masuki di menit 40 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami masih tetap temani Anda mendengar di perjalanan Jember siang ini. Dan juga untuk adzan duhur ya, di siang hari ini berkumandang di pukul 11 lewat 25 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Konon katanya makanan khas Jember yang tidak pernah dilupakan wisatawan adalah sajian khas Jawa Timurannya, termasuk makanan yang sampai saat ini selalu dicari oleh wisatawan maupun masyarakat yang ingin sekedar mencicipi kuliner unik di waktu pagi hingga malam. Salah satunya adalah nasi langi. Nasi langi merupakan salah satu kuliner khas daerah Jember. Nasi ini berisi nasi yang dilengkapi dengan sambal goreng tempe dan juga kentang, daging sapi, telur asin, bumbu Bali, abon sapi, petis, mentimun, dan juga sambal. Menu nasi langi bisa ditemui dengan mudah di warung makan Kota Jember. Jika Anda merasa asing dengan nama menu makanan ini, Anda mungkin lebih mengenalnya dengan nama nasi campur.

Pendengar, di tengah tren media sosial yang membuat orang lebih memilih untuk membagikan aktivitas sehari-hari, ternyata ada juga loh sebagian orang yang memilih lebih tertutup dan jarang memposting kehidupan pribadinya secara online. Dilansir dari laman American Psychological Association, dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa kebiasaan tersebut bukan selalu berarti antisosial ataupun tidak percaya diri. Tapi dalam banyak kasus pendengar, orang yang tidak terlalu sering membagikan kehidupan pribadinya memiliki batasan diri yang lebih sehat. Jadi mereka dinilai cenderung mampu menjaga privasi, mengontrol emosi, serta tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain di media sosial. Jadi memang di satu sisi mereka juga mampu membedakan mana yang layak dibagikan dan mana yang sebaiknya tetap menjadi ruang pribadi. Karena mungkin mereka sadar ya, kebahagiaan dan rasa percaya diri lebih banyak berasal dari kehidupan nyata dibandingkan respon di dunia digital. Bahkan ada yang merasa seperti sudah upload sesuatu tapi tidak mendapatkan banyak likes ataupun respon, akhirnya malah merasa sebel sendiri gitu ya, merasa marah karena sudah membuat konten yang sedemikian susah mungkin ya satu sisi ya, tapi ternyata tidak mendapatkan pengakuan dari teman-temannya ataupun dari followersnya. Dan juga pendengar, kita juga akhirnya bisa mengerti kalau mereka ini cenderung menikmati momen secara langsung. Psikologi juga menyebut hal ini berkaitan dengan mindfulness ataupun kesadaran penuh terhadap pengalaman yang sedang dijalani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Dia menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris. Senin sampai Sabtu jam 12.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Ya, pendengar, beberapa peringatan di tanggal 17 Mei ini juga dirayakan di belahan dunia. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, 17 Mei ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Peringatan ini pertama kali dicetuskan di tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada era Kabinet Gotong Royong Indonesia. Momentum tersebut juga menjadi langkah pemerintah untuk mengkampanyekan budaya membaca kepada masyarakat Indonesia secara luas. Selain itu, peringatan tersebut juga mendukung perkembangan industri perbukuan nasional. Dan juga di tanggal 17 Mei ini bertepatan dengan hari lahir Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Keterkaitan ini juga menjadi salah satu alasan pemilihan Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Perpusnas resmi berdiri pada 1980 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Seiring perkembangan waktu, Perpusnas kemudian menjadi lembaga pemerintah non-kementerian yang mengelola pelestarian literatur nasional. Dunia internasional juga memperingati di tanggal 17 Mei ini yaitu Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Sedunia atau dikenal sebagai Hari Komunikasi Internasional, di mana peringatan ini dideklarasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di tahun 2006 untuk menyoroti pentingnya akses informasi global dan juga menjadi sebuah momentum untuk menekankan pemerataan teknologi komunikasi bagi masyarakat dunia. Tidak lupa juga diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia dan ini juga digagas oleh Organisasi Kesehatan Internasional World Hypertension League. Jadi meskipun pertama kali dicanangkan pada 14 Mei 2005, WHL sendiri resmi menetapkan 17 Mei sebagai peringatan tahunan sejak 2006. Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya tekanan darah tinggi. Hipertensi pendengar diketahui mempengaruhi lebih dari 1 miliar populasi dewasa di seluruh dunia saat ini. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu penyebab utama stroke hingga gagal jantung.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Selamat siang saudara pendengar, hari ini Minggu 17 Mei 2026 kami menyajikan rangkuman berita selama minggu ketiga di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan Mei 2026 bersama saya, Hidayat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, berita sepekan kita awali dengan berita Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nizar Patria, mengapresiasi gelaran Festival Egrang ke-14 yang digelar di Kabupaten Jember. Menurutnya, Festival Egrang mampu menjaga stabilitas emosional anak di tengah derasnya arus digitalisasi. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kegiatan launching Festival Egrang ke-14 digelar di Pasar Lumpur, Sumber Lesung, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember pada Sabtu 9 Mei 2026 oleh komunitas Tanoker. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, yang mengapresiasi penyelenggaraan festival permainan tradisional tersebut. Menurutnya, Festival Egrang tetap relevan di tengah derasnya arus digitalisasi, terutama sebagai ruang bagi anak-anak untuk menjaga kesehatan emosional dan sosial.
2: Kami melihat permainan egrang ini juga relevan buat terutama buat anak-anak kita di tengah serbuan digitalisasi yang luar biasa. Anak-anak butuh semacam jeda ya untuk bermain dan berangka mempertajam kecerdasan emosional mereka. Mereka sudah terbiasa bermain game di dunia digital. Dan sekarang mereka menyeimbangkan apa yang mereka dapatkan lewat permainan egrang ini.
1: Nezar menilai Festival Egrang tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat di Ledoombo maupun Jember. Ia mengatakan permainan tradisional seperti egrang penting diperkenalkan kembali kepada anak-anak sebagai penyeimbang di tengah dominasi permainan digital. Permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tapi juga mengandung nilai pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa membentuk karakter generasi muda. Melalui permainan egrang ini, anak-anak bisa belajar menjaga keseimbangan, berkolaborasi, hingga membangun mental untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Nezar juga menambahkan Festival Egrang dinilai sejalan dengan program digital well-being atau kesehatan mental digital bagi anak-anak. Bahkan pihaknya juga membuka peluang memperluas dukungan terhadap kegiatan tersebut setelah berdiskusi dengan pengelola Tanoker Ledoombo. Ia menilai festival ini punya potensi menjadi model kegiatan yang mendukung kesehatan emosional anak di era digital. Pendengar, sebagai informasi, Festival Egrang ke-14 Tanoker akan digelar puncaknya pada 1 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan launching pada hari ini di area Pasar Lumpur, sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selain menjadi ruang pelestarian budaya, kegiatan ini juga diharapkan mampu menggairahkan ekonomi masyarakat melalui lapak kuliner tradisional, produk kreatif, dan kerajinan warga setempat. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan pihak kepolisian setempat, mulai awal tahun hingga Mei 2026, sekitar 50 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhasil ditangani oleh Polres Bondowoso. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren mengkhawatirkan. Hingga awal Mei 2026 lalu, tercatat sekitar 57 kasus yang ditangani Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Bondowoso yang terdiri dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan unit PPA Polres Bondowoso. Angka itu dinilai cukup tinggi mengingat tahun ini masih memasuki bulan kelima. Namun di balik meningkatnya jumlah laporan, pemerintah melihat adanya sisi positif yakni berupa tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor serta tidak lagi menutup-nutupi kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Dari total kasus itu, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang paling dominan. Bentuknya beragam, mulai kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kasus penemuan bayi. Kabid P3A Dinsos P3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan bahwa data penanganan menunjukkan kasus anak mencapai sekitar 22 perkara. Sementara kasus yang melibatkan perempuan tercatat 28 kasus didominasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual. Meningkatnya angka kekerasan itu membuat Satgas PPA dan Dinsos terus memperkuat pola penanganan sekaligus pencegahan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pendampingan korban, tetapi juga sosialisasi secara masif agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan.
4: Kalau selama ini ya, ini trennya memang meningkat. Karena apa? Ya jujur, kepercayaan masyarakat terhadap kami yang saya bahas di sini bukan hanya kita Dinsos ya, tapi Satgas PPA juga di dalamnya, kita kan tidak bisa sendiri juga. Ya dengan Polres juga, unit PPA, di situ sudah tercatat sekitar 57 kasus sampai sekarang.
3: Ketika laporan masuk, menurutnya, tim langsung melakukan asesmen bersama aparat penegak hukum. Pendampingan korban dilakukan sejak awal proses hingga pemulihan psikologis apabila dibutuhkan. Tidak hanya pendampingan hukum, korban juga mendapatkan fasilitas layanan psikolog hingga psikiater secara gratis. Tingginya angka kasus di awal tahun ini menjadi sinyal bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum bisa dianggap sepele. Namun, pemerintah menilai meningkatnya laporan juga menunjukkan masyarakat mulai berani bersuara dan tidak lagi memilih diam. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bondowoso libatkan seluruh apotik di wilayah setempat hingga Kabupaten Jember untuk melakukan tes urin dan pemeriksaan seluruh warga binaan dan pegawai lapas tempat. Pemeriksaan dan tes urin tersebut dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika dalam lembaga pemasyarakatan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Lapas kelas 2 Bondowoso menggelar penggeledahan serta tes urin terhadap sejumlah warga binaan dan petugas lapas sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba dan handphone ilegal di dalam lapas. Hasilnya, tidak ditemukan narkoba maupun handphone ilegal di dalam lapas. Kalapas Bondowoso, Nunus Ananto mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan sasaran utama pemberantasan handphone dan narkoba di lingkungan lapas. Selain penggeledahan, kegiatan ini juga diisi sosialisasi bahaya narkoba oleh dokter dari Dinas Kesehatan serta pelaksanaan tes urin terhadap petugas dan warga binaan. Nunus menjelaskan, seluruh pegawai lapas yang menjalani tes urin sebanyak 67 orang dinyatakan negatif narkoba. Sementara untuk warga binaan, pihaknya menggunakan 200 alat tes urin yang diperoleh dari apotik di Jember dan seluruh hasilnya juga negatif. Ia menegaskan hasil itu memperkuat komitmen lapas Bondowoso dalam mempertahankan status sebagai lapas yang bersih dari narkoba dan peredaran handphone ilegal. Menurutnya, lapas juga telah menyediakan fasilitas wartel khusus bagi warga binaan agar kebutuhan komunikasi tetap terlayani secara resmi.
5: Betul. Per hari ini jumlah 420. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kemarin yang sisa tes urin ada untuk cukup untuk pegawai, kita tes untuk pegawai 67 dan kemarin sore baru dapat sekitar 200, itu pun dari apotek Jember. Dan kita maksimalkan 200 dan random tadi juga bukan kami yang tentukan warga binaannya tapi pihak.
3: Nunus menambahkan pengawasan terus diperketat mulai dari layanan kunjungan, proses pemeriksaan barang bawaan, hingga penggeledahan oleh regu pengamanan. Penguatan dan pengarahan rutin juga diberikan kepada seluruh petugas. Ia menegaskan pengawasan akan terus diperkuat dan setiap pertemuan akan ditindaklanjuti. Saat ini jumlah penghuni lapas Bondowoso mencapai 418 orang dengan 160 diantaranya merupakan narapidana kasus narkoba. Mayoritas warga binaan yang menjalani tes urin merupakan napi kasus narkoba. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Serikat Buruh Migran Indonesia melakukan pendampingan terhadap pemulangan jenazah pekerja migran asal Kabupaten Lumajang yang meninggal dunia di negeri jiran Malaysia. Diketahui pekerja migran asal Kabupaten Lumajang tersebut berangkat melalui jalur non-prosedural. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
6: Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang Jawa Timur telah melakukan pemulangan terhadap jenazah pekerja migran Indonesia PMI asal Lumajang dari Bandara Juanda ke rumah duka. PMI tersebut adalah Zakaria Kardi, usia 54 tahun, warga Dusun Darungan RT7 RW3 Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Almarhum meninggal dunia di Malaysia pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 akibat komplikasi penyakit. Zakaria diketahui bekerja secara non-prosedural atau tidak tercatat di Siskop 2 MI selama 18 tahun silam. Ketua SBMI Lumajang menerima aduan dari Kepala Desa Purwosono pada hari Jumat pagi tanggal 8 Mei 2026. Pihak keluarga meminta bantuan ambulan untuk membawa jenazah dari Bandara Juanda ke rumah duka karena terkendala oleh biaya.
7: Dari Jumat tanggal 8 Mei 2026, SBMI Lumajang mendapatkan aduan dari Kepala Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersoko, bahwa ada warganya yang bekerja di Malaysia meninggal dunia karena dari keluarga tidak mampu, maka pihak keluarga meminta bantuan SBMI untuk mencarikan bantuan ambulan. SBMI Lumajang berkoordinasi dengan Disnaker Lumajang untuk mencarikan bantuan. Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan BP3MI, tapi BP3MI tidak bisa membantu ke ambulan dari Juanda ke rumah duka. Akhirnya Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Lumajang dan dibantu Dinas Kesehatan Lumajang ambulan untuk menjemput dari Juanda ke rumah duka. SBMI Lumajang menyayangkan penolakan dari BP3MI tersebut karena merupakan hak dan dari pekerja migran untuk mendapatkan bantuan karena bermasalah. PMI tersebut bernama Zakaria Kardi, umur 54 tahun. Jenazah diterbangkan tanggal 8 dan sampai Juanda jam 17.20. Dan di sampai rumah duka jam 22 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Jenazah setelah serah terima jenazah langsung dimakamkan.
6: SBMI Lumajang segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Lumajang. Disnaker kemudian melanjutkan koordinasi ke BP2MI Jawa Timur. Namun BP3MI menolak memberikan bantuan fasilitas ambulan tersebut. Setelah adanya penolakan BP3MI Jatim, Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes Lumajang. Dan Dinkes akhirnya bersedia menyediakan ambulans secara gratis untuk mengantar jenazah ke rumah duka. Untuk biaya pemulangan jenazah dari Malaysia ke Bandara Juanda ditanggung secara mandiri oleh pihak keluarga dan jenazah diterbangkan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Pukul 15.45 waktu Malaysia dan tiba di Bandara Juanda pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Dalam proses administrasi di bandara berlangsung sekitar selama 2 jam. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Purwosono pada pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Dalam prosesi serah terima, jenazah dilakukan oleh Disnaker Lumajang kepada pihak keluarga yang telah disaksikan oleh pemerintah Desa Purwosono, Dinas Sosial Lumajang, dan Polsek Sumbersuko. Dinsos Lumajang juga telah memberikan santunan kepada ahli waris. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyang baru melaporkan.
8: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mentarjetkan pengumpulan tas koper calon jemaah haji akan rampung pada hari Rabu. Sebelumnya, pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh juga telah melakukan rangkaian persiapan pemberangkatan seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
9: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mulai melakukan pengumpulan koper jemaah haji menjelang keberangkatan ke Embarkasi, Surabaya. Pengumpulan koper dipusatkan di Aula Mandua Jember pada Senin 11 Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan kloter. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengatakan seluruh koper ditargetkan sudah terkumpul paling lambat Selasa 12 Mei 2026.
10: Insya Allah hari Rabu sekitar jam 12 ataupun jam 1 nanti kita akan memberangkatkan koper untuk kloter 90 dan 91. Itu nanti kita berangkatkan pada tanggal 13 hari Rabu. Kemudian untuk koper jamaah haji kloter 92, 93, 94, 95 dan 96 nanti kita akan memberangkatkan pada hari Kamis ya, tanggal 14 Mei. Sedangkan untuk kloter 97 dan 98 nanti koper akan kita kirim pada hari Jumat tanggal 15 Mei.
1: Pendengar, pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dari Asrama Haji Surabaya, yaitu sehari sebelum jemaah masuk ke embarkasi. Setelah tiba di embarkasi Surabaya, koper jemaah nantinya akan menjalani pemeriksaan menggunakan X-ray serta penimbangan oleh pihak maskapai penerbangan. Apabila ditemukan barang terlarang atau kelebihan berat, maka barang tersebut harus dikeluarkan dan tidak dapat dibawa ke Arab Saudi. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Nur Soleh juga mengimbau calon jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan mental. Ia mengingatkan para jemaah agar tidak terlalu lelah dalam mempersiapkan acara selamatan maupun kegiatan lainnya sebelum keberangkatan. Selain itu, Nur Soleh juga mengimbau untuk keluarga dan pengantar calon jemaah haji nantinya agar menjaga ketertiban selama proses pemberangkatan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Minat masyarakat terhadap moda transportasi darat berupa kereta api lokal di wilayah kerja daerah operasional 9 Jember menunjukkan tren positif atau cenderung mengalami peningkatan terhitung bulan Januari hingga April 2026. Berdasarkan catatan internal PT KAI Daop 9 Jember, jumlah penumpang pada periode tersebut mencapai 300 ribu lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kinerja angkutan penumpang kereta api lokal Pandanwangi selama periode Januari hingga April 2026 menunjukkan tren positif. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan kereta api lokal Pandanwangi masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat di wilayah Tapal Kuda karena tarifnya yang terjangkau serta layanan yang nyaman dan juga tepat waktu. Menurutnya, jalur kereta api Pandanwangi memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas masyarakat baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan maupun pariwisata di wilayah Jember dan Banyuwangi. Selain menjadi transportasi harian masyarakat, kereta lokal tersebut juga mendukung akses menuju sejumlah destinasi wisata unggulan yang ada di Jawa Timur.
11: KA lokal Pandanwangi menjadi KA yang cukup favorit dikarenakan harganya yang sangat ekonomis yang mampu menghubungkan berbagai daerah strategis di sepanjang lintas Jember hingga Banyuwangi. Kehadiran kereta ini mendukung mobilisasi masyarakat dan aktivitas logistik sehingga memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pada periode Januari hingga April 2026, KA Pandanwangi mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan melayani kurang lebih 371.595 penumpang dari total 4 perjalanan KA Pandanwangi. Selanjutnya, KAI Daop 9 Jember juga menghimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk apabila keberangkatan KA lokal Pandanwangi dari Jember untuk KA pagi dapat menggunakan KA Sangkuriang pada keberangkatan pada jam 4:40 sebagai alternatif jika KA lokal Pandanwangi pagi telah habis tiketnya. Selanjutnya untuk KA lokal Pandanwangi sore dapat menggunakan KA Ijen Express pada keberangkatan pukul 19:30 dengan fasilitas yang tentunya lebih nyaman.
1: Pendengar, tingginya minat masyarakat ini juga terlihat dari kepadatan penumpang di sejumlah stasiun utama. Untuk keberangkatan penumpang, stasiun Jember menjadi stasiun terpadat dengan jumlah 143.500 penumpang, kemudian disusul stasiun Banyuwangi Kota sebanyak 59.700 penumpang. Cahyo menilai tingginya angka tersebut menunjukkan mobilitas masyarakat yang memanfaatkan kereta Pandanwangi untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari bekerja, pendidikan, bisnis, hingga wisata. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Bupati Jember M. Fawaid resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Jember. Prosesi yang dilaksanakan di Gedung Wahya Wibawa Graha itu merupakan salah satu upaya nyata percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah oleh pemerintah setempat.
8: Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
9: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawaid resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Jember di Pendopo Wahya Wibagraha pada Selasa 12 Mei 2026. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat percepatan kinerja pemerintahan serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan program strategis nasional di Kabupaten Jember. Menurut Fawaid, PJ Sekda memiliki peran penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, termasuk dalam pengawalan proses perencanaan anggaran daerah. Selain itu, Fawaid juga meminta sinergi antara pemerintah Kabupaten Jember dan Forkopimda terus diperkuat agar program pembangunan daerah maupun pusat dapat berjalan maksimal.
12: Inilah kawan-kawan, hari ini kita kembali melantik PJ Sekda. Dan kita tadi sudah menyampaikan bahwa selama ini Jember sudah sangat kondusif untuk para birokrat bisa bekerja membantu bupati untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan di dalam RPJMD. Sudah sangat kondusif. Yang kedua, tadi saya sampaikan ke depan kita perlu percepatan. Kondusif sudah, maka selanjutnya percepatan. Itu menjadi tugas dari PJ Sekda yang baru. Yang ketiga, saya titip program-program nasional. Program-program pemerintah pusat juga harus dikawal oleh pemerintah Kabupaten Jember termasuk oleh PJ Sekda dengan seluruh kepala UPD dan camat. Dan yang keempat, sinergitas antara pemerintah Kabupaten Jember dan jajaran Forkopimda harus terjalin dengan baik, dan saya yakin kita akan bahu-membahu bagaimana program-program pemerintah daerah khususnya pemerintah pusat bisa berhasil yang ada di Kabupaten Jember. Karena program pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Jember, mulai dari MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain sebagainya, itu juga akan sangat berdampak baik kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.
9: Menurutnya, seluruh tahapan perencanaan harus dilakukan secara cermat dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Meski demikian, ia tetap mendorong lahirnya inovasi di lingkungan birokrasi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, usai dilantik, Ahmad Imam Fauzi menegaskan komitmennya untuk mempercepat kinerja pemerintahan melalui evaluasi terhadap berbagai hambatan birokrasi.
13: Siapa yang tidak mempercepat, deep state kita selesaikan semua. Jadi, deep state karena memperlambat itu nanti kita bahas, kita evaluasi semuanya nanti, mulai dari, dan yang kedua, kita akan rapat lupa di DRPJMD, kita cek lagi di dalam perencanaan APBD, PAPBD 2020 dan PAPBD 2020. Keywordnya adalah akselerasi. Musuh percepatan itu adalah perlambatan. Perlambatan itu biasanya aspek kapasitas, SDM, dan sebagainya. Nanti kita bereskan semua. Kita lihat semua. Jadi no way deep state.
9: Fauzi menambahkan evaluasi akan dilakukan mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program daerah termasuk RPJMD, perubahan APBD 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
8: Delapan desa di Kabupaten Situ Bondo segera melaksanakan proses pergantian antar waktu atau PAW akibat kekosongan pejabat kepala desa. Diketahui kekosongan jabatan kepala desa tersebut diakibatkan beberapa sebab, diantaranya terjerat kasus pidana. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
14: Pendengar, sebanyak 8 desa di Kabupaten Situ Bondo akan segera melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW karena jabatan kepala desa kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situ Bondo Imam Darmaji mengatakan pelaksanaan PAW itu dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing desa baik dari sisi anggaran maupun kepanitiaan.
15: Tentunya pelaksanaan PAW ini tergantung kepada kesiapan dari masing-masing desa tersebut. Misalnya kesiapan untuk menganggarkan kegiatan PAW ini dalam APBD 2026 dan juga dibentuknya panitia pemilihan PAW.
14: Imam Darmaji mengemukakan kekosongan jabatan kepala desa dikarenakan meninggal dunia dan terjerat masalah hukum. 5 orang diantaranya meninggal dunia, 2 orang terjerat kasus tindak pidana korupsi, dan 1 orang terjerat kasus pidana umum.
16: 8 desa diantaranya Desa Curakala Kecamatan Jangkar, Desa Kayumas Kecamatan Arjasa, Desa Talkandang Kecamatan Situbondo, Desa Pelean Kecamatan Panarukan, Desa Sumber Anyar dan Desa Selomukti Kecamatan Melandingan, Desa Telogosari dan Desa Taman Kursi Kecamatan Sumber Malang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melayangkan surat edaran pelaksanaan pergantian antar waktu ke 8 desa dan berharap pemerintah desa segera melakukan PAW agar roda pemerintahan desa berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat desa tidak terganggu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Tradisi Room and Resto diproyeksikan mampu mengangkat nama Kabupaten Situbondo di kancah nasional hingga internasional di tengah peresmian beroperasinya Tol Pro Siwangi. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
16: Pendengar, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku bangga dengan hadirnya tradisi Rooms and Resto pertama di Situbondo. Kata Bupati, kehadiran tradisi menambah cantik wajah alun-alun Situbondo. Bupati menyatakan siap mendukung tradisi Rooms and Resto, karena itu menjadi bagian dari memperkenalkan Situbondo kepada halayak. Apalagi dalam waktu dekat, Tol Pro Siwangi akan segera beroperasi.
17: Bangga sekali lah, ada ini, akhirnya kawasan alun-alun tidak
16: ada yang mati.
17: Iya, ada yang mati. Memang ini wajah Situbondo, memang kita support ketika ada ide tentang tradisi ini, kita support. Karena ini juga bagian dari upaya kita memperkenalkan Situbondo, dan selama ini kan yang kekurangannya adalah hal seperti ini, kayak akomodasi dan lain-lain. Ya ini, terima kasih saya kepada Mbak Ira yang sudah mau invest di kampung halaman seperti tadi, waktunya pulang. Ya mudah-mudahan ini jadi tempat tongkrongan, tempat menginap yang affordable dan juga premium gitu ya.
16: Premium affordable
17: gitu ya.
16: Bupati berterima kasih kepada Febrianti Nadira, pemilik tradisi Rooms and Resto, karena telah berinvestasi di Situbondo, kampung halamannya sendiri, kampung yang menjadi kebanggaan, kampung yang memanggilnya untuk pulang. Bupati berharap tradisi Rooms and Resto ini menjadi tempat tongkrongan dan tempat penginapan yang nyaman. Sementara itu mendengar, pemilik tradisi Rooms and Resto, Febriati Nadira, mengaku bahwa tradisi Rooms and Resto ini hadir dari sebuah gagasan besar tentang tradisi dan masa depan yang berjalan beriringan. Ira, sapaan akrab Febriati Nadira, mengaku bahwa tradisi adalah tempat yang dibangun dari rasa, cerita, dan keberlanjutan yang menyediakan makanan, siap santap, dan penginapan. Brandnya biru dan oranye, simbol seafood dan laut. Ira mengaku memang ingin berbisnis di tanah kelahirannya, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Keinginan berbisnis itu terwujud setelah ia bertemu Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo pada acara Investor Day di Pendopo Situbondo akhir 2025. Tradisi mengusung kearifan

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Sandy Wira serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun yang merusak

0: merusak keseimbangan ekologis yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya. Termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur-dulur, Kang Anto sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Uga dikancan bi Kang
1: Wiro.
0: Iya, Kang Wira sehat ya, Kang.
1: Kang Wira sehat
0: bisa. Muga-muga kaken mlek bengi, Kang. Dadi kecaruk ning bengi, Kang. Muga-muga kang dulur-dulur pendengar pecinta jakso turing dipindrungo kakan, muga-muga sehat.
1: Sehat kabeh.
0: Sabiar sawentara ya dulur, mergane riko arepe hun hibur solo ngambi gending kawitan.
1: Kawitan.
0: Kira-kira gending kawitan paren ya Kang Wira?
2: Ancur lebur.
0: Ancur lebur. Ruwakan dulur yo, bareng-bareng yo.

0: Yoko Joko, lanjut maning, terus akan maning magi tetap dikancani Kang Antolan Ugo.
1: Kang Uun dibarengi Kang Wira.
0: Kang Wira.
1: Wis segerap ya.
0: Iya, temenan saiki wis mulai buka di asar sapa hang RP tuku awali gitu lur yo. Dicelok langsung nang 33665 lur.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Ecoh tenanti.
0: Kang Haji Berjo. Ya piye?
1: Nomor siji.
0: Hang duwe merawan.
2: Iya, Kang winginane wis kaono, Kang. Tantenan-tenan iki Kang Antol Kang Un.
0: Anu, sore ono kegiatan
1: ning alun-alun
0: Kang Haji. Iya, tadi ing bisa ngonconi Kang Un Kang Antol iki ya.
2: Alun-alun Nusantara ngono
0: ya.
2: Ya gak apa-apa kang wong kegiatan ni sampai nono kegiatan ni.
0: Iyo iku.
2: Laku-laku yang anu kemarin.
0: Oh iyo. Jadi kan kegiatan ni alun-alun rong dino. Saya terakhir sampai gue bengi. Tapi kan sekakan pendengar ya gue.
1: Ngenteni kabeh. Ngenteni kabeh. Ngenteni
2: kabeh.
1: Imro o gupron maning.
2: Loro saiki kan gupron
0: kan. Alam gumgun yang aron. Seloro paron nih kau.
2: Loro rampung jadi kumat kan.
0: Aja pati telat mangan waran kok.
2: Iya.
1: Kan ngurangi begadangi.
0: Iya iku ya.
2: Nimbak-nimbak nang iki. Saiki mlebu iki. Kapan niku mlebu terakhir kejadian ini kan?
0: Iya. Kopo.
2: Kaya sepur kan.
1: Uber-uberan karcis.
0: Temenan. Gendinge parane iki.
2: Gendinge wis anu kan kaya gerajakan Banyuwangi.
1: Gerajakan.

0: Wes, cukup.
1: Aku kapte kirim salam kan.
0: Oke. Okay.
1: Ano sapa iku? Suryani dari Suryani. Ano Pak Bunga, Bunda Yaya, Kakek Holili. Kang Macun, Kang Surawai. Sopo Mali Ono
2: Putra Madura.
1: Putra Madura, Putra Magenda. Sing anyarannya ini ku sopo kan kabar kan.
0: De sore
2: iku anu. Ku Bondo Madono.
0: Ana bungaku.
1: Iya bunga dahlia
0: Oro ya. Oh.
1: Iku
0: Situ Bondo iku parane ku.
1: Bunga iku main karo wong sok
0: Oh iya iya benar.
1: Iya. Ngono Cak Joni yuk meling. Sing ono elemen-elemen
0: sak. Iya. Ono Kang Madi Blangkon iku Bondowoso.
1: Nah.
0: Kang Banu situ Bondo.
1: Iya. Kang Jake Rasuli kan iso lali kan.
0: Heeh.
1: Joken sia.
0: Nggih.
1: Kaya kemawon wis kan.
2: Iya,
0: ting tang.
1: Iya, sami ngedaken yo cak soto iki tenan iki.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, istun kate ngrungono wis mari mlebu ya.
0: Iya,
2: liyane bingung iki mak.
1: Bingung iki. Cuman waktu niki aku.
0: Nggih.
1: Eh, male ono kanto Kang Wiro.
0: Nggih.
1: Selamat bertugas sampai usai acaranya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cak
0: Soto. Eh, temenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjut.
0: Kang Haji Mohit
2: nang
0: ring
2: Merawan.
0: Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Gayo ning burine Kang Haji Mohit. 336652 lur.
2: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam, Kang.
0: Rucak Soto.
3: Eca
2: temenan. Langsung nyaut.
0: Mbak Lili Suryani sehat nggih?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Salam kula teng keluarga besar Tenggalek sedoyo nggih.
3: Nggih Kang Anto.
0: Ya percaya.
3: Nembe sehat.
0: Amin.
2: Alhamdulillah sehat kabeh.
0: Sehat terus.
2: Kang Paidi.
3: Balik Paidi nggih. Makaten sehat.
2: Alhamdulillah Dejat Miko.
3: Adik
2: Jernika, saya bubuk. Waduh, sehat malah nih bu.
0: Ini kini mendung, kono kelinti mendung apa sing?
3: Bentar kan?
0: Oh bentar.
3: Ya nganu, dikasih salam
2: Wangsul Ranggeng Bulik Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Tawani ngunjuk kopi kan?
0: Tepak serup.
2: Garis segera benih roti ini, kopi ini gitu kini ya.
0: Ya gitu kini, kau kopi robusta.
3: Balik pagi ngunjuk wedang kopi.
0: Iya, kadung wedang kopi benar, tutup ngombe kopi.
3: Lalu, monggo kan nanti akhirnya ngatain.
0: Enggak, monggo serup, mbon.
2: Terun.
0: Serun.
3: Terus. Kalau jasa galon
0: ikan. Wih, rong puluh galon dek percaya isun yo. Mbak Lis, Mbak Lili.
3: Halo.
0: Gendingin ada di nopon tiga.
3: Manuk
0: kepudang yang mawar. Oh, manuk kepudang. Manuk lawas tepak kai manuk kepudang. Gih.
3: Radiator salam
0: gih. Gih. Manuk kepudang le.
3: Mereka nganu adinipun Bulik TV.
2: Oh, waalaikumsalam. Muga sehat Bapak nih.
0: Eh, percaya.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, kapan nembel warso kae sore apa saiki? Yo sak menika.
2: Wis tambah piro iku saiki wis?
0: 17 ta.
3: Anu,
0: saya ketunggal. Ye, makin nyes kok kan.
3: Kakak
0: 3
3: tahun
0: ada bulet
3: TV.
0: Selisih 3 tahun kang.
3: Iya, kemuceng kan.
0: Gandolan itu.
2: Ojo dilarani ati mete.
0: Temlorote lintang teko wetan ning kulon te.
3: Nganti kangen tok. Mbok nembe kemawon tanglet. Ya, kangen tok kuwi karo kangen Uun kuwi. Kulit rambutnya ngendikan iki apa to?
0: Ya Allah. Basa liyem kandanono niku, Mbah.
2: Iki arane bahasa using. Kon-kon tak konang
0: Mbah Salim.
3: Ini kan anu basa oseng boleh ani.
2: Basa asli nih wong Pianyuwangi ngai Blambiangan.
0: Mbok Lili, mbok pinter mbok. Mbok
2: Lili mbok Suryani serotok pinter.
3: Lah cek kata bingi dalam dipun anu oleh Mbah Salim lho kan. Dipun tes. Nggak, gue ngerti ya karena nendikannya kan antok kuen Kak Uun. Pilih anu. Iya kan dari piye? Ya salam ngetot kok Mbah. Lanjut kak Yare.
0: Iya. Saya percaya.
2: Dek Suryanis pokoknya ngetut pun bener wes.
0: Ilmune nyantol Mbah. Anu Mbah Salim gue.
3: Iya. Oke kagem anu Mas Doni.
0: Iya.
3: Siang Mas Doni.
0: Iya Mas Doni. Tasik ngunduh buah naga.
3: Oke, semoga lancar kemawon.
0: Amin.
3: Oke, wonten anu Bapak Aji Brangkon. Dewen Bapak Aji Halili. Aku Fran ya kan. Mbak Mutia sing sia.
0: Nggih.
3: Bapak Aji lah kang ngantar.
0: Nggih.
3: Nggih, kagem kemawon nggih kan.
0: Nggih.
3: Nggih.
0: Enten salam ke Kang Doni ndika?
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Nggih, salam masuk ke Mas Doni.
0: Nggih. Nggih, asing melepet ke gedisian jenengan terus ya. Nggih,
3: tambah ganteng
0: ke Mas Doni. Tambah. Gagah ganteng kowe. Ganteng
3: sing mawon ya,
0: Kang. Nggih. Nggih,
3: masukin iki kang tangke.
0: Nggih.
3: Ligini pun kagum pianten kang tersih kemawan.
0: Nggih.
3: Dan siang susu minum menapa kemawan.
0: Nggih.
3: Ketika wulu.
0: Nggih.
3: Nggih. Nggih kagum kang ngantok kang Uun nggih.
0: Nggih.
3: Dan siang susu ngeliat susu kemawan.
0: Nggih sun nggih.
3: Ini pun nggih kan.
0: Nggih.
3: Rujak susu.
0: Eco temenan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat tulung lagi niki.
0: Kang, yuk. Kang telepon sabar sulung waran Kang.
2: Enten ana ulung cedhi.
0: Enten ana ulung ya, gat mestelak nulung bikang wirakayu berangkat sulung yuk.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPBG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian ataupun dari SPBG. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPBG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yuk, yuk lanjut maning, terusakan maning kan dibuka ya kan, yuk. Telu-telu 665 lurut ya.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
2: Rujak soto nyamleng.
0: Eco temenan. Diko sinten tempundi?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Diko tempundi sinten?
2: Pasru Jambi.
1: Sinten kah?
2: Pasukadi,
0: Pasru Jambi. Oh, nggih Pak Sukadi saking Pasru Jambi niku pundi?
2: Pasru Jambi, desa Pasru Jambi, Mas.
0: Nggih, teng pundi niku? Teng Jember napa?
2: Hah?
0: Teng Jember napa?
2: Lumajang.
0: Oh, Lumajang. Nggih. Alhamdulillah. Salam gamel keluarga besar ngriku nggih. Muga-muga sehat sedaya.
1: Desa endi mau? Desa Karang. Desa
0: Jambi. Nggih. Mboten
2: waket niki nggih Mas.
0: Dalem?
2: Lagu mboten waket nampi.
0: Mboten khusus Kendang Kempul.
2: Oh, Kendang Kempul.
1: Nggih, Banyuwangian mawon.
2: Anu mawon. Ali Jelang Awit.
0: Nggih, saget.
2: Salamnya nge
0: nge
2: takem Mbak Mutia
1: nge
2: takem Mbak Lili Suryani
0: nge
2: takem Mbak Diana Kak Keluarga
0: nge
2: kalian Mbak Diana yang mau pernah berkasih
0: nge
2: mungkin palingan sehat
0: lah. Amin. Sami-sami sak wangsule mugi-mugi tika sak keluarga sak dulur sedaya ngriku sehat sedaya.
2: Pangestune kangge mugi-mugi palingan sehat.
0: Nggih, amin. Sami-sami.
2: Mas Anto kalian pinten nika nggih?
0: Kang Uun.
1: Kang Uun
0: kalih enten kancane Kang Wira.
2: Tandia.
0: Nggih.
2: Kan wis kangge mugi-mugi paling sehat nggih Mang.
0: Nggih.
2: Pun ngateman nggih sedaya mawon.
0: Nggih.
2: Sering patos kenal niku lho niki.
1: Nggih, monggo kenalan.
0: Monggo kenalan.
1: Denger iki Kang Anto kali Kang Uun.
2: Kang
1: Uun Sukadi nggih.
2: Nggih. Campur sari saben dinten kula.
0: Oh, alhamdulillah. Soto dinten Sabtu kali Minggu ndika mung jampun.
1: Jam setengah loro.
0: Nggih, Sabtu kali Minggu.
2: Panuwun nggih, Kang.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Tambah dulur.
0: Tambah maning dulur ya. Ana dayo maning Kang diterima kira-kira sapa ngarepe mlebu iki Kang? Diterima sulung nang 33665 loro.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Eco temenan Kang.
0: Pondoso klende.
2: Udan.
0: Udan yang kene mendung.
2: Bendawa saudan terus lek nang moncar panas.
1: Kampusan.
0: Jerson Putra Magenda iku mau ya.
2: Oh, lah betul.
1: Nggih kecolongan temenan Rio. Kari pinter mendo-mendo iku iki.
0: Iku mendo-mendo kari
1: Kang Madura Kang, Kang. Riko kina muncar lah nang Semboro. Ayo, ayo, ayo, nang muncar nang Semboro. Ela.
2: Nyatanyaan melolong.
1: Semboro me sopo yo. Ayo, bok, bok, iki bok.
2: Don Semboro.
1: Riko sore kon jare nang Semboro. Mbok, mbok tak kono nombok nang Semboro me sapa mbok?
0: Aja pati sing ida ni sembulungan tok mangane. Gendinge Kang. Gendinge.
1: Pinter nyolong wong iki.
2: Wong wong gerah nang anu nang mencari yo.
1: Iya.
2: Dadi pepean sampai garing.
1: Bentuk waso udian.
2: Lagune pepean garing.
3: Pepian Garing lagu ni.
0: Oh, Pepian Garing.
1: Pepian Garing.
0: Pepian Garing, tu ya.
1: Kapusan ramen.
3: Iso niki podo mbek Pak Sukati podo mbek Putra Magenda podo. Ilo yang Imron.
1: Imron podo. Kang Madun podo.
3: Suarane Putra Madura iki limo. Gampang dadi wedok, dadi papate.
0: Sampai bingung kene yo. Yesus. Bingung. Ati bingung. Ono Kang? Ono. Ono. Siap.
1: Aduh wis. Kapusan.
3: Operator RRI Jember.
1: Iya, wis ta iki. Ing ngono tandingane pokoke we.
3: Pokoke diketik langsung ngono.
1: Ngono, Riko.
0: Iya, diketik.
3: Iro wisan. Podang kuning iku me tek tek Mbak Retno iki.
1: Nah, kok mung. Kecolongan temenan wis.
3: Dalam iku ono Pak Haji Mohe. Terus Gubron Irama loro opo
0: nang. Tang Gubron Irama
1: iku mbeli masuk-masuke muring-muring jare.
3: Iku gak iso mlebu. Pak Haji Lili loro ndang.
1: Ojo panas riko Kang Jai.
3: Mbak Lili Suryani, terus Cak Matun,
0: Kang Doni,
3: Imron, Cak Imron ngeret suket.
1: Yang bisa melepuh kan mau.
3: Putra Bagenda, Bu Yaya, terus Bu Pak Banu Malulu.
1: Pak Banu Malulu, Bondowoso itu.
3: Iya. Pak Adi Blangkon iku. Pak Sugati iku cetak wong Madura iku penumpangi campur sari.
1: Kang Purawi.
3: Makane iku njaluk Maduraan. Tapi gak ono iki. Dene ono Pak Sugati nang Sekar Tanjung.
0: Iya.
3: Ono. Kecai Pak Ri mati.
1: Ngawur.
0: Pak Ri mati. Sampung umur.
3: Itu gare yo melong. Yo melong saya tak sono nang RRI Singaraja.
0: Nyasar.
3: Yo nyasar nang RRI Singaraja.
0: Sono percaya.
3: Kalau daun pisang. Paling iku bengong ati melebu iku yo.
0: Iya.
1: Mubeng men oleh iki dalane.
3: Yo wis Kang yo.
0: Oke nggih.
1: Wis mantar seger waras iki Kang, Kang Madura.
3: Dalam sadere tanah.
1: Alhamdulillah.
3: Oh, Pak Iyul biasane Pak Iyul iku masuk
0: iku. Oh iya.
3: Iya, numpang kalan ojek kan iku.
1: Iya.
3: Jami ngerti Pak Yul ini ki jam dangduti pro dangdut
0: dia ya,
3: ngurungok nih gue Pak Yul
0: standby wes yo
3: pakai ujekan nih gue salam sehat
1: yeah.
3: Sama Pak Yul Pak moncar beni semboro. Pak moncar Pak Yul
1: mun kori semboro mun kori yo. Mun kori bendok semboro.
3: Sembulungan.
1: Jadi tak tulis skorin pen anyar leut belek nang sembulungan larinya.
3: Iya kanggo sing ketelon iki kanggo ngantuk Kang Sarion mbek
1: Kang Wira.
3: Muka-muka paring kesehatan.
0: Nggih amin.
3: Keluarga. Panjang umur barokah.
0: Amin.
3: Lancar-lancar rezeki ini.
1: Amin.
3: Sehat gembira. Iya.
1: Ucah
3: soto.
1: Eh, temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat ke Wirah.
0: Berangkat selonggang yuk. Tunggu makan biarang-biarang ben yuk.

0: Yo lanjut maning terusaken maning Kang Wisono Dayo wis mulai mlebu maning di jaluk tekane nang 33665 lur teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
1: Alhamdulillah sehat kabeh yo kene
0: yo. Endi kabare hang duwe elemen biasa kae sehat ya roh.
2: Sehat, berkat semangat. Doa restu, doa barokah dari seluruh masyarakat Jember Baru, Jember Maju. Alhamdulillah. Pokoknya aku ya walaupun ikut RRI Senusantara sama RRI sendiri. RRI Jember dalam acara Rujak Soto.
1: Rujak Soto.
2: Karena RRI ini milik semua bangsa.
0: Milik semua elemen bangsa.
2: Seluruh elemen bangsa Indonesia diwajibkan muter RRI. Khususnya kalau orang Jember mendengarkan RRI Jember, kalau orang Singaraja mendengarkan RRI Singaraja.
1: Rungu Singaraja ya, emang.
0: Sekali di udara tetap di udara.
2: Sekali di udara tetap di udara. Salam NKRI RRI selalu
1: di hati.
2: itulah warga negara Indonesia yang sesungguhnya.
1: Amin.
2: Sehat, Kang Wira sehat, dan Kang Uun sehat.
1: Sehat. Amin.
2: Tetap ingat sama RRI ingat sendiri. Pro 1 RRI Jember dalam acara
1: Rujak Soto.

0: 느낀 거다.
1: 아직은 안 떠올라와.
0: terima
1: kasih salamnya Pak Asimohib.
0: Selamat
1: siang, selalu bahagia. Bang Kron, Bang Buhten, sehat selalu. Pak Cihon ini, halo Pak Cihon ini.
0: Ana salame Kang Doni riko. Ana salame Kang Doni.
1: Oh, Kang Doni, halo Kang Doni.
0: Sing bisa mlebu-mlebu Kang Doni ya.
1: Iya, mlebu Kang Doni.
2: Iki Kang Haji Muhid lagi salam nang riko yuk melong.
1: Ah. Heeh. Pak Haji Muhid, halo. Ganteng kita Haji Muhid. Halo, Kang Basu Kadi. Lumajang, Bu Ibu Diana, Ibu Mutia, halo Bu Ibu Mutia, selamat sore, salam sehat ya, semoga tambah sehat, yang empuk, Bunda Yaya, ayo gabungan, Putra Magenda, Putra Madura, Putra Madura, Matos Kelantong, salamnya, Kamsia, Kamsia banget, salamnya ya, Putra Magenda, ano Putra Madura, Madura. Putra Magenda, semuanya sehat, semua putra-putra di Indonesia sehat semua. Ono Pak Hadi Blankon, Bobo Hadi Blankon. Halo Pak Hadi. Ayo gabungan Pak Hadi Blankon. Semoga tambah sehat. Salam bahagia selalu. Juga ada Bapak Rusjanto. Ada juga ada itu Mas Rendra ya. Tapi wis yo dulur-dulurnya.
0: Nggih.
1: Sekali salam kompak seduluran. Ojo sampai petot seduluran. Ya apa salah lupa luput apa itu pohon cepat dimaafkan. Jangan sampai bentrok-bentrok tak boleh ya.
2: Ya.
1: Jadilah warga negara Indonesia yang baik.
0: Amin. Amin.
2: Ya.
1: Petot seduluran. Salam sehat, salam hormat, dan salam Indonesia Raya.
0: Yeah.
1: Buat Kang Anto,
0: Kang Uu,
1: Kang Wira, Lanang Kape, Lanang Sejati. Selamat berjuga. Moga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa selalu melindungi.
0: Amin. Siap-siap.
1: Kehidupan Kang Anto,
2: Kang
1: Uu, Kang Wira, semuanya diberi kelancaran rezeki yang barokah.
0: Amin. Amin. Siap-siap, siap-siap.
1: Thank you, matur nuwun. Rujak soto.
2: Weto temenan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh luar biasa. Yuk melong. Kakek Rosuli, Mokendang, Kang Agus Li, sambil Moklis pisan, terus Bu Ketua,
2: Moktila
0: ambil Kang Dwi, Mok terus, ambil Kang Iwan, terus juga Mok Sril, Panjaitan, Kang Aam.
2: Wah, awasin tau muncul.
0: Ya, ya diterima telu-telu 665 lorot ya.
2: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Imron.
3: Rujak soto.
0: Eto temenan Kang Imron.
3: Pusing Kang ngantuk, madun Kang ngantuk.
0: Loh, Kang madun. Galung kelende cuacane.
3: Alhamdulillah cuacane panas Kang ngantuk. Mau udan isuk Kang.
0: Iya, padha ning kene gerimis mau saiki mendung. Tapi belum
3: kadung nang kene isuk mau sing gerimis deweres Kang Anto.
0: Oh, ketiku ta nang kene gerimis mau. Ah, gendinge kenjel paren.
3: Kadung isun gendinge kepengin ngrungokaken iku jene sang gampang-gampang.
0: Paren.
3: Atur rang wurung ya.
0: Oh, wurung. Oh ya, catur wurung.
3: Catur tapi. Yo liyane.
0: Iya. Oh, catur.
3: Sore apa yang masuk Kang Antok?
0: Kusore ono kegiatan iku wae ono para ning alun-alun.
3: Oh, gede.
0: Heeh,
2: sakrone ditugasake nang kono.
3: Heeh, isun ngene. Anu Kang Sa. Ya. Acarane mung Sabtu ambil Minggu, Sabtu lepray.
0: Iya iku roh ketepaan pokoke.

0: Jadi Rong Dino terakhir saiki, tapi sekakan pendengar ya Rong. Kegiatan yang alon-alon sampai yang kubungai.
1: Ono
0: dari Persik pan niko.
1: Tapi kan wis mulih dari Persik.
0: Yo bagi umumnya ini kene para kita tonggoni box Sri Panjaitan kuno kok.
1: Oh jadi sun mulih wis.
0: Durung.
2: Ya mulih nang Jumbo.
0: Bagi nganau silaturahmi lancar nang box Sri kan tonggoni box Sri. Box Sri Panjaitan.
1: Box Sri Panjaitan. Temenan iku kangen tok.
0: Lah riko yang percaya ya. Tak kono Box Sri kok. Ya Box Sri, yo.
1: Ya wis salam ya.
0: Yo.
1: Mau kan guyu melong ya. Alhamdulillah wis mlebu. Heeh. Syukur iso nututi dia.
0: Nggih.
1: Terus ana Kang Doni.
0: Nggih.
1: Kang Teguh sen. Kang Doni suwe tau krungu suarane ya.
0: Iya, iku mau miss call sing bisa mlebu wonge. Ana mage ngundho.
2: Nogo.
0: Ana buan lagi mage durung marai.
1: Oh, ya muga-muga sehat.
0: Amin.
1: Terus ana Kang Teguh pisan. Mbok Lili Suryani, Mbok Mutia Bian, Kak Lili Bian,
0: Mbok
2: Yaya
1: Kanggo Kang Tot, Mbok Kang Saryun. Kumko, Sabtu ngarep, ingon lalangan maning ya.
0: Amin.
2: Alhamdulillah, bisa ke Caruk Maning yuk, nang udara.
1: Caruk Maning, bisa di kadang ono dia, yuk kadang lali.
2: Basan eling kene prei.
1: Mau, meh lali sun. Si mau hari kau nak apa? Puri radio pasti nyerari.
0: Alhamdulillah.
1: Anu, yang nututi gila.
0: Ya rugai.
1: Arab tiko. Oh iya, saya ke Putra Madura di sana.
0: Nih.
1: Seperti yang itu kan orang antar orang serius.
2: Yo.
1: Sehat.
2: Ingin.
1: Arab kami minggu bisa siaran maning.
0: Amin.
1: Rujak tuh.
0: Eh, cok temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian di?
0: Yo, sepisan kas apa anu nelpune? Ah, pisan ben ya, ping telau salim margi pamit terus ya.
2: Ayo.
0: Eh, kesempatan Riko dulur ya. Unweni bonus kai. Telu 665 loro teh.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
4: Cok.
0: Ah.
2: Aku kelalen.
0: Terakhir waktu Riko anu sak menit.
4: Iya wis.
0: Nggih, peruh mewe season
4: wis. Wis ora prejengane mbok.
0: Nggih, jarongan dudu prejengan. Gendinge bareng dikebok.
4: Hei.
0: Gendinge bareng.
4: Iki sun jaluk anu ben gendek-gendek ben sun rapi-rapi.
0: Oh, rapi-rapi. Sun laki rapi ya wis.
4: Gendek-gendek ben. Ya wis adan abane. Kan wene yo mbok ya iya.
0: Riko cota konengen makin nomer ke Mbok Yaya dilawan ye.
4: Sing wis ireng saiki
0: gelepung pote Kang. Ya wis ya cukup ya
4: kanggo
0: kuat
4: ya
0: ya ya wis kesuwun Bro
4: Riko ketelon muga-muga bareng sehat
0: wae amin
2: bias abalike
0: yo
4: suwun waktune sendiri
0: nggih
4: rujak soto
0: temenan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang pamit kecukup dipangan guru
2: salah luput toh jaluk sepuro
0: isun Kang Ento
2: isun Kang Uun
0: uga Kang Wira Kecaruk Maning dino Sabtu lan Minggu tetap ring acara rujak soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Anak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.

dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, "Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk Pramuka. Selamat sore Kak Mina dan pendengar di acara Sanggar Pramuka di sore hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026 ya. Di mana di sore hari ini seperti biasanya ya, acara Sanggar Pramuka sebagai media informasi, komunikasi dan konfirmasi terkait dengan kegiatan Pramuka dengan kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember. Yang mana pada sore hari ini acara Sanggar Pramuka Kak Awi menghadirkan kakak-kakak yang memang kebetulan beliau-beliau kalau dilihat dari nanti terkait dengan ya profile ya, kami tidak salah sore hari ini menghadirkannya. Namun sebelum kita kenal dengan narasumber sore hari ini, terlebih dahulu akan Kak Awi informasikan yaitu berita dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan seleksi Jambore Nasional utusan kontingen kuartir cabang Jember telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 bertempat di Aula Pusdiklacap Argapura Jember. Dalam kegiatan seleksi ini yang diikuti oleh 17 kuartir ranting dengan jumlah peserta untuk putra 37 orang sedangkan untuk putri 33 orang. Dalam kegiatan Jamnas 2026, kontingen kuartir cabang Jember akan mengikuti dengan mengeluarkan sesuai dengan kuota dari kuartir nasional yaitu 16 putra dan 16 putri atau 2 regu putra dan 2 regu putri. Khusus untuk tahun 2026 ada yang spesial untuk kegiatan Jambore Nasional karena untuk peserta digratiskan, artinya tidak dikenakan biaya atau gratis dari Kabupaten Jember yang diberikan oleh Kemabda Bicap kita yaitu Gus Hawaid serta Kakwacap kita yaitu Ning Gita. Informasi kedua yaitu kegiatan siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini diperuntukkan bagi seluruh anggota Pramuka Jember baik itu Gusepan maupun para pembina. Untuk itu jika ingin mengisi acara siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini dapat melayangkan surat ke kuartir cabang Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember atau bisa langsung ya ke Kak Awi dengan nomor WA 081-234-5997. Demikian informasi dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember. Selanjutnya kita kenalkan sore hari ini, saya sapa dulu, selamat sore kakak-kakak.
1: Selamat sore,
2: selamat sore.
0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Ya, sore hari ini kita berada di studio Pro 1 RRI Jember di mana sore hari ini saya mengangkat tema yaitu terapan wawasan kebangsaan dalam pendidikan kepramukaan. Namun sebelumnya kita harus kenal dulu siapakah yang sore hari ini sudah hadir di studio. Yang langsung berhadapan dengan saya sapa dulu. Selamat sore kakak.
1: Selamat sore Kak Nawawi.
0: Ya, sebutkan nama dan dari.
1: Ya, nama saya Erwan Salus Priyono dari SMP 11 Jember.
0: Iya, 11 Jember.
1: Iya.
0: Langsung ke kanannya.
3: Selamat sore Kak Awi. Ada Kak Tiwu dan Kak Erwan di sini ya. Perkenalkan nama saya Risa Asdiana MR dari SMP 5 Jember.
0: Oke, langsung di sebelah depannya Kak Risa atau di kiri saya.
4: Selamat sore, salam Pramuka.
0: Salam.
4: Saya Tiu Ari, saya dari SMP 2 Mayang.
0: Wah, dekat ya,
4: gitu ya. Pinggiran. Kalau Kak Erwan dari SMP 11, kota, Kak Risa dari kota, saya Bukmengkir.
1: Batas kota.
4: Betul, batas kota.
0: Jadi ini ibunya selalu berisi mengasihi terus. Makanya sebutannya kan dari Mak Yang.
4: Mak Yang.
0: Kita sudah kenal dengan beliau-beliau pengisi acara narasumber sore hari ini di acara Sanggar Pramuka. Dan untuk itu kita sapa seluruh pendengar setia acara Sanggar Pramuka seluruh Indonesia mungkin yang sore hari ini bisa mengikuti secara live dengan lagu seperti biasanya yaitu Salam Kakak untuk kita semua.

0: Ada yang berbeda sekarang, Kak.
1: Kenapa itu?
0: Suara Kak Nawawi.
2: Suara ada variasinya.
1: Saya, suara ngomong nek serak-serak
0: kan. Cuaca ini ya. Iya.
1: Tapi memang harus ada gitu, ada yang suaranya normal, ada yang
0: enggak. Karena itu kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita ya.
1: Ya, mungkin salah satunya ya memang perubahan cuaca.
0: Perubahan cuaca. Kalau saya habis 4 hari libur panjang.
2: Iya.
0: Iya.
1: Liburan panjang ini.
0: Karena kita ingin memperkenalkan kepada anak-anak saya budaya yang ada di Solo dan Jogja. Jadi dia tahu, dia tidak hanya di Jember saja.
3: Itu kayaknya ada hubungannya dengan
0: tema kita hari ini.
1: Betul, makanya itu cocok sekali.
3: Wawasan Nusantara kali
1: ini. Jadi kemarin ngomong ini ya terkait dengan ya kita komunikasi ya. Sebenarnya dengan Kak Irwan ini bukan hal baru. Karena beliau pernah ada dalam satu frame dengan frame. Saya. Kak Ari sama pernah satu frame
0: di Sumber Jambe. Sumber Jambe.
1: Ya, kalau dengan Kak Risa juga satu frame juga.
0: Keluarga. Kalau dengan Kak Nawawi di Diaspora.
1: Lama dengan beliaunya itu.
0: Oh ya, Kak Nawawi ada yang apa yang sangat berkesan dengan liburan kemarin, terutama di kawasan bangsa itu. Saya baru pertama kali ini menyaksikan sendra tari Ramayana.
1: Oh gitu ya,
0: Prambanan.
3: Di Prambanan.
1: Kalian mungkin belum tahu siapa sutradara di belakangnya.
0: Iya,
3: enggak tahu.
1: Ya, jangan tebak saya.
0: Gak tahu kan. Seumur-umur ini saya sebagai orang Indonesia lihat sendra tari itu di televisi gitu ya. Tapi secara live dengan lighting, dengan
1: yang di depan segala, Candi Prambanan gitu
0: ya, dengan latar belakangnya Candi Prambanan. Durasinya exotic, sekitar 3 jam itu ya. Mulai jam 7 sampai setengah 10.
1: Kekayaan budaya Indonesia.
0: Ternyata juga banyak anak-anak muda kita yang nonton
1: Tapi untuk budaya Jember harus tahu loh.
0: Harus tahu.
1: Satunya ini bahasa-bahasa tadi itu.
0: Nah, itulah,
1: bahasa Pandalu kan.
0: Itulah pentingnya wawasan kebangsaan.
1: Betul.
0: Kita harus bisa menilai diri kita ini siapa.
1: Ngomong-ngomong ini aja sudah intinya pembicaraan kita.
3: Langsung nyambung.
1: Namun sebelum kita ke intinya ini, biar penasaran ini siapa dan dari mana ini. Mungkin biar tahulah kalau di sekolah saya pun juga pramuka. Kalau saya nggak bicara sekolah sekarang, saya sudah sempurna ya. Tapi dulu pernah satu frame dengan Kak Buari ini ya, Kak Ari ya, yaitu di SMP pinggirannya.
3: Pinggiran sekali ya.
1: Iya, tapi terkenang. Kenapa?
2: Iya, selalu mewah, mepet sawah.
1: Iya.
3: Iya, enggak kalau dekat sawah enggak ya?
1: Padang ya. Dekat
0: mepet lapangan.
3: Lapangan, iya betul Kak Erwan.
1: Ada kalau cuaca seperti gini nih di depan atau di depan kelas-kelas ya. Ada air yang sumber-sumber ya Bu Ari.
3: Iya, betul.
1: Ya, Kak Ari ya. Jadi ada sumber yang wah beningnya luar biasa. Kita kenangan, tapi yang pernah tidur sana hanya saya itu.
3: Sama Pak Ahmad ya.
1: Sama Pak Haji, apa ya Pak Ahmad.
3: Pak Haji Ahmad
1: ya. Iya. Saya kira itu kenalan kita terkait dengan ya yang tadi ada frame-framenya. Sekarang nunjukkan sekolahnya, pramukanya. Pertama dari Kak Irwan. Kak Irwan ini sebenarnya enggak asing ini, tapi karena apa namanya pindah-pindah ini, tapi yang sekarang enggak tahu ini seperti apa. Monggo silakan Pak Irwan.
0: Terima kasih Kak Nawawi. Ya, sekarang saya sebagai salah satu pengajar di SMP Negeri 11 Jember. Kalau ada kegiatan pramuka, walaupun saya tidak ditunjuk ya, mungkin karena saya waktu itu pernah menjadi gamabigus ya, pernah menjadi kepala bidang kepemudaan.
1: Yang di jadi situ ada,
0: ketika di sekolah ada kegiatan kepramukaan, saya mesti ikut campur di situ.
1: Di ikut nimbrung,
0: justru memberi semangat kepada pembina-pembina pramuka yang muda. Jadi sudah ada regenerasi ya, sudah ada regenerasi.
1: Luar biasa dari kegiatannya. Saya sebenarnya dulu itu pernah di SMP 11 loh.
0: Oh gitu ya.
1: Hampir 10 tahun lah gitu.
3: Aduh,
1: ya.
0: Cukup lama.
3: Melatih di situ.
1: Jadi pembina.
2: Jadi pembina.
1: Masih Pak Kayit.
0: Bisa dilanjutkan ini.
1: Oh, sudah ada waktunya.
0: Nawawi
1: sudah mengurangi, masih tinggal 5 sekolah. Oke, selanjutnya yang Kak Risa.
2: Ya, terima kasih Kak Awi untuk pramuka di SMP Negeri 5 Jember. Alhamdulillah sudah mulai bergiat.
1: Tahun
2: kemarin tuh sudah kita mengadakan perjusami, sempat mengundang Kak Irwan waktu itu. Beliau ada kegiatan ya. Alhamdulillah untuk pramuka ya, meskipun di permainnya itu kemarin ya ini ya, tapi tetap kita giatkan anak-anak.
1: Iya, iya.
2: Jadi dari kelas 7, 8, kemudian ya alhamdulillah semangat anak-anak luar biasa ya. Karena memang di Pramuka sendiri itu untuk menanamkan nilai-nilai karakter sangat bagus, ya. Sangat bagus ya. Ya, ya terutama ya pembelajaran abad 21 saat ini. Jadi bukan hanya 4C, 4C tapi tambah 2C-nya. Jadi bukan hanya kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, tapi juga ada karakter dan citizenship. Nah, itu yang harus ditanamkan.
1: Jadi kalau misalnya karakter yang seperti itu sesuai dengan di Pramuka itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 di bab 2 di pasal 3 dan pasal 4 termasuk di penegasan di pasal 5 itu salah satunya karakter itu tadi yang utama ya, di undang-undang itu. Iya, seperti ya. Itu. Monggo silakan bisa lanjutkan Kak Risa, mungkin ada yang ingin sampaikan terkait dengan pramukanya biar tahulah pramuka di SMP 5 seperti apa.
2: Iya. Jadi semangat berlatih, yang penting anak-anak senang melaksanakan kegiatan pramuka. Dan kegiatan pramuka ini kebetulan dilaksanakan di hari Sabtu.
1: Sabtu ya,
2: di hari
1: ya,
2: Sabtu, memang kebanyakan Sabtu ya, ya. Jadi berubah jadwalnya karena disesuaikan dengan jadwal pelatih dan pembina ya, ya. Jadi anak-anak Sabtu itu setelah jeda istirahat kemudian jam 1 lanjut latihan pramuka. Dan ya alhamdulillah dari kegiatan pramuka yang dilaksanakan sekitar bulan November mungkin apa Desember ya kemarin itu, jadi ada gelar karya. Jadi karya anak-anak ini juga kaitan dengan adiwiyata Kak Erwan.
0: Iya, iya.
2: Jadi daur ulang sampah, jadi dari sampah-sampah plastik kemudian dibuat karya dan anak-anak semangat. Semangat ya, ya kemudian fashion, terus mengadakan ya Persami waktu itu kita mendatangkan juga Kak.
1: Masih ada Persami namanya.
0: Iya.
1: Biasanya kan enggak ada gitu. Masih. Yang bukan kemarin bukan Persami.
2: Apa namanya?
1: Percusa.
2: Percusa.
1: Enggak mau ngambil
0: ada lama lagi.
2: Minya Mimi hari keluarga mungkin.
1: Sekarang saya jarang ada, makanya ini saya heran nih.
2: Persami kemarin ya.
1: Enggak ada, padahal sudah jarang ya. Jarang ada yang mau sekolah sudah.
2: Ya karena semangat berkegiatan pramuka.
1: Iya, gitu ya,
2: dan pramuka ini juga diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan ekskul lain ya. Ada PIK R juga, ada PMR ya. Insya Allah saling mengintegrasi dari kegiatan ya ada kaitannya satu dengan yang lain.
1: Iya.
2: Terutama dalam penanaman karakter.
1: Tapi memang pramuka lengkap ya.
0: Iya.
1: Sedangkan kalau yang lain kan hanya spesifik. Jadi
2: spesifik.
0: Dan kegiatan pramuka menyeluruh. Di SMP 5 tentu saja tidak lepas dari kebijakan dari Kak Risa sendiri.
1: Iya. Kak Risa sendiri kan selaku
0: suasana hidup gitu.
1: Iya. Kan selaku Kamabigus ya.
2: Kamabigus.
1: Iya. Jadi tentu kebijakan itu juga sudah dikeluarkan berdasarkan analisisnya dan ternyata tadi yang disampaikan ya seperti itu.
0: Yang menariknya tadi kan terintegrasi.
1: Itu. Ya,
0: terintegrasi adiwiyata di situ masuk, di situ masuk, PMN-nya
1: saling anu ya.
2: Literasi masuk.
0: Literasi juga ya.
1: Iya, iya.
0: Sampai akhirnya gelar karya itu tadi. Ramai loh Kak gelar karyanya Kak. Saya sempat lihat.
1: Lihat tapi tidak mampir.
0: Lihat Instagram-nya itu.
2: Oh, ya, hadir ya, langsung ya. Ya. Jadi ada Instagram sendiri untuk pramuka.
1: Oh iya, ada sendiri ya. Iya.
0: Bahkan dia sampai 5 ada muralnya segala.
1: Oh gitu ya. Oh yang di tempel-tempel itu.
0: Iya, kalau kepingin lihat muralnya di situ.
1: Iya, iya, iya, karena memang punya lokasi gitu ya.
0: Betul, dengan berbagai
2: ada
0: tema.
2: Ada tempatnya.
1: Iya. Oke, yang di depannya monggo silakan Kak Ari sekali.
4: Oke, terima kasih. Kalau di SMP 2 Mayang, alhamdulillah untuk kegiatan pramuka itu Kak Awi itu sama dengan Kak Risa, kita mengadakan latihan itu hari setiap hari Sabtu.
1: Sabtu ya.
4: Iya,
1: memang banyak yang Sabtu ya.
4: Setiap hari Sabtu, tapi itu pun dibagi gitu, enggak. Jadi ada gini, ada minggu ini misalnya bukan apa itu namanya pramuka inti yang latihan
1: yang khusus
4: ya, terus minggu depannya
1: yang
4: putri gitu.
2: Jadi tidak tiap minggu ya.
4: Enggak, kalau untuk kesemuanya tidak tiap minggu Kak Risa gitu. Ya. Terus minggu depannya lagi untuk yang putra seperti itu. Dan anak-anak memang Nah, untuk ketika putri sama putra ini, untuk anak-anak yang lainnya ini dibantu selain pelatihnya, itu dibantu oleh anak-anak yang pramuka inti,
1: ya, pramuka inti,
4: ya,
1: betul.
0: Dan seniornya.
4: Okay, dan mereka sudah semuanya adalah pramuka Garuda.
1: Wow.
4: Seperti itu. Jadi kami juga pernah melaksanakan. Kalau tadi Kak Awi bilang nggak ada bersami gitu. Di saya masih ada.
1: Bersami juga ya.
0: Bahkan antusias ya anak-anak itu.
2: Karena minggunya justru itu sering juga.
0: Puncak dari kegiatan pramuka. Bisa
1: maksudnya itu yang tidak ada persami itu jarang ada yang ngambil satu minggu.
4: kalau di SMP saya
1: masih ada ya.
4: Malah kalau malam Sabtu, malam minggunya ya Kak Awi, itu orang tua itu
0: antusias
4: datang. Padahal kan kita sudah ini udah nanti makannya.
1: Iya iya.
4: Atau mungkin
0: sampai ada posko ya di pintu gerbang posko.
4: Jadi orang tua tuh datang itu ya mungkin ingin melihat hiburan-hiburan yang ditampilkan oleh anak-anak. Dan memang ketika mereka menampilkan hiburan-hiburan itu ya apa ya, sangat
0: antusias.
4: Sangat antusias. Terus juga di luar imajinasi kita, wah anak-anak ternyata bisa seperti ini ya, wow. Bisa sampai seperti ini gitu. Kalau kita kasih kebebasan buat mereka, kita tidak mendikte secara detail, tapi kita kasih arahan, mereka sudah bisa.
1: Gitu ya, wow.
0: Dan itu juga sebetulnya menunjukkan rasa kasih sayang orang tua ya, walaupun sudah kita himbau ya, anak-anak tidak usah dikirim sudah, kamu hanya semalam, tapi karena rasa sayang orang tuanya, ada yang dibawakan selimut, makanan.
4: Enggak cuma selimut, kadang makanan sampai kilo. Cuma
1: ini cerita kalau
0: pengalamannya
1: yang kirim untuk pembinanya. Ya.
2: boleh.
0: Tapi ada juga seperti itu.
1: Iya.
0: Pembinanya.
2: Terima kasih ya.
1: Iya. Luar biasa kita sore hari ini bincang-bincang kita. Apa namanya, sudah mengenal walaupun tidak semuanya ya, karena minimal mengenal tentang pramuka yang ada di Kusipan Kakak. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, itulah sebenarnya pernik-perniknya kegiatan pramuka. Inilah Pramuka Indonesia.

0: Pramuka Indonesia Long the
1: Way.
0: Ya luar biasa kita sore hari ini ya, yang bersih bersama Kak Awi di acara Sanggar Pramuka dengan narasumber kita yaitu Kak Elan, Kak Risa dan Kak Ari. Baik Kakak Mina dan pendengar pemirsa semua di acara Sanggar Pramuka sebagai media informasi, komunikasi, konfirmasi dan juga bisa konsultasi terkait kegiatan kepramukaan. Masih bersama Kak Awi. Oke, baik Kak, sekalian kita lanjutkan sesuai dengan sebenarnya tadi sudah dibahas ya dengan tema kita yaitu terapan wawasan kebangsaan dalam pendidikan kepramukaan. Kita sama-sama tahulah sekarang itu batas negara itu sudah tidak bisa dilakukan pakai gedung atau pakai tembok atau apa. Karena sekarang dunia digitalisasi yaitu ya. Jadi sudah tidak ada batasan. Jadi apa kira-kira yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita yang dengan sekat yang sudah tidak. Nah inilah tugas dari kita selaku pendidik, tapi pramuka juga bagian dari itu. Nah ngomong-ngomong terkait dengan wawasan kebangsaan yang bisa jadi akan memudar manakala kita tidak membentengi pada anak-anak atau generasi muda calon penerus bangsa atau pimpin nanti di 2045. Baik, terkait dengan wawasan kebangsaan, kira-kira pentingnya atau

0: diperoleh untuk memperoleh kemerdekaan.
1: Iya, betul.
0: Negara kita itu merdeka berdasarkan pengorbanan darah dan penderitaan selama berapa abad.
1: Gitu,
0: kita itu dijajah selama 350 tahun. Kita baru menikmati selama 80 tahun. Lebih banyak dijajahnya.
1: Betul ya.
0: Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena pelaku-pelaku sejarah itu sekarang sudah banyak yang sudah meninggal dunia. Kita anak-anak itu harus tahu, kita itu tinggal di mana. Kita tinggal di negara Indonesia yang kaya. Kenapa kita dijajah? Karena negara kita ini adalah negara yang sangat kaya. Hanya karena rempah-rempah itulah orang-orang dari Portugis dari
1: sampai
0: datang ke Indonesia.
1: Dan
0: mereka tetap di Indonesia untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia untuk dibawa ke sana.
1: Banyak ya. Yang memang
0: itu dari hasil buminya saja. Belum lagi dari kebudayaan. Bahasa, jumlah pulaunya. Kita luar biasa. Lautan kita yang sangat luas itu.
1: Jadi SDA-nya memang luar biasa sini ya. Sayang mungkin saat itu SDM-nya kurang. Tetapi ngomong-ngomong terkait dengan dunia sekarang itu, walaupun misalkan ilmunya tinggi ya. Tapi ketika kehilangan nilai kebangsaannya, itu juga akan menjadi bahaya juga bagi bangsa Indonesia.
0: Sangat
1: gitu ya.
0: Berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya dan itu akan menyebabkan kita lupa diri ya. Kita akan dijajah kalau dulu penjajahannya itu kita bertemu dengan sesama manusia, tapi kita nanti penjajahannya melalui digitalisasi, melalui ekonomi dan kebijakan-kebijakan moneter lainnya gitu.
2: Iya, betul apa yang disampaikan Kak Irwan. Jadi memang wawasan kebangsaan itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Jadi anak-anak muda itu perlu tahu bagaimana bangsa kita, sejarahnya gitu, ya. Jadi ketika anak-anak sudah tahu, paham, mengenal bangsanya, sejarahnya, dia akan bekerja keras bagaimana mewujudkan bangsanya menjadi bangsa yang lebih maju. Tapi ketika dia tidak paham dengan bangsanya dan dia tidak mengenal lebih jauh dari bangsanya, akan menjadi hal yang negatif seperti gitu saat ini. Apa radikal itu yang kita ya itu yang harus kita inilah hilang saat ini. Jadi bagaimana anak-anak itu mengenal bangsanya, mengenal tanah airnya dan mencintai tanah airnya.
1: Gitu,
2: harus kebanggaan ditanamkan
1: terhadap bangsa atau bangsanya itu kira-kira akan mendelegasi mungkin salah satunya begini, ketika dia tidak bangga dengan dirinya, kadang-kadang justru mengembanggakan yang
2: budaya.
3: Nah, ini ada kaitannya sama gini, ada satu kata itu yang saya cocok gitu ya, itu think globally. Locally.
1: Aja ngomong di bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris.
1: Jadi bagaimana kita bahasa Mangli ya?
3: Padalungan. Jadi bagaimana kita berpikirnya global? Jadi kita tidak seperti katak dalam tempurung gitu ya. Tetapi kita bertingkah lakunya tetap lokal. Jadi
1: budaya lokal jadi juga kita, kekuatan.
3: Nah, itu juga sekarang sudah mulai agak kalau kita mau jujur gitu ya, jujurly katanya anak sekarang itu
1: apa itu tadi
3: jujurly. Agak sedikit ini kenapa tuh ya sekarang tuh banyak anak-anak itu hafal tuh ya namanya anu ya Kak, artis-artis Korea hafal banget,
1: baik drakor maupun drakin ya.
3: Hafal loh, saya sampai nggak tahu itu, yang saya tahu kan cuma Shin Tae-yong tapi mereka tuh hafal lagu-lagunya
1: gitu,
3: seperti
1: ya,
3: itu.
1: Iya.
3: Tapi sekarang juga sudah mulai ini ya, mulai ada kayak ada ini, ada semacam apa ya kayak balasan gitu ya. Ini mulai muncul lagu-lagu dari daerah-daerah yang tapi dikemas dalam dalam musik yang apik gitu ya.
1: Sehingga
3: bisa anak-anak juga akhirnya senang.
2: Lebih variatif.
3: Sekarang lagunya Deni Caknan itu kan lagu Jawa.
0: Lagu Jawa.
3: Tapi orang Ambon suka. Terus gitu, sekarang sudah mulai lagu NTT yang Veronica.
1: Itu di mana itu orangnya sekarang?
3: NTT.
1: Bukan orang yang namanya Veronica. Kan masih dicari itu. Nah, namanya Dewi Ari Veronica.
3: Gitu ya. Nah, itu

0: sudah apa ya, itu menunjukkan bahwa kita itu sudah mulai ngajarin anak-anak sekarang itu untuk cinta tanah air. Itu nggak bisa kita harus cinta tanah air, nggak bisa tapi
1: ya.
0: Kita bagaimana kita masuk ke dalam jiwa mereka, jiwa anak-anak sekarang, Gen Z katanya ya, dan itu kita sisipkan dengan wawasan Nusantara. Seperti yang dilakukan oleh Kak Erwan kemarin pada putra-putranya itu
2: luar biasa gitu,
0: Putranya Kak Erwan kan Gen Z itu, yang cowok kan kalau anak seperti itu tidak diajarkan tuh sendera tari. Saya yakin tadi Kak Erwan cerita sendera tarinya dibungkus dengan kemasan yang api. Nah, anak-anak kan suka gitu. Anak-anak enggak suka kalau macam ludruk. Malam itu sudah kayaknya bosen gitu. Tapi kalau dibungkus seperti dengan sentuhan teknologi yang canggih itu, saya kira anak-anak akan lebih menarik betul kan.
3: Jadi kemasannya menyesuaikan dengan pikirannya anak Gen Z. Tapi sekarang generasi alpha sudah. Kita generasi X.
4: Memang era globalisasi itu tidak bisa kita bendung. Dan kita tidak bisa bendungnya, tapi kita bisa memfilternya. Memfilternya dicocokkan dengan kebudayaan kita. Saya pernah lihat di Sarinah lantai atas Jakarta itu ada Plaza Indonesia itu. Di situ ditampilkan cerita Timun Emas, Malin Kundang, tapi dengan diorama
2: digital.
4: Gitu, kita masuk gitu, kita seperti
3: bahkan kadang-kadang mungkin pakaiannya itu pakai jas, pakai anu, pakai jean gitu ya.
4: Jadi kemasannya udah menarik gitu loh. Itu yang diterima oleh anak-anak kita.
3: Nah, kira-kira dari wawasan kebangsaan yang sudah artinya bisa terhapus dengan digitalisasi ini ya, kertas terbendung itu, kira-kira pengaruhnya apa betul-betul akan juga kepada, kan ini 2045 kan sepertinya apa, Indonesia akan Indonesia emas ya.
0: Banyak sekali usia produktif pada waktu itu.
3: Iya, yang sekarang kalau misalkan tidak mulai sekarang dibendung itu hilang jadi diri bangsa gitu ya.
4: Salah satu bendungannya itu ya pramuka ini.
3: Betul. Maksudnya mau saya katakan ini sekarang ngomong juga. Terus kira-kira pramuka apa punya peran penting juga terkait dengan wawasan kebangsaan ini, monggo silakan mungkin
0: Kak Risang.
3: Iya, monggo sudah.
2: Iya. Iya. Sangat penting fondasi gitu, untuk anak-anak dalam mengembangkan keilmuannya, dalam membangun mindsetnya. Jadi sangat penting pramuka ini, karena di pramuka itu bukan hanya sekedar teori tapi juga praktek, kemudian implementasinya ya. Tapi bagaimana anak-anak itu menerapkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan permainan, gitu, dengan mungkin bisa dikombinasi dengan digitalisasi saat ini.
3: Betul.
2: Alhamdulillah setiap sekolah sudah mempunyai ini sekarang, video itu yang bisa kita manfaatkan ketika kita melatih
4: video pintar
2: pramuka. Betul, IFP.
0: Dan juga kayaknya ini klop banget dengan salah satu, kalau saya lihatnya salah satu dari dasa dharma pramuka, yaitu patriot yang sopan dan
3: kesatria. Itu patriotnya itu.
0: Patriot itu kan seorang yang mau berkorban untuk.
3: Tapi kadang-kadang kalau kalimat itu katanya, oh patriot gue nggak bambu runcing gitu.
2: Semangat
0: kepahlawanan.
3: Padahal kan bukan itu ya.
0: Bukan.
3: Olahraga aja misalkan dia itu juara anu juga
0: Betul. Patriot itu adalah orang yang mau berkorban untuk tanah air.
4: Dengan kemampuannya itu apa? Ada yang melalui seni, ada yang melalui olahraga, ada yang melalui sains.
3: Jadi tidak mesti pakai bambu runcing gitu ya.
4: Sudah bukan zamannya lagi, karena yang kita hadapi bukan orang lagi.
3: Jangan dilihat bambu runcing itu kan hanya apa, kulitnya. Simbolis. Padahal di dalamnya tuh ada bom yang bisa langsung mencari jalurnya. Dia tidak curiga dunia itu.
0: Ntar lagi tanggal 27 banyak bambu runcing.
4: Tapi kita harus ingat loh, 10 November itu kita hanya dengan bambu runcing saja bisa mengusir. Menghalau
0: semangat ya,
4: tentara sekutu dari kota Surabaya. Betul. Bahkan Brigadir Jenderal Malabi meninggalnya di Surabaya. Itu karena semangatnya. Karena walaupun hanya dengan bambu runcing dan sisa-sisa senjata rampasan, tapi dengan semangat cinta tanah air, dengan pekikan Allahu Akbar, merdeka atau mati,
2: bisa
4: mengalahkan.
3: Jadi kalau kita perhatikan dari seragam ini, anu ya, saya biar banyak yang belum tahu. Seragam pramuka itu sebenarnya menunjukkan sejarahnya atau keberadaan Indonesia. Ini kan coklat tua,
4: coklat muda.
3: Itu kan cita tanah air, tanahnya yang coklat tua ini air. Lalu tanah air apa? Indonesia. Kenapa ini sebagainya? Tapi ada yang mengatakan itu kan ada negara lain yang seragam ini. Yaitu negara Monaco ya.
4: Iya.
3: Maka untuk menutup itu supaya tidak mengatakan seragam ini bercerita tentang negara itu, maka dikasih yang namanya list baju itu. Ada listnya gini ya. Atau ada flow ini. Ini menunjukkan negara yang berada di khatulistiwa. Jadi seragam ini menunjukkan apa namanya negara Indonesia. Bahkan tanda-tanda yang dipakai hilang tuh akan kembali. Coba misalkan di tahu-tahu hilang di Kutub Utara misalkan ya. Oleh orang Eskimo akan dilihat. Dilihat apanya? Lambang ini. Naik gambar gitu. Ini nih Scotting. Oh, ini anggota pramuka dunia Dibuang ke sana. Maksudnya dikirim oleh orang Swiss, oleh apa kantor pramuka dunia dikirim dilihat. Pramuka Indonesia. Dibuang ke Kuartir Nasional. Oleh Kuartir ini dilihat. Jawa Timur. Bonek dibuang ke Surabaya. Lihat lagi Jember. Dibuang ke kantor Jember. Dilihat lagi 01 Kuarang Kaliwates. Dilihat nomornya. Tiba SMP 5.
4: Oleh karena itu berbanggalah menggunakan seragam pramuka yang lengkap, maksudnya yang lengkap.
3: Tapi jangan kelengkapan utek koyo ngene. Jadi wawasan kebangsaan itu perlu kira-kira gitu ya. Dan pramuka sudah banyak.
0: Ini juga ada hubungannya dengan yang sebentar lagi akan kita rayakan loh.
3: Iya, betul.
0: Tanggal 20 Mei
4: hari kebangkitan. Karena
3: berkaitan dengan itu, ini kan menyongsong ya.
4: Iya.
3: Iya. Mungkin mendapat Kak Iran terkait dengan menyongsong ini.
4: Hari Kebangkitan Nasional itu berawal dari cita-cita para pemuda. Jadi yang berperan terhadap kemerdekaan kita dari dulu tahun 1908, 1928, 1945, semua adalah pemuda-pemuda.
3: Oh gitu ya.
4: Pemuda ya, sama seperti adik-adik kita itu ya, pemuda. Mereka itu beranggapan bahwa kita itu tidak akan bisa merdeka kalau kita hanya bersifat kedaerahan. Waktu itu banyak organisasi pemuda, ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Sumatera Nenpon, Yong Bali. Mereka tidak akan berpikiran bahwa kita harus bersatu untuk Indonesia merdeka. Jangan lagi memikirkan sifat kedaerahan. Gitu. Dan itu terbukti di 1945 kita bisa merdeka. Ya. Pemuda yang sangat berperan. Oleh karena itu tugas kita kakak-kakak pembina membekali anak-anak kita ini dengan wawasan kebangsaan agar mereka itu lebih mencintai tanah airnya.
3: Tanah air itu luar biasa. Ngomong-ngomong salah tepuk bapak merdeka itu ada tepuk merdeka Pak Irwan.
4: Tepuk merdeka.
3: Ya, ini jabat ya. Ini se-Indonesia biar tahu bisa dicoba di gusepan ya. Tepuk merdeka sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka. Tetap merdeka. Biasanya tepuk itu kan begini. Itu terkengkung, sekat sudah. Tapi kalau tepuk merdeka naik. Berarti mereka bebas, merdeka. Nah ini ada nilai filosofinya. Kita coba lagi ya, ini se-Indonesia biar tahu ya. Tepuk merdeka, sekali tetap merdeka. Sekali tetap merdeka. Tetap. Sekali tetap merdeka. Tetap. Nah, jadi tidak tutup. Semua
2: bukan.
3: Nah, itu filosofinya kan berarti kita bebas, merdeka. Nah, yang dijelaskan pada era kita tekankan dengan
4: seperti sekarang ini siaran dan sebagainya. Adik-adik melaksanakan kegiatan kepramukaan, kemah dan sebagainya. Itu karena kita merdeka.
3: Gitu ya.
4: Karena kita merdeka.
3: Luar biasa sore hari ini ya. Jadi untuk kakak pembina di seluruh Indonesia, ayo kita sekarang jangan memberi kegiatan-kegiatan yang menghilangkan itu. Justru wawasan kebangsaan harus ada atau dilakukan. Baca aja di SKU-nya. Hampir 60% ya bernilai wawasan kebangsaan di SKU-nya. Baik Kak Mina dan pendengar Caca Sanggar Pramuka, kita masih bersama Kak Wi, Kak Irwan, dan juga Kak Isa maupun Kak Ari. Mungkin berkaitan dengan terapan keseharian atau yang berkaitan dengan atau gini ya, pendidikan kepramukaan itu yang sesuai dengan undang-undang itu tujuannya yaitu karakter, yang kedua wawasan kebangsaan. Tapi memang tujuan loh itu. Itu undang-undang ya. Lalu yang ketiga adalah karya atau apa namanya berkarya, kreatif yang berwawasan lingkungan hidup. Jadi tujuan yang kedua itu wawasan kebangsaan sangat tinggi selain karakter otak kanan pramuka. Nah, kegiatan pramuka itu tujuannya itu. Gimana pengembangannya di Gusepan di sekolah-sekolah kakak?
2: Ya. Ini kalau di SMP 5 itu kita berawal dari ini dari visi
3: ya?
2: Sekolah
3: ya. Oh, visi sekolahnya ya?
2: Iya, mewujudkan insan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam mutu, berwawasan global, berbudaya lingkungan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila.
3: Metode tujuan pramuka sesuai undang-undang ya.
0: Ya. Ya kan memang
2: jadi sesuai ya. Jadi dari visi itu kemudian dikembangkan ke dalam program-program sekolah termasuk budaya pembiasaan ya dalam kan ini unggul dalam mutu. Jadi kan di SMP 5 itu ada keunggulan yang diunggulkan adalah bagaimana anak-anak itu mencintai lingkungan.
3: Itu ya. Itu kalau di undang-undang pramuka itu tujuannya yang terakhir itu, yang ketiga itu anak lingkungan bisa.
2: Iya, masuk berarti
3: masuk. Enggak?
0: Dan itu urgent loh. Ya. Mencintai lingkungan itu urgent loh, Pak. Iya. Kak Nawawi, soalnya sekarang kalau kita lihat pergantian musim yang begitu ekstrim itu
3: ya gak sama oleh aku lah pergantian musim ekstrim.
2: Karena suaranya beda.
0: Kalau kita mau jujur itu ada campur tangan manusia juga yang gitu, merusak ya. Ekosistem kita yang merusak iklim ya. Kita ya seperti itu.
3: Jadi polusi.
0: Betul ya. Kak Risa. Iya. Jadi kalau dulu kan jelas
2: jadi
0: ya.
2: Saya cinta masih, lingkungan.
0: Betul. Saya masih ingat dulu ketika saya kecil itu jelas.
3: Pernah kecil gitu ya.
0: Sampai sekarang. Jelas gitu loh kalau sudah mulai ada bulan ada berbernya gitu ya Pak.
2: Iya.
0: Seperti hujan gitu. Tapi kalau sudah sekarang itu sudah mulai agak musim panas tapi
2: harusnya
3: enggak mengenal harusnya.
0: Tetapi kan sekarang tidak. Nah, itu berarti kan ada kerusakan sistem di lingkungan kita, di iklim kita. Apa yang dilakukan oleh Kak Risa mungkin di sekolah Kak Risa itu mungkin salah satu bentuk untuk menanggulangi.
2: Iya,
3: itu kan di kota biasa juga kalau kerusakan dan ini dua sekolah wilayah kota. Kalau di wilayah daerah
2: masih sejuk ya, masih segar.
0: Sebetulnya sama aja kalau pas waktu kayak panas itu ya kita kita ya suap-suap. Terus tapi, juga gini juga Kak. Nah, Kak Awi, kita di desa itu kan sudah mulai minim gumuk gitu ya.
3: Iya,
0: betul. Karena sudah banyak gumuk yang di nah, itu mungkin yang bisa dengan apa yang sudah dicanangkan Kak Risa di sekolahnya mungkin itu juga bisa memberikan
2: lingkungan yang sehat.
0: Iya, mewujudkan lingkungan sehat. Anak-anak itu juga ada teredukasi dengan
3: gitu.
2: Iya, betul.
3: Kalau melihat dari yang dulu di apa namanya yang di sekolah wilayah pucuk sana namanya Sumber
0: Jambe.
3: Iya. Itu yang air kan mengalir di depan-depan kelas. Kan enggak ada gitu itu.
0: Enggak ada sudah.
3: Ya itu ya, itu berarti ada perubahan yang
0: ada perubahan.
3: Ya. Betul. Kalau sekolah Kak Irwan kan pinggir sungai juga ini.
4: Nggak ada sungai.
3: Udah ada sungai ya?
4: Jalan itu.
3: Hanya
4: jalan,
3: depannya itu.
4: Iya, jalan ramai.
3: Oh iya.
4: Tapi kita tetap mengedukasi anak-anak.
3: Gitu.
4: Bahwa
3: ya?
4: Kita harus peduli dengan lingkungan kita. Dimulai dari diri kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah organik dan anorganik.
3: Iya.
4: Dari yang sederhana saja itu. Kita sulit mengajarkan itu karena budaya kita sudah dari awal hanya memisahkan ini sampah plastik, ini sampah organik,
2: mudah.
4: Ini anorganik tidak mudah.
3: Tidak mudah gitu ya.
4: Harus telaten kita selaku pembina pramuka untuk mengingatkan anak-anak bahwa bumi kita ini adalah bukan milik kita tapi pinjaman kepada anak cucu kita.
3: Iya, itu yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh yang sekarang nangani jadi pemimpin.
4: Perlu kita ketahui bahwa sampah plastik yang kita buang sekarang itu 450 tahun ke depan tidak akan terurai.
3: Gitu ya.
4: Berapa sampai generasi 400 itu?
3: Ya. Gak 350 nawar dikit itu enggak bisa.
4: Makanya makanya kita sedih kalau kita membuang di sini nanti di tepi laut di Pantai Pasopan itu
2: numpuk banyak sekali. Sampai
4: bahkan
2: ada gunung sampah.
4: Saya pernah lihat di medsos itu bahwa merek minuman mineral
3: Tentu.
4: produk Kabupaten Jember itu sampai terbawa sana. Laut sampai ke Bali sana.
0: Oh,
3: ikut rekreasi gitu
4: kita
3: ya?
4: Tidak usah menyebutkan ya, itu terbawa sampai ke sana. Bahkan itu mungkin bisa keliling dunia itu selama 450 tahun.
3: Luar
4: nanti
3: biasa.
4: Biota-biota laut itu akan mati.
0: Betul.
4: Iya.
3: Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita anggota pramuka, bahwasanya yang dimaksud wawasan kebangsaan itu hanya pakai bambu runcing gitu aja. Ya. Sedangkan simbol itu ya, simbol kalau hanya perang gitu ya. Iya. Padahal yang tidak itu ya, tadi sudah sampaikan
4: menjaga
3: ini pun
4: dan
3: juga
4: wawasan bumi kebangsaan gitu ini. Ya. Jangan sampai Bumi Pertiwi ini menangis ya.
0: Iya, betul. Ya.
4: Jangan sampai nanti anak-anak kita itu tidak tahu yang namanya keong itu seperti apa. Saya masih ingat dulu ketika di Pasir Putih kalau kecil liburan itu cari keong itu sampai satu kresek bisa. Sekarang itu nyari satu pun susah, itu sulit ya? Susah.
3: Atau mungkin karena Pak Irwan tiap hari di sana.
4: Susah. Tapi nanti hanya ceritanya saja keong itu.
2: Harus dilestarikan ya Pak Irwan.
4: Harus jadi. Itu.
3: Jadi apa namanya bisa jadi nanti menangisnya itu sulit keluar air mata. Karena apa? Terkuras sudah. Buktinya air sekarang banyak yang kering-kering. Itu simbol. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Untuk apa? Ya mungkin waktu ini bisa kakak-kakak mengirimkan salam atau apa. Atau mungkin penguatan, anggap saja ini di stabilo, kata-kata yang indah untuk wawasan bangsa nanti. Menolong silahkan mungkin Kak Irwan mau kirim-kirim salam dulu.
4: Kirim salam untuk seluruh adik-adik SMP 11 Jember, juga Bapak Ibu Guru SMP 11 Jember yang mungkin sedang mendengarkan siaran Sanggar Pramuka ini. Mari kita tanamkan wawasan kebangsaan agar anak-anak kita lebih siap untuk tahun 2045.
3: Ini SMP Geladak Kembar.
4: Iya.
3: SMP 11.
4: SMP 11.
3: Iya, mungkin silakan Kak Risa.
2: Iya. Untuk keluarga besar SMP Negeri 5 Jember, Spama juara ini Kak Awi.
3: Oh iya?
2: Iya, jujur unggul amanah religius.
3: Wow. Ada. Wow.
2: Jadi
3: itu eksplisitnya bukan juara itu saja ya?
2: Core value-nya di sini. Tetap semangat, tetap memberikan manfaat untuk sekolah kita tercinta, tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan semoga semuanya sehat.
3: Amin.
2: Dan tetap bahagia itu.
3: Dan terakhir itu yang mahal.
0: Iya, sehat dan bahagia itu mahal.
3: Dari Mak Yang.
0: Hah?
2: Dari Mak Yang.
3: Okay, Mak tersayang.
0: Terima kasih untuk anak-anakku, terutama anak-anak pramuka di SMP 2 Mayang. Tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik buat sekolah, buat masyarakat, dan buat bangsa.
3: Luar biasa.
4: Saya dulu kalau bepergian dari luar kota Banyuwangi atau Bali gitu, kalau sudah sampai Mayang, seneng. Berarti sudah sampai kota gitu.
3: Oh, jadi ini mengatakan perasaan kita sudah sampai kota.
4: Di Mayang itu kan ada belok kiri ini.
0: Iya, betul.
4: Satu jalur bus.
3: Oh iya.
4: Ini, gitu.
3: Kalau ada satu jalur berarti jalur kota itu ya. Iya, di Mayang adanya ya.
4: Kota Mayang.
0: Kota Mayang.
3: Nanti kan gue jadi dua jalur. Ya, saya juga baru tahu Mak Yang itu dulu ya waktu apa namanya? Ya kenal Bu Hari ini. Ya di ya pokoknya rumahnya dekatnya kantor Kawedanan ya.
0: Iya. Kecamatan
3: Kawedanan. Iya sekarang.
0: Iya.
3: Gede lo titik kan Pak Kawedanan gitu. mungkin ada kata apa gitu yang indah yang bisa menjadi penyemangat, satu kata aja.
0: Iya, monggo Kak, Pak Irwan aja.
3: Terserah siapa yang mau nyampaikan enggak ya.
4: Silakan.
3: Bebas ini siapa yang mau mendahului.
0: Kak Irwan aja
3: mewakili. Oh, ngalah.
0: Oh, yang pengalamannya lebih daripada saya.
2: Kalau satu kata cinta.
3: Ya, mungkin dua atau tiga kata enggak apa-apa.
2: Oh, tambahi apa, Pak Kak Irwan?
4: Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi contoh bagi yang lain.
2: Teladan.
3: Itu ya. Mungkin tambahin Kak Aris. Kak Aris sering.
2: Tadi itu dengan cinta.
3: Dengan cinta.
2: Dengan perilaku.
4: Keteladanan ya.
3: Kami ini dan berdengar acara Sanggar Pramuka di sore hari ini. Luar biasa ya narasumber kita sore hari ini, yang pertama yaitu Kak Irwan Salus Prijono, SHSPD, MPD, lalu Kak Risa Aris Diana MRSPD, MPD, dan juga Kak Tiwu Ari. SBD MBD. Ya, dan ada lanjutannya. Yang sore ini sudah berkenan hadir di studio RRI Jember untuk kita berbagi pengetahuan dan informasi terkait dengan kegiatan pramuka, di mana wawasan kebangsaan itu penting bagi generasi kita, khususnya anggota pramuka. Tadi sudah banyak disampaikan, diceritakan tentang banyak hal. Tapi saya masih ada saat mungkin tetap ini Kak Irwan, karena ini pertemuan yang luar biasa sore hari ini. Ayo mungkin pesan untuk generasi muda umum, bukan sekolahnya, Kak Aris ataupun Kak Tiwu, bisa satu atau apa, satu anulah himbauan atau apa saran untuk pemuda kita, tidak hanya pramuka.
4: Ya. Saran saya untuk pemuda kita, marilah kita kenal budaya kita. Kita tidak akan bisa mencintai budaya kita kalau kita tidak mengenal. Kalau sudah kita kenal, mari kita lestarikan. Jangan sampai budaya kita diakui oleh negara yang lain.
3: Wow,
2: ya, keren.
3: Sulit ini kalau andai kata ditulis dengan tinta emas pun tak mampu aku menuliskan.
4: Sangat dalam. Karena tintanya tidak ada ini.
2: Emas mahal loh. Sekarang mahal ini.
0: Sekarang mahal.
3: Semoga Kak Arisa ataupun Kak Ari.
2: Ya, untuk para pemuda, ya semangat menempa diri, semangat belajar untuk masa depan, dan membangun pola pikir mindset secara global. Bagaimana kita bisa sebagai pemuda Indonesia bisa diakui secara internasional.
3: Iya, dan jangan ya,
2: dikenal secara internasional.
3: Jangan meninggalkan jati dirinya.
2: Betul,
3: dengan budaya lokalnya.
2: Iya, tetap karena cinta tanah air tadi.
3: Ya, Kak Ari.
0: Untuk para pemuda Indonesia, yuk semangat, terus belajar untuk menuju Indonesia emas.
2: Wow, 2045.
3: Mudah-mudahan
2: kita
3: ini
2: kita usia berapa ya nanti itu?
0: Mudah-mudahan masih diberi kesempatan.
2: Melihat sudah kawin, sudah.
3: Kapan-kapan saya undang lagi untuk menghadirkan
0: pikiran
3: luar biasa sore hari ini, karena waktunya juga yang tentu kita tidak bisa melanjutkan ini karena ada batasan-batasan. Dan saya selaku pengasuh acara Sanggar Pramuka mohon maaf penakala banyak salah kata, salah ucap dari narasi para narasumber atau mungkin Kak Awi selaku yang mengantarkan itu. Dan kita jumpa lagi di acara siaran Sanggar Pramuka pada minggu depan bersama Dewan Kerja Cabang Jember atau Dewan apa adik-adik anggota pramuka yang menangani kegiatan kepemudaan atau adik-adik di usia penegak pandega. Dan sore hari ini kita tutup dengan salam pramuka.
0: Salam
3: goodbye.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Inilah info prima selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Pendengar, dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Witra Adila melaporkan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya, Prof. Muhammad Mahfud MD, menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Farida Kusnia melaporkan.
4: Dosen program S3 Ilmu Hukum Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya, Profesor Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Saat memberikan kuliah umum di Unitomo kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024 ini menjelaskan supremasi hukum sebagai pagar utama demokrasi karena menurut Profesor Muhammad Mahfud MD, demokrasi tanpa pengawalan hukum akan berpotensi liar.
5: Akan rusak kalau tidak didampingi oleh nomokrasi. Nomokrasi itu apa? Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Kalau ini demokrasi kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Inilah supremasi hukum. Jadi negara bangsa yang besar tadi itu, ayo kita susun secara demokrasi. Demokrasi apa? Ini kan plural dong, pluralisme kan. Banyak suku, banyak agama, banyak budaya, banyak yang disatukan melalui proses demokrasi. Karena proses demokrasi, ya, banyak macam-macam. Nah, demokrasi, keputusan demokrasi itu harus dijunjung bersama. Bagaimana agar keputusan demokratis itu jalan, dikawal oleh yang namanya hukum.
4: Sementara itu, Rektor Unitomo Surabaya, Profesor Siti Marwiya menilai supremasi hukum perlahan mulai redup.
6: Sudah mulai mengarah pada kekhawatiran bahwa cahaya supremasi hukum itu perlahan mulai redup. Dan apabila supremasi hukum meredup, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya wibawa institusi hukum, melainkan masa depan negara hukum dan masa depan bangsa. Padahal Indonesia didirikan bukan atas dasar kekuasaan, tetapi atas dasar hukum yang berkeadilan. Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum harus menjadi panglima moral dan kehidupan berbangsa, bukan sekedar alat kekuasaan ataupun instrumen formalitas administratif.
4: Rektor Unitomo Surabaya Profesor Siti Marwiya berharap melalui kuliah umum mahasiswa-mahasiswi dapat membangun kedalaman berpikir, kematangan moral dan tanggung jawab intelektual untuk menghadirkan solusi atas persoalan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Januar Fahmi melaporkan.
7: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
8: Logonya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024, dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
7: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
9: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
7: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam rangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Awang Sukmawang melaporkan.
10: Pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam serangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Upaya tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena dinilai menunjukkan perkembangan positif. Bahkan Kota Malang ditargetkan bisa meraih Piala Adipura pada tahun 2027 apabila pengelolaan sampah terus dilakukan secara berkelanjutan. Wahyu menegaskan penguatan pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat hulu melalui kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah di hilir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing.
11: Bahwa perkembangan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang sangat baik sekali, dan nanti di tahun 2027 insya Allah Kota Malang apabila tetap mempertahankan dan sistem ini, kita akan mendapatkan Piala Adipura di tahun 2027. Saya tadi menyampaikan juga dalam sambutan saya perlu ada kesadaran, dan tentu kesadaran ini tidak hanya mereka sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk bisa di hulu ini kita boleh memilah sampah.
10: Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong pemanfaatan program RT berkelas untuk mendukung pengadaan sarana-prasarana persampahan seperti bak sampah dan gerobak sampah. Sementara untuk menambah armada pengangkut sampah yang masih terbatas, pemerintah Kota Malang akan menggandeng dunia usaha melalui program CSR. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jelang kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan adakan bursa kurban dan permuda peternakan dan calon pembeli lewat aplikasi Si Sapi. Farin Regi melaporkan.
12: Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan membuka bursa hewan kurban di sejumlah pasar hewan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan ternak sehat dan layak kurban. Kepala DPKH Lamongan, Sofi Anurhayati mengatakan, bursa kurban akan dipusatkan di Pasar Hewan Tikung dan Pasar Hewan Nguok mulai tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Menurutnya kegiatan tersebut tidak sekedar pameran hewan ternak, namun juga menjadi wadah transaksi antara peternak dan calon pembeli hewan kurban. Sofia menambahkan masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Si Sapi yang dikembangkan DPKH Lamongan untuk mempermudah pencarian hewan kurban secara digital.
13: Ya tidak hanya pameran, ya seperti itulah orang jualan, tapi biasanya kan di lapak-lapak yang mungkin orang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah membuat bursa di situ, ini harapannya yang mereka belum mendapatkan hewan kurban bisa datang ke situ langsung bisa beli. Nah nanti kita bantu dengan si sapi, kami kan juga punya aplikasi si sapi untuk informasi penjualan hewan-hewan ternak atau hewan kurban, baik itu kambing maupun sapi. Di si sapi itu juga ada titik lokasinya, ada sapinya, kemudian ada kambing dombanya, dan titik lokasi yang punya itu sehingga mereka bisa transaksi sendiri.
12: Sofia berharap keberadaan bursa kurban dan aplikasi si sapi mampu membantu peternak memperluas pemasaran, sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hewan kurban sehat dan aman. Varian Reki melaporkan.
0: Mendengar menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban di Kabupaten Madiun mulai menggeliat. Dayus Warno melaporkan.
14: Menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban mulai menggeliat. Harganya pun bervariasi, dibanderol mulai dari 2,8 juta hingga 4 juta rupiah dan dapat memberi banyak pilihan bagi masyarakat untuk berkurban. Masyarakat juga dihimbau agar memastikan memilih hewan yang sehat dan sesuai syariat, di mana salah satu peternak maupun penjual kambing, Tama mengatakan, sejumlah kambing miliknya telah laku dengan sistem bayar DP kemudian pelunasan saat diambil H-2 hingga H-1 Lebaran Idul Adha.
15: Alhamdulillah ini Mbak, sudah laku beberapa, tapi masih dititip di sini Mbak, minta pelanggan diantar H-2, ada yang minta H-1 Lebaran Idul Adha. Bayarnya di DP dulu, nanti dilunasi naik sudah diantar. Ya tak kasih gratis Mbak, ongkosi biar dapat servis istilahnya lah.
14: Menurut Tama, dengan sistem titip dan DP lebih memudahkan proses penjualan, dikarenakan banyak pembeli tidak memiliki lahan untuk menunggu proses sembeli hingga Idul Adha. Dan sebagai promo agar jualannya laris, Tama menggratiskan ongkos kirim hewan yang telah dibeli pelanggan sampai ke tempat yang telah disepakati. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
16: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anggota Komisi 8 DPR RI Ki Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya fatur. Berikut laporan Ayu Citra.
17: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus Anim saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
18: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
17: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
19: Definisi mampu kegiatan haji itu apabila punya uang 20 juta, dan punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi umat cuma 10 juta, bu, ini tidak mau kalau pasti harus berubah. Itu harus daftar. Jadi kalau punya sudah 10 juta saat ini, kan dari sekarang dari 20 juta.
17: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar menjelang puncak ibadah haji, jemaah haji Kabupaten Jombang mendapatkan edukasi pra armusna. Ana Kusuma melaporkan.
20: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji

0: RI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
1: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda Armuzna, Arafah Muzdalifah Minai. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
2: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter-kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
0: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anugusuma, Bapak.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
4: Mendengar satu informasi olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League Pekan 33 guna memastikan diri untuk lolos dari juang degradasi. Berikut laporan Tago Anovantrian.
5: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1.
6: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
5: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan paket laporan mendalam lika-liku perjuangan penambang pasir tradisional di Sungai Brantas, Kota Kediri. Selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
7: Pendengar, seperti inilah suara mesin mengerak perahu penambang pasir manual yang terus bergerak dari tepi Sungai Brantas, Kota Kediri, menuju titik penambangan yang berada di tengah delta Sungai Brantas. Suara berisik mesin-mesin tersebut kerap kali menjadi teman penghibur sepi bagi sejumlah penambang pasir yang mengaku tidak memiliki keluhan kesehatan apapun meskipun mereka ini sudah 7 hingga 10 tahun terakhir menggeluti profesi sebagai penambang pasir manual. Nilai keperjuangan penambang pasir ini diungkapkan oleh Lutfi Zakaria saat temui RRI Kediri di tengah aktivitas penambang pasir tradisional di Sungai Brantas, Kota Kediri pada pertengahan bulan Mei 2026. Dari ceritanya, pria berusia 50 tahun lebih ini Lutfi meyakini bahwa hambatan utama dalam mencari nafkah tersebut adalah faktor perubahan cuaca. Jika musim kemarau dipastikan menjadi momentum yang sangat cocok untuk mendapatkan butir-butir pasir berwarna hitam itu. Namun hal berbeda dia temui ketika musim hujan tiba, sebab pada kondisi itu kira sejumlah teman-temannya tidak berani menjalankan perahu kecilnya karena memang debit air sungai meningkat dan berpengaruh dengan kedalaman air. Dan dipaksakan juga hal ini juga tidak akan baik dan tentunya mengancam nyawa para penambang pasir manual. Terlebih di tengah ciburan sebagian masyarakat yang menilai bahwa aktivitas penambangan pasir tradisional itu merusak lingkungan dan ekosistem di sekitar Sungai Brantas, Kota Kediri, yang memang sebetulnya banyak warga yang tidak memahami, yang mana mereka ini menggunakan alat sederhana saat menggali pasir dan bukanlah memakai mesin penyedot pasir dari dalam sungai. Lutfi menyebutkan kegiatan yang sudah dilakoninya selama 10 tahun terakhir ini, ia dan para penambang pasir lain harus menempelkan pasir dengan menahan nafas dalam air selama 30 detik hingga 1 menit. Kalaupun sudah bagus, ia bisa memperoleh pasir kualitas yang bagus. Tapi jika tidak, ada sampah beragam jenis yang diperolehnya. Lalu sampah-sampah itu ia angkut ke atas perahu dan dibawanya ke tepi untuk dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dari keseharian Lutfi, mayoritas poin temukan di dasar sungai ini adalah sampah jenis plastik. Dan kadang ia juga memperoleh pesanan dari petugas BPBD Kota Kediri jika menemukan orang hanyut dan diminta untuk ikut menyelamatkan dan segera menghubungi pihak berwenang. Mengenai honor yang terimanya, Lutfi merinci hanya bisa bersyukur dan tidak terlalu memikirkan berapa nominal. Bagi dirinya, hal terpenting adalah dari nafkah yang halal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang hanya pekerjaan ini yang bisa ia jalani seiring banyak keterampilan yang ia miliki. Walau demikian, ia mengaku jika kondisi alam sangat mendukung, maka uang yang dapatnya bisa mencapai senilai Rp100.000 per harinya. Dan itu pun harus dicari dari menyelam ke dalam sungai sejak pagi hari sampai sore hari.
8: Ya sulit Pak, sekarang kondisinya itu agak dalam, ya sampahnya banyak, ya untuk nilai, ya kalau untuk kerja ya sama-sama kulit batu lah seorang itu.
9: Karena sering
8: nominal ya 80-90, notok 100 ribu satu hari.
10: Itu berapa jam tuh, Pak?
8: 100 ribu itu satu hari sampai sore. Iya, itu notok lupa kalau enak.
7: Selain itu, perjuangan hampir senada juga diungkapkan oleh Marlan, Ketua Paguyuban Penambang Pasir Tradisional di kawasan Kelurahan Semampir hingga Kelurahan Mejoroto, Kota Kediri, yang telah mengenal predikat sebagai penambang pasir tradisional semenjak 30 tahun lebih. Marlan benarkan, sampai sekarang ada sekitar 300 hingga 400 penambang pasir yang sama di wilayahnya, dan pada umumnya mereka ini terbilang pasrah saat menjalani pekerjaan tersebut. Apalagi aktivitas penambangan di wilayah ini dilakukan secara turun-temurun, dengan metode manual tanpa bantuan mesin penyedot pasir. Bahkan sekarang, dari sisi keluarga, Mar mengatakan bahwa kegiatan penebangan pasir manual ini telah memasuki generasi kelima. Tapi sayangnya, sejak awal ia berkiprah hingga sekarang ini, terhadap pemerintah terhadap mereka hampir tidak ada. Padahal, di telusuran di lapangan, tampak pekerjaan ini penuh risiko, sehingga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Situasi ini karena memang di tengah peluh keringat dan kejatuhan pada saat mencari pasir, mereka ini memiliki potensi meregang nyawa. Entah itu karena hanyut, tiba-tiba bisa mengalami kram kaki di dalam sungai, ataupun masuk di pusaran air yang berada di dasar sungai. Di sisi lainnya, hingga kini aktivitas penambangan pasir manual ini menjadi tumpuan ekonomi bagi ratusan keluarga. Dari data paguyuban, terdapat sekitar 300 hingga 400 tenaga kerja yang menggantungkan hidup mereka dari 8 titik penambangan tersebut. Dia merupakan warga asli Kelurahan Semampir, Kota Kediri ini menjelaskan bahwa profesi penambang pasir manual di wilayah ini bukanlah hal baru. Kesenian ini telah berlangsung selama 30 tahun dan kini telah memasuki generasi kelima.
11: Generasi keberapa, Pak?
12: Generasi kelima ini.
11: Lima?
12: Iya, betul.
11: Terus bisa tetap eksis pasir ini gimana, Pak?
12: Ya, karena ini semuanya dari mbah saya itu menurunkan skillnya butune itu tidak ada punya skillnya hanya misalnya nyari nafkah dari sini. Jadi kita lanjutkan apa yang ada kerjaan di sini untuk menghidupi anak cucu.
7: Kedepan Marlan mengaku akan bertindak tegas jikalau ada oknum yang nekat membawa mesin modern ke lokasi penambang pasir tersebut. Bahkan mereka, para penambang sendiri yang juga akan menolak dan memberontaknya. Sebab alat yang digunakan mereka ini hanyalah alat tradisional yang sederhana seperti hanya songko, alat angkut pasir, cangkul, dan juga donak. Kemudian, dari pengumpulan pasir sebanyak 1 hingga 2 unit truk engkol per hari, produk itu akan dijualnya kepada masyarakat di Kota Kediri. Pada umumnya, konsumen paling banyak adalah mereka yang berasal dari kalangan individu dan bukanlah pemilik proyek besar, seiring dengan perbatasan volume pasir yang bisa diperoleh. Di samping itu, Junianto, penambang pasir lain di kawasan Cibadrantas Kota Kediri, turut menyuarakan ceritanya saat menjadi penambang pasir manual selama 7 tahun lamanya. Pria akal disapa Jun meyakini kerja penambang pasir tersebut justru membantu menjaga kebersihan aliran sungai. Para penambang secara rutin meminggirkan sampah-sampah yang tersangkut di area penambangan agar aliran sungai Brantas Kota Kediri tetap lancar.
11: Kerja sebagai ini apakah sudah cukup buat ibu nolong?
13: Ya sama ya.
11: Sama ya gimana maksudnya?
13: Nominal ya per hari ya segitu. 80-90 per hari.
11: Per hari. Terus ini dengan ini kan masih manual mas.
13: Manual.
11: Nah itu ada keluhan bisa?
13: Ya kalau keluhan sih gimana ya? Udah profesinya nggak mungkin bisa ngeluh.
7: Oleh karena itulah, Jun berharap pihak media dan aparat penegak hukum APH tidak salah paham dalam mengartikan aktivitas mereka. Yaitu meminta agar oknum-oknum yang menyebarkan informasi tidak benar dapat melihat langsung proses kerja di lapangan. Karena memang kegiatan ini murni dilakukan untuk menghidupi anak istri di rumah.

0: Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa

0: dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Suasana untuk sore hari ini sepertinya cukup mendukung pendengar kalau kita punya satu rencana yang akan dilakukan di luar. Sedikit mendung sih, tapi sepertinya akan baik-baik saja kalau sekedar kita mau olahraga ataupun mungkin juga melihat udara luar di sore hari ini setelah dari pagi mengurung diri kecapean setelah liburan 3 hari berturut-turut begitu ya. Oke deh, menikmati Jember di sore ini mungkin akan membuat mood kita jadi lebih baik, mendengar sambil beberapa waktu untuk bisa bersama dengan kami mendengarkan lagu dan informasi terbaik untuk Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Fakta menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen, bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu?

Ada gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, tapi magnitudonya hanya 2,1 aja pendengar. Mungkin banyak yang mungkin gak kerasa juga gitu ya. Kalau gempa yang sering terjadi di beberapa daerah terakhir itu kan kadang-kadang di atas 4. Jadi kadang-kadang membuat kita jadi langsung, oh iya, menyadari bahwa terjadi gempa. Nah, kita mau ada sebuah informasi dari OJK terkait dengan inovasi produk dan pembiayaan perbankan syariah. Nah, ini keren banget nih, khususnya untuk Anda para pelaku UMKM. Jadi untuk kali ini OJK itu terus mendorong pengembangan produk dan model bisnis perbankan syariah. Nah, pengembangan ini jadi sebuah implementasi untuk pilar ketiga roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah. OJK telah menerbitkan 9 pedoman produk perbankan, dan selain itu OJK juga membentuk pengembangan keuangan syariah pada 2025. Komite ini akan bertugas untuk mempercepat pengembangan keuangan syariah nasional. Nah, pengembangan perbankan syariah ini juga melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan OJK bersama dengan pemerintah daerah. Bank Pembangunan Daerah menggelar sejumlah workshop strategis di beberapa daerah, tentunya tujuannya yaitu supaya ada pembiayaan-pembiayaan syariah yang akan bermanfaat untuk para pelaku UMKM yang

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang berisi narasi malam ini Presiden Prabowo menyatakan kondisi darurat. Presiden mengumpulkan Menhan dan semua jenderal TNI. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir yang menyatakan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Dan baik pendengar, untuk kali ini kita akan segera hadirkan sebuah tausiah sore untuk Anda yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaki Rasendria Aslam dengan judul Pentingnya Masa Muda.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu dan memperluas wawasan kita tentang agama Islam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia karena ia merupakan pintu yang dapat membawa seseorang menuju dua arah yang berbeda. Yang pertama, jalan kesuksesan, ataupun yang kedua, jalan kehancuran. Ia adalah penentu untuk kehidupan seseorang setelahnya. Oleh karena itu, pemuda mendapatkan perhatian khusus di berbagai negara karena mereka adalah harapan, cita-cita, angan-angan serta masa depan sebuah bangsa. Masa muda sungguh merupakan benih yang berharga. Bila ia terlanjur tercerai-berai dan tersia-siakan, maka kecil kemungkinannya ia akan kembali bersemi dan membuahkan hasil panen yang baik. Semakin dewasa, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sejak jauh-jauh hari sudah memperingatkan umatnya akan hal ini. Beliau SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah lima perkara sebelum datangnya lima perkara lainnya. Apa saja lima perkara tersebut? Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrik, saat kayamu, yaitu ketika kamu luang dalam masalah rezeki. Qabla faqrik, sebelum masa miskinmu. Wa faragaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda sangat mudah sekali dipengaruhi dengan pengaruh positif maupun negatif. Begitu besarnya dorongan hati dan rasa penasaran pada seorang pemuda membuat mereka sangat mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan khusus bagi mereka yang menggerakkan dakwah dan bergerak di bidang pendidikan agar mengarahkan pemuda menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga tertutup semua pintu keburukan dari mereka karena tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan perihal tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Salah satu dari di antara mereka adalah golongan pemuda. Nabi SAW bersabda, وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala juga memberikan pertanyaan khusus terkait pertanggungjawaban seseorang atas masa mudanya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس, عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabbnya hingga ia ditanya tentang lima hal. Tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan. Dan tentang apa yang ia amalkan dari ilmu yang ia ketahui. Dalam hadis ini, Nabi SAW setelah menyebutkan umur, menyebutkan tentang masa muda. Padahal kita tahu bahwasanya masa muda itu sudah termasuk di dalam umur itu sendiri. Tapi inilah yang disebut sebagai dalam bahasa Arab ada kaidah yang berbunyi zikrul khos ba'dal 'am, yaitu menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Di antara faidah dari penyebutan masa muda setelah penyebutan umur, yang padahal masa muda itu sendiri sudah termasuk di dalam umur itu sendiri, untuk penekanan bahwasanya masa muda memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding masa-masa lain dalam umur kita. Inilah penekanan dari Nabi SAW tentang bagaimana mulianya dan pentingnya masa muda. Al-Quran pun telah mengabadikan perihal pendidikan yang seharusnya diajarkan kepada seorang pemuda. Di antaranya, terdapat di dalam kisah wasiat Luqman untuk anaknya, di mana wasiat tersebut terfokus pada pentingnya tauhid, esensi ibadah dalam kehidupan, dan pentingnya berhias dengan akhlak terpuji saat bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Allah berfirman menceritakan wasiat tersebut, Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar. Kemudian ayat selanjutnya, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah, yaitu kepada Allah, hanya kepada Allah lah kembalimu. Dalam ayat selanjutnya, Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Di sini terdapat pelajaran bahwasanya setiap amalan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, maka Allah pasti akan mendatangkan balasannya. Inilah nilai yang ditanamkan kepada seorang pemuda oleh Luqman, yaitu tidak mengajarkan pentingnya tauhid, berbakti kepada orang tua, dan menanamkan nilai bahwasanya setiap amalan yang dilakukan pasti ada balasan dan konsekuensinya. Oleh karena itu, maka tugas orang tua, mereka yang lebih senior, mereka yang terjun langsung mendidik pemuda, untuk mau duduk bersama mereka, lapang dada di dalam menerima pendapat mereka yang lebih muda, dan mendengar keluh kesah mereka. Para pemirsa yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ.

وشربا درجة عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi

Kudusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang

Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang

Setiap perjalanan akan membawa banyak cerita, baik luka maupun bahagia. Tapi kalau malam hari ini, perjalanan yang Anda sudah lalui selama 3 hari kemarin membawa banyak luka. Tapi mudah-mudahan di ujung libur hari Minggu ini ada informasi yang membahagiakan untuk tambahan energi besok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menyiapkan banyak masakan yang disuka oleh keluarga pendengar menjadi satu pilihan menarik untuk bisa menciptakan quality time yang berkualitas. Namanya quality time ya kan. Menciptakan satu momen yang berkualitas, bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, saling curhat dan lain-lain. Tentu itu menjadi satu pilihan yang mungkin bisa dipilih nih pendengar malam hari ini, supaya kita bisa benar-benar menikmati hari terakhir yang cukup panjang liburnya, sehingga mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas besok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ada yang lagi ngerasa berat badannya lagi berlebih untuk kali ini, kenapa ya? Timbangan ini jarumnya semakin ke kanan dan membuat Anda jadi ngerasa was-was gitu ya pendengar ya. Aduh, terus apa nih kira-kira? Sudah mencoba berbagai macam cara diet untuk bisa menurunkan berat badan, tapi ujung-ujungnya kembali lagi. Ada sebuah informasi yang menyampaikan pendengar bahwa mandi air dingin ini bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Tiap hari kita udah mandi air dingin ya, kenapa gak turun-turun ini berat badannya? Ya pendengar, kalau ini sebuah temuan yang muncul dari penelitian terbaru yang menemukan paparan suhu dingin ini membantu tubuh untuk bisa membakar lemak lebih cepat. Dilansir dari The Guardian, penelitian ini dipresentasikan dalam Europe Congress on Obesity di Istanbul, Turki. Yang jelas, studi ini dilakukan oleh peneliti dari University of Nottingham dan Leiden University Medical Center di Belanda, pendengar. Dan hasil penelitian ini menunjukkan peserta yang rutin terpapar suhu dingin ini akan mengalami penurunan berat badan sekitar 0,9 kg dalam 6 minggu. Boleh dicoba, silahkan. Penurunan ini hampir seluruhnya berasal dari lemak tubuh. Jadi sementara itu kelompok kontrol yang tidak mendapat paparan dingin ini justru akan mengalami berat badan rata-ratanya 0,6 kg. Nah, yang sering mandi air hangat, satu peneliti utama dari LUMC, Dr. Mariette Boone, mengatakan bahwa penelitian ini jadi salah satu studi awal yang melihat efek dari paparan dingin dalam jangka yang lebih panjang untuk orang-orang obesitas dan kelebihan berat badan. Jadi suhu dingin ini dapat membantu mempercepat pembakaran kalori di dalam tubuh. Kalau begitu boleh dicoba. Siapa tahu memang benar pendengar, jadi dalam 6 minggu kira-kira akan turun sekitar 0,9 kg dengan rutin mandi air dingin. Selamat mencoba dan mudah-mudahan ini jadi salah satu cara untuk menurunkan berat badan yang ideal.

0: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
1: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
2: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
1: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
3: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa kok.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Peringat euforia menuju Piala Dunia 2026 untuk kali ini udah mulai terasa di seluruh dunia. Bahkan lagu khusus Piala Dunia yang berjudul Dai Dai oleh Shakira ini sepertinya udah terngiang di mana-mana. Turnamen sepak bola terbesar ini kembali menyatukan jutaan penggemar, tentunya peringat lewat semangat, sportivitas, perjuangan, kebanggaan negara. Tapi mungkin kita lupa atau bahkan gak pernah tahu bahwa ada sebuah momen yang menyedihkan di balik kemeriahan Piala Dunia. Sebuah kisah kelam yang pernah terjadi di tahun 1994 peringat. Dunia sepak bola pernah kehilangan sosok yang dikenal dengan penuh sportivitas, yaitu Andres Escobar. Bek tim nasional Kolombia ini tidak sengaja mencetak gol bunuh diri saat menghadapi Amerika Serikat di fase grup, dan kekalahan ini akhirnya membuat Kolombia harus tersingkir lebih awal dari turnamen peringat. Tragedi sebenarnya bukan karena gol bunuh diri, tapi setelah pertandingan usai, 6 hari kemudian Andres Escobar tewas ditembak di kota Medellin. Peristiwa ini mengguncang dunia dan menjadi pengingat bahwa sepak bola ini harusnya tentang semangat sportivitas, bukan kebencian atau kekerasan. Hingga kini peringat, nama Andres Escobar tetap dikenang sebagai simbol ketulusan dan fair play dalam sepak bola dunia. Dan kisahnya menjadi pelajaran berharga bahwa satu kesalahan di lapangan ini tidak pernah sebanding dengan hilangnya nyawa seseorang.
1: Dalam sejarah sepak bola, salah satu momen paling kontroversial terjadi saat gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona di Piala Dunia FIFA 1986. Pada laga perempat final melawan Inggris, Maradona mencetak gol dengan menggunakan tangannya, namun tetap disahkan oleh wasit. Setelah pertandingan, ia menyebut gol itu tercipta berkat sedikit kepala Maradona dan sedikit tangan Tuhan. Menurut catatan FIFA, gol tersebut menjadi salah satu insiden paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah Piala Dunia yang hingga kini masih sering dibahas dalam dunia sepak bola.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Bola resmi Piala Dunia FIFA selalu mengalami perubahan desain di setiap edisinya, baik dari segi tampilan maupun teknologi. Salah satu yang paling dikenal adalah Adidas Jabulani yang digunakan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Bola ini dirancang dengan 8 panel dan teknologi aerodinamika terbaru saat itu. Namun sempat menuai kontroversi karena dianggap sulit dikontrol oleh sejumlah pemain dan kiper. Perubahan desain seperti ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan performa bola sekaligus memberi identitas unik pada setiap edisi turnamen.

Pendengar, ada sebuah informasi menarik terkait dengan jumlah atau populasi di sebuah provinsi. Ini terjadi di Sulawesi Tengah. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah menyebutkan struktur penduduk di provinsi ini mengalami didominasi oleh Gen Z. Wow. Kepala BPS Sulawesi Tengah Daryanto mengatakan kelompok penduduk Gen Z ini menjadi komposisi terbesar berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus di tahun 2025. Berdasarkan hasil tersebut, jumlah penduduk Sulawesi Tengah mencapai tercatat di 3,16 juta jiwa. Dan didominasi oleh Gen Z, pendengar. Survei ini dilakukan setelah sensus penduduk di tahun 2020. Daryanto mengatakan dominasi Gen Z ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah akan memiliki jumlah penduduk usia muda yang cukup besar. Dan menurutnya, kelompok usia muda ini akan berpotensi jadi motor penggerak pembangunan daerah untuk masa yang akan datang. Jadi, kelompok usia muda ini nanti berpotensi untuk jadi motor penggerak, begitu ya pendengar ya. Dan harapannya akan mampu untuk membangun provinsi Sulawesi Tengah. Kita belum dapat informasinya sih bagaimana dengan Jawa Timur, apakah didominasi oleh Gen X, Gen Millennial, atau Gen Z juga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jamaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini duit uang nggak mau nambah terus pasti harus 10 gram, nah, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, karena berarti sekarang dari 2,7 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Highlight.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga.
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya, kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak.
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang direkap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Bapak Senjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat beliau semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah kita bisa sinkronisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perkembangan ya kan budaya di tengah kita bisa sinkronisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita kan gitu pasti kan sangat meriah ya pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah kejurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah kejurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scouting-nya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita tentu

0: hukumnya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Ada sebuah peristiwa menarik pendengar yang kali ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita semuanya, bahwa pemerintah Arab Saudi sengaja membangun dan mewakafkan untuk sebuah masjid untuk salah satu jemaah Indonesia tunanetra yang menjadi imam masjid di lingkungan rumahnya. Butuh perjuangan yang cukup berat tentunya untuk bisa melaksanakan ibadah haji karena kondisinya tunanetra. Nah, oleh karena itu pemerintah Arab Saudi akhirnya memberikan

dengan sebuah penghargaan. Ini cukup luar biasa ya pendengar ya. Bagaimanapun menjadi sebuah penghargaan, menjadi sebuah inspirasi tentunya yang bisa kita pelajari bersama. Nah, ini dia. Kalaupun mungkin tiap-tiap ini ya, tiap-tiap daerah mungkin akan mempunyai jemaah haji yang menginspirasi. Nah, ini asal Sinjai, pendengar, yang ternyata dia adalah imam masjid tentunya di sana. Nah, beliau adalah Safiuddin HM Abdul Muin Saideng. Yang jelas ini menjadi sebuah penghargaan, menjadi sebuah inspirasi oleh pemerintah Arab Saudi akhirnya mendapatkan penghargaan untuk dibangunkan dan diwakafkan masjid, di mana namanya nanti masjid itu adalah nama dari jemaah haji tersebut.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali bisa membersamai Anda untuk malam hari ini, pendengar. Namun, waktunya saya pamit undur diri. Ada rekan Eti Darmiati yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini. Dan jangan lewatkan untuk terus bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam.

sebuah bukit kecil yang sudah dilengkapi dengan tangga untuk mendaki, Siti Hinggil. Dalam bahasa Jawa, Siti berarti tanah dan Hinggil berarti tinggi. Siti Hinggil bisa dimaknai sebagai tanah yang berada di tempat tinggi. Lokasinya memang berada di sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke hamparan Laut Selatan. Dari puncaknya, pengunjung bisa melihat panorama pantai hampir 360 derajat. Gugusan batu karang berpadu dengan deburan ombak khas Samudra Hindia. Banyak pengunjung yang terlalu terpesona dengan keelokan pantai Papuma dan sering kehabisan energi untuk mendaki. Padahal, Siti Hinggil adalah spot favorit untuk menikmati panorama pantai yang menenangkan. Jika Anda pergi ke pantai Papuma, sisakan energi untuk mendaki ke Siti Hinggil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Saya Eti Darmiyati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember siap hadirkan serangkaian acara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, selepas rekan Retno Palupi yang temani Anda sejak sore hari tadi. Dan mengawali kebersamaan kita malam ini, kami ajak Anda menikmati persembahan mini drama. Kami pilihkan produksi teman-teman dari RRI Gunung Sitoli, sebuah mini drama berjudul Ulang Tahun Horor.
1: Gimana? Apa jadi hari ini kita rayakan ulang tahunnya Sari?
2: Boleh. Tapi kita buat apa ya?
1: Gimana kalau kita siram dia pakai air?
2: Telur
1: sama tepung?
2: Kebanyakan seramnya dia jadinya.
1: Tapi kalau dia kabur gimana?
2: Ya juga ya. Kita ikat saja seperti yang FYP-FYP itu loh.
1: Jangan.
2: Lah kenapa?
1: Nanti kesannya kita yang jahat sama dia.
2: Aduh, lalu gimana dong?
1: Gimana ya?
2: Aku tahu.
1: Apa?

0: Mila.
1: Ya, bentar.
0: Ayo buruan. Kemana? Rumahnya Sari. Dia kan ulang tahun.
1: Ulang tahun?
0: Iya.
1: Siapa yang ulang tahun?
2: Ya gak tahu. Kamu kan ngajak aku kemarin kawan kamu Sari ulang tahun.
0: Iya loh, kan kamu udah pernah bilang. Terus kamu bilang sama aku kemarin kalau kawan kamu Sari akan ulang tahun.
1: Sari?
2: Siapa Sari?
1: Ya teman aku.
0: Berarti teman kita juga dong, iya gak sih?
2: Iya, hari ini kan ulang tahunnya dia.
0: Siapa? Sarinya loh. Ih,
1: tapi kan.
0: Tapi apalagi Mila.
2: Ayolah buruan, kita ke rumahnya.
1: Sekarang?
0: Iya dong, jam 12 kan biasanya orang-orang merayakan ulang tahun.
1: Ulang tahun Sari?
0: Iya Mila cantik. Aduh, ini kenapa sih? Kok kamu jadi bingung gini sih?
2: Udah. Ayo buruan, keburu jam 1 kalau ngobrol di sini terus.
0: Iya sih, ayo dong, kita ke rumah teman kamu, namanya Sari. Ayo.
2: Ya, meskipun kami gak pernah jumpa sih.
1: Kalian yakin?
0: Mm-mm.
1: Kok bisa kalian ingat hari ulang tahunnya?
0: Ya ampun, kan kamu yang bilang loh semalam kalau kamu ada temannya namanya Sari. Dan hari ini biasanya hari ulang tahunnya. Jadi aku ingat lah, aku bilang sama Nisa.
1: Aku selalu bilang gitu.
0: Iya loh, kamu selalu bilang gitu.
2: Ya udah buruan, mana rumahnya Sari? Kamu bilang rumah kamu gak jauh dari rumah dia. Udah, ayo.
0: Iya, ayo dong, aku ngantuk nih.
1: Ya udah, ayo.
0: Naik apa?
1: Jalan aja ntar juga nyampe.
0: Iya. Ayo Nis.
1: Guys, jangan lupa persiapan yang tadi.
2: Iya. Tapi, kok serem ya jalannya?
0: Iya. Ih Mila, kamu yakin kita lewat sini?
2: Apa itu?
0: Aduh, ya ampun.
1: Yakin lah, ntar lagi nyampe.
2: Mila, aku takut. Ini kok serem gini sih Mila, aku takut.
0: Iya loh. Ih, kamu Nisa, baca kek ayat kursi, Al-Fatihah, atau apalah. Biar kamu kuat gitu, jangan aku nakutin dong.
2: Gila dia, aku kan Kristen.
0: Oh iya ya, kamu Kristen ya. Aduh, emang gak bisa?
1: Udah, kalian diam.
0: Iya, kami udah diam dari tadi.
1: Ini rumah Sari.
3: Apa?
1: Iya, inilah rumahnya.
2: Mila, kamu bercanda kan?
0: Ih, kamu.
1: Aduh, gila kau Mila. Kok malah kau ke kuburan?
2: Iya sih Mila, bercandanya kelewatan deh.
0: Kalau aku sakit gimana dong?
1: Kan kalian yang bilang mau ke rumahnya Sari.
0: Aduh.
1: Ya, Sarinya sudah meninggal.
0: Apa? Berarti dia hantu.
2: Lah, kok hantu sih Nadia?
1: Awalnya dia manusia.
0: Sekarang hantu.
1: Lah, kok hantu lagi sih? Nadia?
2: Jadi apa dong Mila?
0: Iya, kalau bukan hantu apa dong? Masa kuburan?
1: Bentar. Jujur ya, Sari. Itu adik aku.
0: Ya terus?
1: Dia sayang banget sama aku.
2: Ya, namanya adik kakak pasti sayang-sayang dong Mila.
0: Iya.
1: Ini beda. Dia itu adik aku yang paling mengertiin aku. Sari bukan adik kandungku, tapi dia sakit dan dia meninggal. Ah, udahlah, panjang ceritanya.
0: Jadi gimana dong? Kami udah bawa kado, udah bawa tepung, telur, air buat siram Sari tadi rencana kami. Kami pikir dia seusia kita. Sebenarnya kami ada rencana lain tadi, cuma ini paling cepat deh.
1: Ih, jahatnya kalian.
0: Sudahlah,
1: lupakan saja. Gini aja, gimana kalau kita masak pakai bahan-bahan yang sudah kalian bawa?
2: Nih, masak sendiri, kami
0: Nadia.
2: Pulang. Ayo Nadia, kita pulang.
0: Ayo.
1: Lah, kok gini?
2: Dadah.
0: Ayo kita pulang.
2: Iya, ngeri loh. Ada-ada aja deh Mila ini.
0: Iya,
1: ada kawan aneh. Ih, merinding aku.
2: Ma, kabur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam ini sesaat lagi kami ajak Anda menikmati persembahan live Ruang Rindu hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama Senandung KPUJ pimpinan Bunda Lestari Hendar, dan akan dipandu oleh host kesayangan kita semua. Ada rekan Lita Arsita. Segera mendengar, kami menuju ke auditorium R. Sumitro RRI Jember.

0: selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waduh, rame banget. Tepuk tangan dong untuk Senandung KPUJ. Semuanya lengkap, ada yang didampingi sama pendamping, ada yang sendiri gitu ya. Dan malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, tentunya saya ditemani oleh rekan-rekan teknik di sini yang keren-keren banget, ada 3 orang di sini ya. Hai Mas. Dan di studio ada rekan saya Yuk Ginu Doger gitu ya, Mato Eti Darmiati. Mbak Eti, terima kasih. Dan malam hari ini banyak lagu-lagu spesial untuk menemani minggu malam Anda. Saya yakin pada perjalanan pulang menuju tempat yang dari tempat Anda tuju gitu ya. Karena besok sudah pada beraktivitas. Karena kita liburannya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Woi, bagi yang libur, selamat menikmati momen liburan Anda. Bentar lagi kita masuk lagi, berapa hari libur lagi ya, libur lagi. Pokoknya banyak hari libur, manfaatkan bersama orang-orang yang Anda sayangi pastinya. Karena momen itu gak akan bisa balik lagi gitu ya, gak akan terulang lagi. Pasti beda nanti momennya. Baik, kita langsung aja untuk pendengar dan pemirsa YouTube RRI Jember, jangan lupa untuk like dan komentarnya. Silakan untuk bisa langsung berikan komentar di bawah. Tentunya malam hari ini bersama Senandung KPUJ, pimpinan dari Bunda Lestari Hendar. Ini suaminya sebelah kiri. Oke, langsung aja ada Ibu Amaril yang pertama. Karena penyanyinya banyak, jadi saya harus sedikit berkomentar. Dan seru banget loh, nanti sepertinya kalau pemirsa nonton itu akan ada yang unik. Uniknya apa? Pakai baju etnik ala Toraja. Wes, keren banget. Silakan Ibu Amaril, monggo. Dengan lagunya Liku-Liku. Setauku liku-likunya tuh liku-liku dangdut, ternyata bukan ya? Oh bukan. Selamat malam Ibu, Ibu hafal lagunya? Oh, liku-liku kehidupan, namanya kehidupan pasti ada liku-liku ya. Langsung aja.

0: kasih. Namanya liku-liku ya Bu pasti ya. Namanya kehidupan, di situ ada liku-liku ya. Kalau nggak liku-liku nggak seru gitu ya. Terima kasih Ibu. Ya, tadi saya dapat bocoran kalau Ibu Amaril ini putrinya...
1: Pendirinya UNED.
0: Oh, pendirinya UNED. Aduh, luar biasa. Keren, hah?
1: Dokter Rahmat.
0: Oh, Dokter Rahmat. Oke. Okay. Ya, pernah tahu, pernah dengar. Oke. Okay. Terima kasih, Bu. Lagunya mengawali di hari Minggu malam ini. Pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Ada Ibu Anis dengan lagunya Cinta Hampa. Ibu Anis, silakan. Didampingi sama line dance nih di sini. Oke, silakan Bu Anis, lagunya Cinta Hampa dengan line dance yang cantik-cantik. Wah, sudah enggak asing lagi ini ya di sini. Oke, kelihatan Bu atau balonnya saya turunkan? Biar kelihatan semuanya gitu ya. Nah, lagunya Cinta Hampa spesial buat siapa?
2: Untuk semua pemirsa Pro One RRI Jember.
0: Oke, langsung saja bersama

0: DJ. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk line dance-nya, keren banget. Terima kasih Ibu. Silakan untuk Ibu Ariyati. Ariyati. Di Ngomawar Asuhan. Setelah Ibu Ariyati, persiapan Ibu Nona. Ibu Nona. Kalau Ibu Nona ini monggo silakan. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Ibu jangan lupa di depan kamera banyak senyum ya. Mau maju boleh ke sini, mau mundur juga boleh. Tapi jangan sampai. Lagunya ini Kisah Kasih di Sekolah. Ada yang terspesial mau dikirimin salam?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Ya, kenapa kok malu, Bu? Oke, Kisah Kasih di Sekolah bersama Ibu Ariyati, Senandung KPUC.

0: Terima kasih. Lagunya Krisye ini ya. Kisah Matermun Bu, terima kasih. Ayo Bu Nona. Ini saya kebiasaan manggil Mbak Nona karena karena ibu saya manggilnya Mbak Nona, jadi aku ikut-ikut gitu ya. Mbak Nona. Monggo. Lagunya apa ini, Mbak? Apa Salah dan Dosaku nggih? Ya. Spesial buat siapa?
1: Buat keluarga aja.
0: Keluarga. Lagi nonton ya? Ya. Maju aja Mbak Nona mungkin. Oke, langsung. Oke, nah. Langsung saja. Apa Salah dan Dosaku buat semuanya pendengar dan pemirsa RRI Jember yang lagi nonton juga lagi dengerin malam hari ini. Senandung KPUJ.

0: Nah, besok saya laporkan Bu kalau apa pengisi acaranya ke kancing di kamar mandi.
1: Satu jam ya Mbak.
0: Oh, satu jam. Ya Allah, enggak gedor-gedor Bu. Kalau saya kemarin Bu siang-siang gedor-gedor krungu kabeh sak kantor. Ibu malam ya ke kancingnya. Oh ya Allah, sebenarnya digedor aja Bu, enggak apa-apa digedor-gedor.
2: Sampai elek,
0: gak kok krungu. Oh, Mas masih kemana semuanya? Iya deh, Bu, lagunya apa nih Bu Yeti? Kerinduan. Maju Bu Yeti biar kelihatan. Ibu maju aja ya Bu, eman-eman. Ibu malam ini cantik-cantik semuanya. Dengan etnik Torajanya, luar biasa. Kerinduan buat pendengar dan pemirsa RRI Jember. Langsung saja, Senandung KB.

0: Terima kasih Bu Yeti, Maturu.
1: Sama-sama Mbak Nita.
0: Iya.
1: Kesusu ngenyong ae yo.
0: Enggak apa-apa, Bu.

0: Aduh, Bunda Lestari Hendar, ini pimpinan dari KPUJ. Ya, aku mau nanya-nanya deh nanti tentang KPUJ ya. Monggo Bu, sekarang ada Ibu Sri Dinar. Ibu Sri Dinar ini saya dapat apa? Bocoran. Pertama kali ya Bu, nyanyi sendirian. Biasanya duet. Oh ya, ya Bu, nggak apa-apa Bu, sendiri itu enak kok nyanyi kan gitu. Oke. Bu, lagunya apa Bu? Teringat selalu. Ke depan Bu, Ibu jangan ke belakang-belakang. Eman loh, wajah udah cantik-cantik semua tapi sampai memburi-buri. Takutnya nanti sampai pojok loh Bu ya. Spesial buat siapa Bu?
1: Buat semua pemirsa
0: RRI Jember ya. Oke, disapa dong. Halo ya Bu.
1: Halo.
0: Hei. Agak dekat mic-nya ya. Langsung saja bersama Ibu Sri Dinar, Senandung KPUJ.

0: lah, kok yang dibawakan depan sini harusnya ngikut di sini. Terima kasih Bu Sri, matur nuwun. Bu, pendukungnya banyak loh Bu, sampai di depan semuanya ya. Harusnya di belakang di sini, lenden di sini harusnya. Cantik-cantik semuanya malam hari pendengar, sungguh ini. Kalau saya bilang cantik-cantik semua, karena dengan dress code apa ini yang Toraja, ya Toraja, terus hijabnya warnanya kuning gold
1: semuanya. Tenun Toraja.
0: Oh, tenun Toraja. Kalau saya nggak tahu tenun mana ini.
1: Ya, pokoknya tenun.
0: Saya hanya mengikutin aja. Terima kasih Bu Sri Dinar, Ibu Astuti yang mana? Nah. Monggo Bu Astuti, lagunya Mutiara Yang Hilang. Mohon maaf saya gak akan banyak berkomentar karena ini yang nyanyi banyak banget. Jadi saya biar yang latihan semuanya malam hari ini bisa tampil dan memberikan yang terbaik untuk pendengar pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada. Mutiara Yang Hilang bersama Ibu Astuti, silakan Mas Ervan, KPUJ.

0: kasih.
1: Terima kasih. Silakan selanjutnya ada Ibu Anastasia. Silakan Ibu Anastasia dengan lagunya Senja di Batas Kota. Selamat malam Bu, sudah siap? Ada malu-malu semuanya. Oh, pertama menyanyi Bu, jangan khawatir Bu. Dijamin pokoknya kalau sudah pertama kali nyanyi, kalau sudah di sini, besok pengen lagi tampil gitu ya. Langsung saja Senandung KPUJ.

0: lagunya Balada Pelaut ya. Setelah Ibu Kadar persiapan Ibu Rini. Bu Kadar selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik Ibu.
0: Baik-baik ya. Spesial buat semuanya lagunya ya.
1: Yep.
0: Sebentar lagi saya akan bacakan yang sudah memberikan komentar di YouTube RRI Jember. Silakan ada Ibu Kadar dengan lagunya Balada Pelaut. Senandung KPUJ bersama Land Dance kita malam hari ini.

Matur nuwun bersama Line Dance yang malam hari ini. Silakan untuk Ibu Rini bisa persiapan. Saya akan bacakan yang udah bergabung di YouTube RRI Jember. Selamat malam untuk Ibu siapa ini? Apta di Deniwara. Mantap Senandung KPUJ keren. Malam hari ini ada Ibu Ultiania. Selamat Senandung KPUJ live-nya. Sukses selalu dari Pak Mulyanto. Ada Pak Yanto Farah, berapa peserta malam ini? Banyak Pak. Ada Bapak Sugiatno Bondowoso, selamat malam Senandung KPUJ, pimpinan Bunda Lestari Hendar, Pancen Oke. Bondowoso monitor. Ada Ibu Leti di Situ Bondo. Selamat malam dari PNA Situ Bondo, sukses lancar selalu. Terima kasih Situ Bondo monitor. Dan ya, Ibu Leti, Mbak waktu itu siaran yang anggota PNA juga kekancing loh di kamar mandi. Aduh, mohon maaf ya Bu, ini satu masukan informasi yang luar biasa untuk tim kami di RRI Jember. Semangat untuk ibu-ibu semuanya, ada Bapak Yoga, ada Ibu Evi, ada Ibu Trimi, ada siapa lagi? Oh banyak ya, Pak Teguh selamat malam di Banyuwangi, lagi dengerin di Banyuwangi, selamat malam untuk Pak Teguh, Mas Doni, ada Mas Oki juga yang di Semboro, selamat malam. Kali ini kita langsung aja ada Ibu Rini di Senandung KPUJ, halo Bu, ini dosen malam. Saya ini. Langsung aja ada Ibu Rini, I can't stop loving you, Senandung KPUJ.

0: Rini. Dulu Bunda Nini dosen saya. Senandung KPUJ. Oke, saya ketemunya dengan Bapak Ibu semua ini kalau saya lagi nganterin bapak saya gitu ya. Nganterin bapak saya pas lagi acara komunitas apa?
1: Harmoni pagi
0: ya, yang senam itu ya. Saya enggak turun sih, cuma anterin aja ketemunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diparingi sehat panjang umur ya. Amin. Dan malam hari ini bapak saya lagi dengerin.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih. Sekarang ada Ibu Wiwi Edi, Jatuh Cinta. Silakan Bu Wiwi Edi. Ya, apa kabar Bu?
2: Baik-baik,
0: Mbak. Baik-baik ya. Iya. Oke. Silakan untuk semuanya pendengar dan pemirsa, jangan lupa like dan komentarnya ya buat semuanya malam hari. Selamat malam dan selamat mendengarkan bersama Senandung KPUJ.

0: Wiwi Edi, silakan Ibu Ani, monggo. Mina gadis dusun. Dari dusun mana Bu, jenengan?
1: Jember.
0: Oh Jember. Hah? Pertama kali nyanyi. Biasanya kalau pertama kali nyanyi di depan banyak ini. Oke, Bu, kenapa kok dingin? Aduh, santai aja ya. Langsung saja, Senandung KPUC, Mina Gadis Dusun.

0: Oke, oh udah bisa. Terima kasih Ibu, sukses Ani Mina Gadis Dusun. Ibu Tuti Wono silakan. Ketemu lagi dengan jenengan. Assalamualaikum Bun. Apa resepnya Bun biar awet panjang umur?
1: Terima apa adanya. Sabar, ikhlas. Dan sering-sering berkumpul dengan teman-teman.
0: Sering-sering kumpul sama teman-teman. Sabar, ikhlas, lillahi ta'ala, nerima ponone. Teori kadang ya. Prakteknya lho Bu, angel kadang. Lagunya apa ini? Desember Kelabu. Langsung saja Senandung KPUJ.

0: Tuti Wono, matur nuwun. Silakan selanjutnya Ibu Trayo Sasti. Silakan dengan lagunya yang luar biasa. Masih di Pro 1 RRI Jember, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, yang sedang bersama kami tentunya di frekuensi 91,6, 95,4 dan RRI Digital dan juga YouTube RRI Jember. Silakan Ibu Trayo Sasti, persiapan ada Ibu Mami Isna sebentar lagi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu, apa kabar? Iya, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, senang banget bisa menghibur semuanya di sini malam hari ini. Ada yang terspesial lagunya buat siapa? Agak maju aja.
1: Untuk semua pemirsa tentunya, untuk teman-teman semua, untuk anak sayang di rumah. Mungkin segitu.
0: Oke, okay. Langsung saja.
1: Semoga lancar karena masih belajar.
0: Oh, semoga lancar dalam proses belajarnya. Amin. Senandung KPUJ.
1: Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Guru. Untuk Ibu Trayos Asti. Silakan untuk Ibu Mami Isna dengan lagunya Tragedi Buah Apel. Buah apel, buah apel. Buah apel Mas Irfan. Oke. Okay. Ya, yuk Mbak Mami Isna, Tragedi Buah Apel. Okay. Agak maju aja biar kelihatan semuanya. Senang.

Sukses, terima kasih. Langsung saja ada Ibu Endang Suneti dengan lagunya Hello Hello. Hello Hello Hello. Ibu Inayah persiapan ya. Ibu Inayah persiapan Hello Hello bersama Ibu Endang Suneti untuk Anda semua pendengar di Senandung KPUJ. Maju aja, silakan. Silakan Mas Ervan. Senandung KPUJ. Persiapan untuk Ibu Inayah. Sebentar lagi.

Hello, hello. Kita flashback di tahun 80-an lagunya. Matur nuwun, Bun. Ayo silakan. Di sini ada Bunda Inayah. Waalaikumsalam, Bun. Silakan. Kenapa kok dingin semua tangannya ya? Dekat AC kali ya? Iya. Maju aja, Bun. Jangan mundur-mundur. Nah, rindu lukisan pendengar dan pemirsa RI Jember dimanapun Anda berada. Tentunya bersama Bunda Inayah di Senandung KPUJ Jember. Senandung KPUJ Jember, pimpinan Bunda Lesari Hendar. Persiapan Bunda Lesari bentar lagi.

0: Lestari, pimpinan dari Senandung KPUJ. Oke, kita kurang dua lagu lagi ya. Bun, selamat malam.
1: Duh, Mbak Lita.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah nih Mbak Lita temennya KPUJ juga.
0: Bapak saya, saya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu KPUJ ini kepanjangannya apa?
1: KPUJ itu kepanjangan adalah Komunitas Pensiunan Universitas Jember.
0: Kalau boleh tahu anggotanya berapa?
1: Anggotanya alhamdulillah ya, itu sudah insya Allah 20 orang.
0: Oh, 20 orang?
1: Iya, jadi kalau satu-satu ini sudah bingung mau bagi waktunya ya.
0: Oh, tapi yang maksudnya 20 orang ini yang khusus nyanyi di sini atau
1: yang tergabung di Senandung KPUJ?
0: Oh, tergabung ke Senandung KPUJ.
1: Ada satu yang tidak hadir karena harus Mbak Dewi, semoga putranya di Jambi lekas sembuh, karena Mbak Dewinya enggak ikut bisa gabung karena menungguin putranya sakit.
0: Okay. Ya. Tapi ini bapaknya juga para komunitas semua kan?
1: Semuanya, ini tidak satu pun termasuk player komunitas juga ya,
0: tahu nih. Aku ini
1: pensiunan. Jadi semua dari dalam, dari Universitas Jember. Jadi kita semua bersilaturahmi, berkangen-kangenan dan bernyanyi.
0: Iya, yang penting buat sehat panjang umur dan awet muda.
1: Amin.
0: Tapi Bu Abun ya, kalau wajah-wajah dari beliau-beliau semua ini, bapak-bapaknya ini ya, semuanya yang memang dari UNED itu gak asing semuanya.
1: Gak asing, kembali tang mahasiswa UNED ya kan.
0: Waktu kuliah.
1: Iya, bapaknya pensiunan UNED juga.
0: Waktu kuliah, waduh. Beliau-beliau ini luar
1: dosennya biasa. Ada dosennya ya.
0: Ya, ada Prof Rini.
1: Ya, mantan dosennya.
0: Langsung saja ada Bunda Lestari, tentunya di Senandung KPUJ.

0: Oke, kali ini ada FG Senandung nih siapa?
1: Iya, FG ini ada minta tolong sekarang maju ke depan ya vokal grupnya.
0: Oh, vokal grup.
1: Iya,
0: oh.
1: Vokal grup ada Ibu Yeti.
0: Ibu Yeti. Semangat Bu Yeti, semangat.
1: Ada Ibu Amaril.
0: Ibu Amaril, ya. Monggo silakan ibu-ibu.
1: Ada Ibu Nona.
0: Ibu Nona.
1: Dan saya nemeni ya.
0: Oke, monggo silakan. Dengan lagunya Pergi Untuk Kembali. Langsung ya Mas Ervan ya, biar semuanya pada nyanyi. Tentunya di Senandung KPUJ. Asik. Monggo-monggo silakan sebelah sini. Agak sini Bu, agak maju aja biar kelihatan semuanya. Pergi Untuk Kembali.

Pendengar dimanapun Anda berada, gak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini bersama Senandung KPUJ. Tepuk tangan dong. Yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk Mas Diego, Mas Oko, Mas Nuki, Mbak Eti Darmiati, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara pada malam hari ini, bapak-bapaknya semua, terima kasih, matur nuwun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kita hari ini dalam Ruang Rindu edisi Minggu 17 Mei 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim malam yang menemani Anda, dan ada kesempatan kita saling menyapa pakai jalur telepon saja ya. Kalau jalur WhatsApp sebaiknya dipergunakan untuk tulisan aja. Yang pingin bersuara langsung di 0331-336652. Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap.
1: Mantap. Dengan Mbak
0: Eti.
1: Eti Darmiati, harum mewangi
0: sepanjang hari. Dari siapa, di mana?
1: Aduh, Mbak Eti lah, aku lupain.
0: Iya, sebutkan.
1: Dari Muncar.
0: Muncar, oh Putra Madura. Kan lama sekali gak ketemu masalahnya.
1: Wah, tapi saya tetap ingat. Kalau mau mantau terus suaranya Mbak Eti.
0: Iya, saya sudah lupaan. Bang Putra Madura di Muncar, bagaimana cuaca di sana?
1: Di Muncar tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sedang-sedang aja.
0: Oke. Bang Putra ya, sehat sekeluarga?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi kumpul dengan anak-anak mendengarin acara Ruang Rindu.
0: Weh, asik. Oke.
1: Okay. Tapi kalau Mbak Eti ini lagunya sudah tersedia ini.
0: Oh iya. Ada lagu-lagu bagus-bagus nih. Saya coba sebutkan dulu ya. Ada Antara Kota dan Desa, Julius Sitanggang. Terus Tommy J. Pisa, Suratan. Nostalgia SMA, Paramita Rusadi. Hatiku Menangis, Betaria. Melayang, Januari Christie. Nuansa Betaria Bening.
1: Ah? Betaria aja.
0: Betaria, siap. Oke, okay, Bang salamnya. Putra, lagunya kenapa?
1: Sedikit salamnya.
0: Oh,
1: oh. Yang rindu biasanya itu ada Cak Madun, Cak Indah.
0: Iya, iya.
1: Ada Mbak Mutia.
0: Oh, oh.
1: Biasanya Yuk Melong, Pak Teguh, Pak Banu Melulu.
0: Oh, iya, iya.
1: Salam kompakan ke semuanya. Salam sehat walafiat.
0: Okay.
1: Walaupun jauh dari mata,
0: dekat di hati.
1: Buat Mbak Epinya ya.
0: Iya.
1: Selamat ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia, ceria sama keluarga.
0: Amin.
1: Lancar-lancarlah rezekinya ya, Mbak.
0: Amin. Amin, Bang Putra juga demikian ya. Bersama keluarga amin, sehat dan lancar segala sesuatunya.
1: Itu cuma Mbak Eti di studio.
0: Iya, semuanya masih ada di aula. Di aula Air Sumitra. Saya sendirian di sini, semua rame-rame di sana.
1: Iya, Mbak Balita tadi MC-nya.
0: Betul, masih foto-fotoan itu.
1: Iya, ya, makasih atas waktunya Mbak Eti.
0: Iya.
1: Tunggu lagunya ya.
0: Oke, makasih ya Bang.
1: Ya, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penghuni Muncar, ada Bang Putra Madura. Kerasan di Muncar, gak mau pulang ke Madura. Terima kasih ya Bang. Masih ada kesempatan yang lain ingin mempergunakan jamnya Ruang Rindu yang gak terasa loh, sudah jam 22 lebih 22 menit. Saya paling suka angka-angka yang unik. Dan sekarang ini lagi unik-uniknya, 22 lebih 22. Asik. Belum sempat difoto. Sebentar, saya foto dulu ya. Ini yang di rumah sebel apa sih? Et ini apa sih? Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa sedari tadi. Banyak sekali, terima kasih. Terheran-heran ketemu aku di malam hari. Hey, saya sering loh malam hari. Berarti Anda yang ketinggalan info ya. 0331-336652. Ruang Rindu.
2: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: berbagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ya Bang, bukan berbagai.
2: Iya, wis.
0: Iya. Siapa di mana?
2: Banyuwangi, Banyuwangi.
0: Namanya?
2: Masya Allah, Mbak Eti udah kafir so, Mbak.
0: Loh, suaranya beda, mirip-mirip siapa gitu ya?
2: Apa teguh, Mbak?
0: Alhamdulillah, kok beda ya, Mbak? Wah, handphonenya baru ini mungkin.
2: Oh, enak-enak jenengan ini, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Tunggu-tunggu jenengan, Mbak Eti kapan Mbak Eti bisa dinas malam?
0: Oh, iya.
2: Maksudnya mau saya antarkan kalau pulang.
0: Oh. Oke, sehat Abah bersama keluarga.
2: Kalau saya sehat, anu mamae belum sehat ini Mbak Eti saat mama saya itu.
0: Oh ya Allah.
2: Kan belum sehat.
0: Iya,
2: Mbak Rita yang sempat kewan sini Mbak Rita.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Mbak Rita mama siapa? Sopirnya komandan itu. Mas Dani.
0: Okay. Oh, Mas, tapi dirawat di rumah ya, Mbak?
2: Nggih, campur pusat. Sekarang pulang ke anu mamae putranya.
0: Oke.
2: Gitu, sebentar saya ada di Mbak Eti.
0: Iya, lagunya.
2: Saya nyanyi anu lagunya Mbak ya.
0: Iya. Bisa, ya. Apa, Mbak?
2: Ati CP Mbak tahu.
0: Waduh. Saya tulis saja ya.
2: Aduh, ati CP Mbak tahu.
0: Iya, masalahnya ini sudah disiapkan sama MD kita. Ada God bless. Ada betul ada nuansa bening, ada nostalgia SMA melayang suratan. Enggak suka Mbak?
2: Pokoknya Mbak ATCB dari saw itu loh Mbak Ati.
0: Iya duka tak tulis aja dulu Mbak.
2: Iya loh
0: ya.
2: Wah suka gitu.
0: Soalnya lagunya sudah disiapkan gitulah.
2: Ya enggak, tapi saya tak milih itu Mbak. Apa tak nyuwun aja nanti
0: biar. Iya iya, saya ketik biar dicatat sama Mas Willy.
2: Iya sakit dah.
0: Ah iya. Kemudian
2: halo.
0: Iya. Ada ya, lagi.
2: Saya kita salam dulu Mbak ya.
0: Monggo, jangan banyak-banyak ya, ya Pak.
2: Yang pertama jadi terima kasih untuk putra Mas Dura Intimuncar. Juga untuk Mbak Lili Suryani Trenggale, terus Yok Long Melong Budayaya, tidak sedikit pula Mas Gandu dan Mbak Dian. Mas ya. Terus Mbak Ampuda Mutia.
0: Okay.
2: Mbak Retno Borneo itu kembali lagi masuk Mbak.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oh lama gak terdengar.
2: Mbak Bunda Lestari juga yang ada di Pak. Nah juga itu loh Mbak. Terus tidak ketika pula anu Mbak, Mbak Eti.
0: Siapa Mbak?
2: Yang lagi dinas di Rambi Gundam sana.
0: Iya.
2: Malah.
0: Waduh. Kok putus-putus ini Mbak?
2: Dalam?
0: Suaranya putus-putus.
2: Sekarang enggak putus.
0: Enggak. Kenapa gitu. Yang di Rambi Gundam?
2: Yang tugas Mbak yang di sana Mbak.
0: Oh, baik, iya.
2: Dia kan pernah di sana, loh, dengan saya pernah ke sana.
0: Oke, Mbak.
2: Juga jangan tadi Mbak Lita, terima kasih itu Mbak. Lita tadi juga baru dinas itu menyaman.
0: Iya.
2: Ya, terus sudah okay. Siapa itu Mbak Lita yang ada di Klaten Bunda Lestari, terus ini ada di aku kira saya ngeblank Pak lek masuk.
0: Perlu dicatat berarti Pak.
2: Dalam?
0: Perlu dicatat kalau mau masuk.
2: Yo yo jenengan mulai laku dicatat Pak.
0: Oke.
2: Ya wis, kandu itu Mbak.
0: Oke.
2: Bunda anu itu Bunda Celani lho Mbak, saya itu Mbak.
0: Oh iya.
2: Terus Putra Maginda juga. Ayo tak tunggu Putra Maginda. Pak Cekiatno yang ada di Bondowoso. Ya, amin. Terus Mbak ngono Mbak, matur nuwun ya Mbak.
0: Nggih, sami-sami Mbak. Sehat selalu.
2: Mohon maaf, Mbak.
0: Yo,
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu penelpon lagi sebelum lagunya muncul ya. 0331336652. Hanya jalur itu yang terima telepon. Ya ampun, ada yang nelpon di jalur-jalur lain. Jarang-jarang dengar Eti di ruang rindu ya. Oke, pergunakan sebaik mungkin ini ruang rindu.
3: Buat berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul, sehat.
3: Selamat malam yang terhormat Mbak Eti, harum mewangi
0: sepanjang hari.
3: Ya, yang selalu setia dan melayani sepenuh hati.
0: Asik. Iya.
3: Gimana kabarnya malam yang bahagia ini,
0: Mbak? Alhamdulillah sehat. Ini pakai nama siapa? Yuk Melong ya.
3: Nama
0: Yuk Melong.
3: Warga negara Indonesia.
0: Oh iya. Iya, wes.
3: Yuk Long Mentelong.
0: Yuk Long Melong. Oke.
3: Okay. Ada Mbak Eti.
0: Iya.
3: Dan seluruh elemen
0: bangsa
3: dan sekitarnya sehat.
0: Amin.
3: Selamat mendengarkan.
0: Baiklah, sudah itu.
3: Lagunya
0: ngikut.
3: Ingin lagu Nuansa Bening.
0: Nuansa Bening, wah berarti Yuk Melong sudah menyimak sedari tadi, bagus ini. Ada Rumah Kita, ada Syair Kehidupan, ada First Time Ever I Saw Your Face. Ada banyak tuh yang banyak dari luar.
3: Dan seterusnya.
0: Dan seterusnya. Baiklah.
3: Saya bahagia malam ini karena Mbak Eti selalu menyenangkan hati pendengarnya.
0: Iya.
3: Lagunya saya tunggu, salam-salamnya okay. Ya.
0: Oh.
3: Pak Lili Suryani di Trenggalek.
0: Halo Mbak Lili.
3: Halo, Pak Lili Suryani sama Bulik TV-nya ini Mbak Eti sudah
0: muncul.
3: Sudah, sudah muncul di udara.
0: Iya.
3: Pak Rusdianto juga.
0: Okay.
3: Bunda Retno Borneo ini apa bestinya sudah.
0: Katanya sudah muncul lagi ya? Aku enggak tahu ya.
3: Iya, sudah ada di Jawa itu, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Oke.
3: Tetap cantik beliau.
0: Moga-moga sehat, bisa menyapa kita ya, Mbak Retno Borneo.
3: Borneo gitu loh.
0: Iya, gitulah.
3: Ya juga ada itu Mas Rendra di Semboro,
0: iya.
3: Bunda Mutia, Jong Bunda Diana,
0: okay.
3: Pak Gandu. Selamat malam Pak Gandu. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Baiklah, Yuk Melong yang melong-melong.
3: Salam tangguh dan salam sejahtera buat Pak Eti.
0: Selamat
3: bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga Allah selalu senantiasa selalu melindungi.
0: Amin.
3: Perjalanan Mbak Eti. Semoga Mbak Eti mendapatkan umur yang barokah.
0: Amin.
3: Keluarga yang bahagia.
0: Amin.
3: Dan sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Doa yang sama untuk Yuk Melong dan keluarga. Terima kasih ya. Yo. Dadah. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waduh, sih panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Melong, sehat selalu. Saling doa, doa yang baik. Kalau kita biasa mendoakan orang lain dengan doa-doa yang baik, biasanya itu langsung kembali ke diri kita sendiri. Gitu ya. Iya. Saya hadirkan Betaria dulu. Ini untuk Bang Putra Madura. Untuk Abah Teguh, sabar, lagunya belum bisa muncul. Untuk Yuk Melong, abis ini. Sabar ya.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto.

0: dong biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
0: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
0: Yuhuu!
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, Pele tercatat sebagai satu-satunya pemain yang berhasil meraih 3 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970 bersama Brazil. Prestasi luar biasa ini menjadikannya legenda sepak bola dunia yang sulit ditandingi hingga kini. Menurut catatan FIFA, rekor tersebut masih belum terpecahkan, menegaskan status Pele sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa.
3: Kita masih di perjalanan Ruang Rindu dan jalur telepon masih kami buka untuk Anda. Satu session saja ya. Karena sudah jam 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat-sahabat yang menyapa di jalur WhatsApp, sebaiknya ke jalur WhatsApp Pro 1 ya. Jadi kelihatan nanti 0811 3040 911. Itu jalur WA Studio Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Nggih. Saya sapa yang sudah gabung 0331336652. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Mbak Edi.
3: Iya Mbak Lilis. Mbak Lilis betul?
4: Iya.
3: Sehat.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sehat Mbak?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Edi.
3: Alhamdulillah.
4: Mbak Edi juga sehat kan?
3: Alhamdulillah. Masih di Trenggalek?
4: Iya. Ini dapat salam dari Bule Ani Mbak Edi.
3: Ladalah. Salam balik untuk Bule Ani.
4: Iya nih, baru dapat kado banyak banget nih Mbak Edi.
3: Alhamdulillah, aku nulis Trenggalek sampai jadi Trenggani. Gara-gara dapat salam dari Bule Ani.
4: Iya, ini kan beliaunya kan lagi ulang tahun tuh Mbak.
3: Lo.
4: Iya.
3: Wah, hari ini 17 Mei.
4: Iya, yang ke-51.
3: Alhamdulillah. Lo si tua anakku.
4: Ini dapat salam katanya gini Mbak.
3: Apa?
4: Mbak Edi.
3: Iya.
4: Salam untuk Mbak Edi dok.
3: Salam balik.
4: Ini besok udah mau pulang kok Mbak.
3: Oh gitu. Pulang kemana?
4: Ke Kediri.
3: Oh, geng.
4: Di daerah Kampung Dalem.
3: Tetangganya Happy Asmara bukan ya?
4: Bukan.
3: Oke, Mbak Lili Suryani. Lagunya malam ini dibingkis untuk yang ulang tahun atau bagaimana?
4: Ini lagunya ikut aja deh Mbak Eti deh.
3: Oh iya.
4: Salamnya ikut kan, kan waktunya kan cuman 7,5 kilo.
3: Iya, waktunya 7,5 kilo lebih seperempat ya.
4: Iya. Jadi iya. Salamnya ikut.
3: Oke. Okay.
4: Mas Putra Madura, Bapak Teguh juga Abdullah aja wis.
3: Iya wis.
4: Spesialnya buat yang selalu miss call nih Mbak, gak play ya.
3: Yang selalu?
4: Yang selalu miss call.
3: Miss call? Oh.
4: Miss call Mbak sampai 750.
3: Koma seperempat ya.
4: Iya, tanyanya gratis lah. Gak play, Toti.
3: Iya.
4: Malam dan selamat juga.
3: Terima kasih.
4: Sukses selalu ya Cik Mbak Eti.
3: Amin.
4: Tambah cantik Mbak Eti.
3: Aduh.
4: Makasih Mbak Eti.
3: Iya, Mbak Lilis juga tambah cantik. Doa yang baik-baik juga. Amin.
4: Angin, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nol 3 3 1 3 3 6 6 5 2 itu jalur yang ingin bergabung lewat pakai suara ya. Kalau sekedar tulisan 0811 3040 911. Yang suara tidak bisa di jalur itu. Nggih, catet nggih. Yang mau langsung bersuara 0331336652. Para bunda selamat malam semuanya, terutama yang tergabung dalam senandung KPUJ. Ada yang sudah sampai di rumah, ada yang masih belum, malah lagi keliling-keliling ke alun-alun. Kok bisa ke alun-alun, Bun? Terus, oh ini juga ada Jeng Lita Arsita. Kenapa ini? Oh iya. Oke, kita tunggu. Selamat malam Bunda Danu. Moga-moga juga belum tertidur malam ini. Keluarga besar Forum Komunikasi Pemerhati RRI semuanya. Wah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Enak gitu ya. Yang jadi pengurus, yang jadi anggota, semua deh. Selamat malam, salam hangat dari Panjaitan 61 Jember. Untuk Abah Teguh, mohon maaf lagunya belum bisa muncul malam ini. Sabar ngebah, insya Allah kapan-kapan. Yang penting sudah saya catat. Oke, okay. Sekarang saya coba ajak Anda untuk menikmati lantunan suaranya Tommy J. Pisah.

0: Pernyataan dari Tommy J. Pisa spesial untuk Mbak Lili Suryani yang ada di Trenggalek bersama Bude Ani, selamat ulang tahun. Terus selamat malam untuk Mbak Laila. Kemudian selamat malam untuk Bang Oyi. Oke, satu lagi. Selamat malam untuk Mbak Yuyun. Lagi gak bisa tidur semuanya. Oke. Eh, para bunda yang ada di Happy Happy Sos, selamat malam juga. Salam sos-sos. Terus, penelpon terakhir dah. Waktunya sudah hampir habis soalnya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Kancret memorinya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu gitu.
1: Maaf ya.
0: Dimaafkan. Dari siapa, di mana?
1: Dari Bunga di bandara.
0: Bunga di bandara. Bunga apa yang tumbuh di bandara? Jawabannya apa kalau misalnya ada pertanyaan itu, Mbak Bunga?
1: Bunga melati.
0: Oh, bunga melati tumbuh di bandara.
1: Yang seberbak wangi
0: sepanjang
1: hari.
0: Itu saya.
1: Sama-sama dong kan.
0: Oh iya, ya wes. Mbak Bunga melati. Iya.
1: Bunga tak lagi minta lagu.
0: Lagu apa? Minta lagu-lagu apa?
1: Tak ingin sendiri ya.
0: Oh, mau rame-rame ya?
1: Begitulah, biar tak ngantuk.
0: Oh, iya.
1: Bunga nunggui sambil bikin mie sayur.
0: Mie sayur, oh. Kalau lagunya itu tidak muncul, dikasih judul yang lain, mau kah?
1: Bolehkah? Tidak apa-apa. Wes.
0: Ini nih, dipele Mbak Bunga. Ada Antara Kota dan Desa, Nostalgia ya. SMA, Rumah Kita, Syair Kehidupan, Melayang. Pilih yang mana?
1: Rumah Kita aja deh.
0: Rumah Kita, oke deh.
1: Untuk Mbak Cantik nanti pulang hati-hati ya.
0: Nama saya Eti, bukan Cantik.
1: Mbak
0: Eti.
1: Eti.
0: Eti Darmiati harum mewangi sepanjang hari.
1: Loh. Sama dong.
0: Iya. Iya dong.
1: Satu kalau gitu ya.
0: Satu apa?
1: Satu-satu kan.
0: Iya, suaranya imut ini Mbak, Mbak Bunga.
1: Insya Allah.
0: Aiyah.
1: Bunga melati. Itunya Bu Haji, Pak Haji.
0: Hah?
1: Dan juga cucunya Pak Haji, Bu Haji.
0: Oh, cucunya Pak Haji, Bu Haji.
1: Iya.
0: Rajin mengaji.
1: Insya Allah.
0: Iya wes. Udah gitu, mau dibingkis spesial untuk siapa?
1: Ada deh di ada. Belakang.
0: Oh.
1: Pulang nanti hati-hati ya.
0: Oh siap, iya.
1: Pelan-pelan. Biar gak keceglok.
0: Apa itu keceglok?
1: Jaga remnya.
0: Oh iya. Oh, dipikir rem saya blong gitu ya. Oke Mbak Bunga.
1: Iya, wes gitu aja.
0: Ya.
1: Untuk ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Alhamdulillah, barakallah. Terima ya. Kasih.
0: Syama-syama.
1: Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bunga, penelpon terakhir malam hari ini. Yang lain sudah tertutup. Sudah kita tutup jalur teleponnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau pas Eti lagi ada malam hari di ruang rindu RRI Jember ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Putra Madura di Muncar, Abah Teguh di Banyuwangi, Yuk Melong-Melong di Arjasa, Mbak Lili Suryani di Trenggalek. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman yang di jalur WhatsApp semuanya, saya gak bisa sebutin satu-satu ya. Terus Mbak Bunga di Bandara, matur nuwun. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat beristirahat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kami tidak pergi menjauh karena masih terus akan temani Anda malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita sudah sampai di tanggal 17 bulan Mei. Gak terasa ya. Tahukah Anda ada makna di balik 17 Mei? Jadi untuk skala nasional di Indonesia, 17 Mei ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Kalau Anda pegiat literasi pasti sudah hafal. Kenapa ditetapkan tanggal 17 Mei? Penetapannya ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu resmi berdiri 17 Mei 1980. Saat itu sih Menteri Pendidikannya kalau gak salah Pak Daud Yusuf ya. Nah, cikal bakal Perpusnas ini punya hubungan erat dengan Perpustakaan Museum Nasional. Sebagian koleksi buku yang dimiliki Perpusnas berasal dari perpustakaan itu, pendengar. Jadi akhirnya tanggal 17 Mei dipakai untuk dimaknai bersama sebagai Hari Buku Nasional. Semoga dengan adanya peringatan ini, masyarakat semakin gemar membaca dan menjadikan buku sebagai sumber pengetahuan. Apakah sekarang masih ada banyak orang yang membaca buku? Banyak. Buku macam-macam juga. Yang terbaru di tahun 2025 kemarin, ini ada satu catatan menarik. Ada sebuah buku terdiri dari 11 jilid. Ini ditulis oleh 123 sejarawan Indonesia. Buku yang diberi judul Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Ini menarik. Kalau Anda belum membacanya, agak sedikit rugi ya. Sebaiknya Anda cari kemudian dibaca. Karena dalam buku ini ada penekanan peradaban Nusantara yang tua. Dan juga yang menarik adalah di dalam buku ini ada revisi narasi kolonial. Jadi boleh dibilang ada revisi sejarah Nusantara. Cari bukunya. Baru diluncurkan 2025 kemarin. Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Itu catatan tentang buku di Indonesia. Kemudian 17 Mei apakah juga berarti punya makna tersendiri bagi masyarakat dunia? Iya, karena masyarakat dunia sedang memperingati Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi. Ini diperingati setiap tanggal 17 mengenang berdirinya International Telegraph Union, sebuah organisasi yang kini lebih kita kenal sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang teknologi informasi dan komunikasi. Markasnya di Jenewa, Swiss, dan memiliki anggota dari berbagai negara di dunia. Peringatannya hari ini. Kemudian, masyarakat dunia juga sedang memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Ini digagas oleh sebuah organisasi internasional yang memang fokus pada edukasi dan pencegahan tekanan darah tinggi. Kita tahu hipertensi atau tekanan darah tinggi itu karena sekarang sudah banyak yang apa istilahnya ya, menganggap sedikit kurang berbahaya. Karena banyak orang yang mengidap itu, hipertensi sering dianggap sepele. Padahal kondisi ini wah bahaya banget, pendengar. Bisa memicu berbagai penyakit serius. Bisa gangguan ginjal, gagal jantung, stroke, sampai demensia. Kalau tidak ditangani dengan baik dan tepat. Oke, paling tidak kita tahu bahwa ada peringatan Hari Hipertensi Sedunia. Pertama kali diperingati tahun 2005. Kemudian setiap tahun diperingati tanggal 17 Mei. Artinya ini resmi menjadi momentum peringatan tahunan oleh masyarakat di seluruh dunia. Intinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga tekanan darah tetap normal. Anda tergolong yang mana? Apakah tekanan darahnya normal? Atau justru tidak tahu? Ada banyak yang begitu, nggak tahu aku ini masuk normal atau tensi tinggi atau rendah karena nggak mau periksa. Oke, yang penting Anda sehat, itu dulu. Kemudian syukur-syukur kalau Anda punya kesadaran untuk memeriksakan diri, biar kita lebih paham dan lebih tepat lagi memilih langkah berikutnya. Jika memang kita tergolong yang tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah, paling tidak kita jadi bisa lebih mengontrol gaya hidup, kemudian makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, itu dia beberapa catatan kecil, semoga bermanfaat, tentang 17 Mei secara global diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi, kemudian Hari Hipertensi. Kalau di Indonesia diperingati sebagai Hari Buku Nasional.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: kertas gonta-ganti terus.
1: Wow.
0: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
0: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Bayangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Sudah jam 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setengah jam lagi pendengar, kita sampai di momen transisi yang menarik. Yang jelas saat ini hiruk pikuk kota ini sudah mulai mereda, digantikan oleh simfoni hening yang jujur. Pergantian hari, jadi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, itu bukanlah akhir dari hari sebenarnya, tapi jeda antara tuntutan produktivitas dan kebutuhan esensial. Apa itu? Beristirahat. Bagi sebagian orang, sebenarnya malam-malam seperti saat ini adalah puncak kreativitas. Saat dunia tertidur, kemudian Anda kesulitan tidur dan dituntut untuk menghasilkan sesuatu, sekarang ini puncak kreativitas, biasanya begitu. Tapi bagi sebagian yang lain, malam-malam seperti saat ini titik akhir untuk melepaskan penat setelah seharian penuh berpacu dengan waktu. Entah Anda termasuk di bagian yang mana. Yang jelas pendengar, di luar sana lampu-lampu jalan masih setia menerangi sepi. Paling tidak ini menjadi saksi bisu buat mereka yang masih berjuang. Ada yang tengah menyelesaikan tanggung jawab, atau ada yang sedang dalam perjalanan menuju pulang, menuju kehangatan rumah. Kemudian ada pula yang para pengendara yang membelah sepi. Ini pejuang-pejuang malam. Ada ayah mungkin yang baru saja menyelesaikan shift malamnya demi keluarga. Ada pengemudi logistik yang mengejar waktu agar pasokan esok hari tetap aman. Ada kan? Ada juga yang sekedar mencari ketenangan. Nah, ini yang agak unik. Jadi gak bisa tidur, cari ketenangan, berkendara kemudian tanpa tujuan pasti, hanya untuk menjernihkan pikiran. Yang jelas, pada jam-jam seperti saat ini, mungkin lengang memang ya jalanan, tapi penuh dengan cerita perjuangan yang sunyi. Bagi Anda yang saat ini masih berada di balik kemudi atau memacu roda dua, tetap jaga fokus dan keselamatan. Ingat, ada banyak orang-orang tersayang yang setia menunggu kepulangan Anda di rumah.

0: Sebentar, lagu ini sepertinya harus direvisi. Sampai kapanpun, begadang tidak direkomendasikan. Berjaga tak baik bagi kesehatan. Ibarat ponsel yang harus di-charge, manusia juga harus tidur untuk di-charge. Saat peringatan baterai lemah, indikasi bahwa ponsel harus segera melakukan isi ulang daya. Sama dengan manusia, saat menguap, alarm bahwa tubuh sedang lelah. Butuh tidur. Ketika di-charge, ponsel melakukan isi ulang daya baterai hingga siap digunakan kembali. Begitupun manusia. Saat tidur, tubuh mengumpulkan energi yang telah hilang dan membangun sistem kekebalan. Hidup lebih sehat dengan pola tidur yang tepat.
1: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

Tidak terasa pendengar, kebersamaan kita malam ini tinggal beberapa menit lagi. Untuk Anda yang sudah terkantuk-kantuk sejak tadi, sudah gak usah ditunda-tunda, segera saja menuju ke peraduan. Kalau memang sudah saatnya tidur ya. Iya, terima kasih untuk semuanya saja yang sudah mencoba menyapa kami dari berbagai jalur. Selamat malam kami ucapkan, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Dan esok hari Anda bisa kembali membuka mata dalam kondisi yang luar biasa. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Untuk yang sudah siap-siap tidur, yang masih harus bertugas, selamat bertugas. Semoga apa yang Anda upayakan hari ini bermakna untuk kehidupan. Selamat malam. Saya masih punya beberapa lagu, dua lagu insya Allah ya. Cukupkah? Entah. Kita nikmati saja ya. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini. Beberapa saat lagi kami akan segera undur diri dari udara. Insya Allah esok pagi kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Jember Programa 1. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Senin 18 Mei 2026, inilah RRI Program Masatu dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

分地。Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar. Menyapa Anda kembali di hari Senin setelah libur yang cukup panjang, 18 Mei 2026, untuk perjalanan kita di Jember pagi ini pendengar. Saya Retno Palupi yang akan bersama dengan Anda, dan nanti kita akan awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember yang akan kami rangkaikan pagi hari ini dengan buletin berita pagi. Mendengar berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi di sekitar tapal kuda akan kami rangkumkan hingga menjelang pukul 8, saatnya kami hadir dalam Jember Menyapa. Pukul 9, satu kesempatan untuk Anda yang akan menyampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik atau apapun yang mungkin meresahkan. Silahkan sampaikan aduan Anda di 0331-336652 atau melalui 0811-3040-911 dalam Halo RRI. Tetaplah bersama dengan kami, peringatan untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
3: Dengan bahasa penuh makna,
5: ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah,
3: membuka hati dan menyentuh sanubari,
5: bermuara mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
6: Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi yang kami siarkan dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, disampaikan oleh Kiai Haji M. Rofi'i Baidowi MSH terkait dengan pentingnya mengetahui cara yang benar dalam mewujudkan tujuan hidup. Kita hadirkan dan kita simak bersama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa bikum fi d-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh jemaah yang saya hormati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih lagi diberi kesempatan untuk terus beribadah, beramal kebaikan yang tujuan utamanya adalah meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan ridhonya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, tentunya semua orang itu ingin mendapatkan kebahagiaan dan menjadi tujuan hidup yang paling utama. Namun kebanyakan atau sebagian orang itu tujuannya benar tapi caranya salah. Sehingga banyak orang ingin membangun cita-cita atau mewujudkan tujuan hidup atau tujuan apa saja yang diinginkan, tujuannya benar, apa yang diharapkan, apa yang dibayangkan benar, tapi cara yang digunakan adalah tidak benar atau tidak mengantarkan kepada terwujudnya sesuatu yang kita inginkan. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, adalah pentingnya mengetahui cara yang benar mewujudkan keinginan atau harapan kita di dalam menjalani kehidupan. Termasuk ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, maka kita harus tahu cara yang benar itu bagaimana caranya. Karena kalau kita tidak tahu caranya, kebahagiaan itu kita tidak dapatkan. Ibaratkan orang ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat, tapi dia tidak di jalur keselamatan itu. Sama dengan orang ketika ingin ke Surabaya, tapi jalurnya tidak ke Surabaya. Mau ke Surabaya ikut kereta api, tapi naiknya ke Bali. Nah itu caranya salah, jalurnya salah, maka tidak sampai. Itu diibaratkan orang ingin mencari keselamatan, kebahagiaan, tapi tidak di jalur yang benar. Diibaratkan perahu ada di atas tanah, gak mungkin jalan. Karena perahu bisa jalan itu di jalan yang benar, nopo, di air, di laut, di sungai. Atau sebaliknya, mobil tapi ada di air yang gak bisa jalan, tenggelam. Tapi kalau di darat, kencang. Kenapa? Jalurnya kalau di darat memang benar. Terus

Banyak orang mengharap kebahagiaan, mengharap ketenangan, kedamaian, tapi dia tidak di jalur kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Diibaratkan perahu di atas tanah, tidak akan mungkin bisa berlayar, tidak akan mungkin bisa berjalan. Kenapa? Karena jalannya tidak benar, tidak sesuai. Maka kemudian terkait dengan bagaimana pentingnya kita mengetahui cara yang benar untuk mewujudkan sesuatu yang kita harapkan, apa saja itu, maka ada dawuhnya seorang soleh, seorang tokoh yang soleh. Beliau adalah Syekh Hamid Al-Lafaf. Beliau hidup pada masa Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus. Beliau ini adalah seorang alim yang soleh, yang dawuh-dawuhnya itu banyak dijadikan motivasi, banyak dijadikan referensi untuk menggapai tujuan kebahagiaan hidup. Dan banyak catatan-catatan sejarah tentang beliau yang bisa dijadikan contoh tauladan kepada kita. Termasuk diantaranya ketika beliau berdawuh tentang pentingnya memahami cara yang benar mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Ada empat perkara yang beliau dawuhkan, contohkan. Empat perkara ini adalah perkara yang memang kebanyakan orang pengin, kebanyakan orang inginkan. Pertama adalah berkaitan dengan keinginan menjadi kaya. Semua orang inginkan ini. Ketika ditanya, apakah engkau ingin menjadi kaya? Atau ketika engkau diberi kekayaan, mau tidak? Insyaallah dari 10 orang, jawabnya mesti iya. Seandainya pun ada, perbandingannya lebih banyak kepada iya. Insyaallah kita tidak temukan, kamu mau enggak saya kasih kekayaan yang melimpah ruah? Ah, enggak. Capek saya jadi orang kaya misalkan. Enggak ada. Rata-ratanya iya. Yang kedua adalah berkaitan dengan roha, kedamaian, ketentraman. Semua orang menginginkan ini semua. Yang ketiga berkaitan dengan lazat, kelezatan hidup di dalam menjalani kehidupan. Semua orang menginginkan ini semua. Yang ketiga berkaitan dengan keilmuan. Kita ingin alim, ingin tahu, ingin memahami, semua ingin menginginkan. Hanya saja banyak orang yang ternyata salah jalurnya, salah caranya, sehingga kekayaan tidak didapat. Ketenangan, ketentraman tidak dirasakan. Kelezatan tidak dia rasakan. Kemudian pemahaman, keilmuan dia tidak dapatkan. Kenapa? Jalurnya salah. Malah didapatnya dari jalur-jalur yang lain yang tidak semua orang menyadari dan mengetahuinya. Namun sebelum dijelaskan tentang empat hal ini, saya ingin bercerita tentang salah satu kisah beliau, bahwa beliau adalah seorang yang soleh yang catatan sejarah hidupnya menjadi inspirasi kepada kita untuk kita tiru, kita ambil manfaat dalam menjalani kehidupan, menggapai kebahagiaan. Satu kisah tentang beliau adalah ketika beliau satu saat, waktu itu hari Jumat, hampir masuk sholat Jumat, beliau mendapatkan kabar keledainya hilang. Bersamaan dengan itu, istrinya juga bilang gandumnya juga hilang. Gandum itu adalah gandum yang beliau pakai bersama istri untuk masak, buat roti, dan untuk makan hari itu. Jadi gandumnya hilang.
Artinya kalau enggak ada gandum enggak makan hari itu. Kemudian keledainya juga hilang. Akhirnya dia mikir, ini waktu sudah hampir Jumat. Kalau saya kejar, mungkin sudah jauh. Ia pun kalau saya nutut ngejar dia. Kalau salah jalur dia lari ke selatan, saya ke utara, gak akan ketemu. Sementara waktu Jumat sudah mau sampai. Bersamaan dengan itu pula, lahan tanamannya itu juga belum disiram. Bingung dia. Bingung kelihatan sama istrinya. Ini bahasa mudahnya, istri bilang begini, "Mas, ngapain sampean kelihatan bingung? Enggak perlu ada yang dibingungkan, karena kalau diam tidak akan ada perubahan." Ya itu, Dek. Ini kan keledai kita hilang. Kita mau, saya mau kejar juga takut enggak nutut Jumatan. Kemudian gandumnya juga hilang. Ini lagi mana lahannya belum saya siram. Sudahlah, Mas. Ini kebetulan istrinya hebat. Sudahlah, Mas, enggak usah dipikirkan itu. Sampean lebih tahu mana yang lebih wajib dilakukan. Akhirnya Hamid Al-Lafaf ini mengatakan, "Iya, Dek. Saya lebih memilih untuk sholat Jumat. Karena pun kalau saya kejar, mungkin saya enggak akan dapat." Maka kemudian Hamid Al-Lafaf ini memutuskan untuk mengambil pilihan sholat Jumat. Karena ini adalah kewajiban. Akhirat adalah tujuan, dunia adalah jalan. Jangan sampai macetnya di jalan, hiruk pikuk kehidupan di jalan, mengganggu sampainya ke tujuan. Kata beliau, "Jenengan mau ke Bondowoso. Setelah nyampe di Jelbuk, macet. Jangan sampai karena macetnya jalan, jenengan pulang, gak nyampe kepada ke Bondowoso." Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Habib Al-Lafab ini menyadari bahwa dunia adalah jalan. Tujuannya adalah akhirat. Jumat adalah akhirat, terkait dengan keledai yang hilang, kemudian tanaman yang belum disiram, kemudian gandum, itu adalah jalan saja. Dia yakini bahwa jangan sampai keruwetan, kemusyakatan di dalam menjalani kehidupan yang itu adalah jalan menuju tujuan, merubah atau menghilangkan tujuan yang memang akan dicapai. Akhirnya apa? Dia berangkat ke Jumat. Berangkat ke Jumat. Dia khusyuk karena dia memang ingin mencapai tujuan akhirat. Jangan sampai jalan, keruwetan di jalan merubah tujuan atau menggagalkan tujuan. Ini satu pelajaran kepada kita. Dunia adalah jalan, akhirat adalah tujuan. Berarti kalau untuk sampai kepada tujuan, lewat di jalannya, dunia. Jangan sampai kemudian keruwetan hiruk pikuk di jalan menggagalkan sampai kepada tujuan. Lah, orang hari ini banyak mungkin juga di antara kita karena kesibukan hiruk pikuk di jalan lupa tujuannya. Enggak sampai-sampai. Hamid Al-Lafaf memberikan contoh kisah sejarah hidupnya seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk terus datang ke Jumat. Habis Jumatan dia pulang. Kaget. Kenapa? Karena melihat kandangnya itu terisi lagi. Yang awalnya kosong keledainya lari, lu kok datang lagi? Kagetlah dia. "Mah, iya apa? Ini keledainya kok udah datang? Gimana caranya?" "Tadi, Mas, sampean pas lagi Jumatan itu, ada suara harimau mengejar keledai. Saya keluarin, ternyata memang keledai kita yang dikejar. Saya masukin ke kandang keledai kita, harimau baru pergi." Akhirnya
bersyukurlah dia datang ke istrinya. Tambah kaget. Istrinya sedang ngaduk-ngaduk gandum. Gandum yang hilang. Loh, kok gandumnya sudah ada? Iya, tadi di penggilingan ada orang salah bawa. Dikembalikan ke saya. Bersyukurlah dia keluar rumah keliling-keliling. Ternyata lahan tanamannya sudah tersiram semua. Loh, ini siapa adik yang nyiram? Itu loh tetangga sebelah yang punya lahan. Dia nyiram ngantuk. Ternyata pas ke lahan kita. Bersyukurlah dia kepada Allah. Satu kewajiban, ya Allah, yang aku penuhi, aku laksanakan, aku taati. Tiga kebutuhan hidup engkau selesaikan. Artinya apa? Kalau kita fokus kepada ketaatan kepada Allah, tanpa harus bertanya, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus berbuat baik, kenapa, kenapa. Taat saja kepada Allah atas perintahnya. Karena setiap ketaatan, setiap perintah yang di Allah berikan kepada kita, ketaatan itu akan mengantarkan kebahagiaan. Karena bersamaan dengan perintah Allah menyediakan kebahagiaan. Hamid Al-Lafaf tidak berpikir. Bahkan dia mikirnya wes sudah hilang. Jadi dia sholat Jumat bukan karena ingin supaya kembali, bukan ingin supaya keledainya pulang, bukan ada yang... Tidak, dia... Karena dia yakin, weh, sudah gak dipikirkan. Gak mungkin ada yang nyiramin, gak mungkin kembali, yang hilang gandumnya. Iya, fokus hanya Allah. Allah. Jadi dia sholat ya karena Allah. Bukan karena gandum, bukan karena apa. Makanya dalam sebuah... Termasuk ada hadis yang, ketika niat kita diniatkan karena Allah, mangkana niyatu khulillah ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Jadi Allah itu akan memberikan jalan keluar dari setiap kerutan yang kita miliki kalau kita berniat melakukan sesuatu karena Allah. Termasuk contoh daripada ini adalah Hamid Al-Lafaz, dia melaksanakan sholat Jumat, berani meninggalkan, menghilangkan keinginan untuk mengejar, berani menghilangkan pikiran untuk makan, berani untuk menghilangkan bagaimana lahan taninya belum disiram. Dia fokus sholat Jumat, pulangnya sudah selesai semua. Ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Allah bantu langsung sekaligus tiga. Allah langsung sekaligus tiga. Maka begitu bersyukur beliau. Maka sebetulnya pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisahnya beliau, pertama adalah dunia adalah jalan, akhirat adalah tujuan. Jangan sampai hiruk pikuk di jalan akan mengganggu sampainya kepada tujuan. Jangan sampai keruwetan di dalam menjalani kehidupan menghilangkan dan melupakan tujuan akhiratnya. Pelajaran pertama. Yang kedua, lakukan seluruh perintah Allah dengan keikhlasan dan ketaatan. Karena di balik itu ada kesempurnaan, ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan Allah berikan ketika kita melaksanakan ketaatan sudah dengan selesai dan kesempurnaan didasari dengan ketaatan. Berbeda ketika kita melaksanakan ketaatan karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Maka Allah akan serahkan. Ya karena orang, terserah. Kita sholat karena ingin dipuji, dia sudah dapat pujian. Bukan karena Allah, Allah tidak akan bantu. Maka sebetulnya sholat, kenapa saya harus sholat? Enggak usah pertanyaan seperti itu. Puasa, kenapa saya harus puasa? Enggak usah. Karena itu berkaitan bukan dengan nalar, berkaitan dengan ketaatan hati. Sebagai orang Islam ada rukun. Nopo sholat, sholat. Perkara kemudian ada pelajaran tentang kenapa kita harus sholat. Karena dengan sholat seperti ini, seperti itu adalah ilmu untuk membuat kita lebih semangat melaksanakan ibadah. Maka kemudian itu dua hal penting pelajaran dari kisah beliau. Maka terkait dengan dawuhnya beliau, pentingnya tentang kita mengetahui
cara yang benar mewujudkan sesuatu di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam makalah 29 Al-Maqalah At-Tasi'ah wal-Ishrun An Hamid ibn Al-Laffaf rahimallahu taala qala arba'atun talabnaha fi arba'atin fa aqta'na turuqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra talabna al-ghina fil mali fawajadnahu fil qana'ah. Ada empat hal, kata beliau, yang kemudian empat hal itu semua orang mencarinya dan menginginkannya. Semua orang mencarinya dan menginginkannya. Tapi kemudian cara yang digunakan itu, padahal itu sudah biasa dilakukan oleh orang kebanyakan, ternyata salah. Fa akhtana turuqaha. Ternyata yang biasa orang lakukan itu ternyata salah. Malah sebaliknya, fawajadanaka fi arba'atin ukhra. Maka kemudian ternyata untuk mewujudkan yang empat itu didapat dari cara-cara yang lain. Artinya ada empat hal, kata beliau, semua orang menginginkannya dan cara yang dipakai sudah biasa dilakukan oleh orang. Tapi kebiasaan itu ternyata salah. Sehingga meskipun kita peteng-teng untuk dapat yang empat itu, enggak dapat. Karena jalannya salah, kata beliau. Fa'ahta'na turuqaha. Malah kemudian, bagi orang yang tahu bahwa itu salah, dia ngambil jalan yang lain. Karena di jalan itu, fawajadna fi arba'atin ukhra. Karena di jalan yang lain itu ada jalan yang benar untuk mewujudkan empat itu. Ternyata empat hal itu ada memang, bukan hanya di sekeliling kita, tapi memang kadang kita. Apa yang empat itu? Beliau mengatakan, pertama adalah berkaitan dengan fawajadnaha fi arbatin ukhra. Talabna al-ghina ayil yasari fil mali fawajadnahu fil qanaati. Nah, banyak orang menginginkan kaya, kekayaan. Banyak orang menginginkan kekayaan, kata beliau. Artinya semua orang ingin kaya. Maka saya contohkan tadi, kalau ada dua orang ditanya, kamu enggak pingin ada kekayaan, pingin kasih kekayaan yang luar biasa? Mesti jawabnya iya. Karena memang semua orang rata-ratanya seperti itu. Enggak ada kemudian atau susah untuk kita temukan, mau enggak saya kasih kekayaan? Enggak, wis, aku enaknya miskin saja, terlunta-lunta, susah untuk makan. Enggak ada. Mesti pingin kaya. Tapi salahnya orang, kata beliau, banyak orang yang ingin mendapatkan kekayaan itu fil mali. Talabna al-ghina fil mali. Di dalam banyaknya harta. Banyak orang menyangka kekayaan itu di banyaknya harta. Nah, benar kan? Kita menganggapnya kan seperti itu. Ketika banyak mobilnya, rumahnya bertingkat, dan segala macam sahamnya banyak, kita menganggapnya dia kaya. Kaya itu. Memang normalnya seperti itu. Sehingga kalau ada orang banyak harta, fi kasratil mali, di dalam banyaknya harta, kita mengatakan orang yang kaya. Artinya kalau kita ingin kaya seperti dia, harus banyak harta juga. Lah kan seperti itu. Akhirnya orang memandang bahwa orang kaya

Bil kismati wa fi sukunil qalbi 'inda adamil ma'lufat. Qanaah itu adalah menerima apa saja yang menjadi ketentuan Allah. Dan dia tidak ngereken apapun yang dia inginkan ada apa tidak. Sehingga sering istilah qanaah itu dia merasa cukup ketika dia kurang, dia merasa kaya ketika dia miskin. Sehingga apa yang dia jalani, ya enggak ada istilah kaya miskin. Wis cukup sudah, itu qanaah. Bahasa orang hari ini adalah nerimo. Orang Madura ngocak narema. Bahkan orang Madura dulu termasuk abah saya mengatakan jok minta sogi. Karena bayangan orang sogi itu ya itu banyak harta. Tapi kata abah saya minta teka hajat. Teka hajat. Mau bangun rumah teka hajat. Beli mobil teka hajat. Make kaya kalau tak teka hajat kan susah juga. Uang banyak. Mau beli mobil yang ber-AC enggak bisa. Kenapa? Ada penyakit enggak bisa AC. Maka ternyata untuk bisa seperti ini, kekayaan itu bisa didapat di mana? Di qanaah. Ketika dia bisa menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Itulah ternyata kita kaya yang sebetulnya. Laisal ghina an kasratil ardi. Walakinnal ghina ghina nafsi. Kekayaan atau hakikat kekayaan itu bukan di banyaknya harta yang kita tumpuk, bukan. Walakinnal ghina ghina nafsi adalah kakan tetapi kekayaan itu hakikatnya adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa di mana dia bisa menerima. Ada orang kaya triliunan dia punya uang, sawah enggak bisa dihitung, diukur saking luasnya, tapi dia tidak menerima, merasa kurang. Apa hakik, apa bedanya dengan orang miskin? Kekayaan yang dia miliki sebanyak itu enggak terasa, seakan-akan enggak ada. Bahkan lebih daripada itu, banyak harta yang dia miliki, dia pelit. Bahkan mengatakan, ngapain saya ngasih kamu orang yang kerja saya? Ngapain saya keluarkan zakat orang yang kerja saya? Kok malah dikasihkan mata tangga yang cuma tidur tok itu? Ada yang bilang seperti itu. Apa bedanya dengan orang miskin yang seperti ini? Kaya tidak mampu memberikan manfaat kepada diri dan juga orang lain. Ternyata kata Nopo Hamid Al-Lafaf, kekayaan itu tidak ditemukan di banyaknya harta, tapi ditemukan di kayanya hati. Saya sering mencontohkan, ada banyak orang yang kaya, tapi kaya harta, tidak kaya hati. Dia hanya sekedar tinggal kayanya saja, sombong, pelit, semua. Tapi ada yang kemudian orang miskin, tapi dia kaya hati. Ada sumbangan, dia nyumbang, tentunya dengan kemampuan dia. Sehingga saya sering menyamakan, seribunya orang miskin dan seribunya orang kaya, sama nilainya. Tapi pahalanya akan berbeda. 1000 orang kaya ngasih, pahalanya dapat, uang namanya sedekah. 1000 orang miskin kasih, dapat, namanya sedekah. Namun ternyata pahalanya beda. Sama-sama 1000 hasilnya beda. Kenapa? Orang kaya dapat 1000 itu mungkin gak mikir daunnya. Karena ketika dia mikir dapat 1 juta, 100 juta. Akhirnya untuk mendapatkan 1000 dia sangat mudah. Tapi orang miskin dapat 1000 itu kadang harus kerja. Siang malam, panas, kedinginan, kepanasan dan segala macam. Sehingga 1000 dia keluar daripada tangannya. Diberikan untuk berinfak, pahalanya luar biasa. Bagi orang kaya, biasa-biasa aja. Jadi, ternyata kata Hamid Al-Lafaf itu, kekayaan bukan didapat itu dari banyaknya harta. Tapi kekayaan didapat dari kayanya hati. Ketika dia mempunyai sifat qanaah. Tentunya yang kita harapkan adalah kekayaan harta melimpah. Tapi juga qanaah. Itu yang kita harapkan. Maka bagaimana caranya? Rubah mindset kita. Rubah pikiran kita. Rubah pikiran kita. Bahwa kaya itu adalah kaya hati. Bukan kaya itu adalah banyaknya harta. Ketika kita ingin kaya, mengejar harta.
Tapi kalau

berubah pikiran kita, kaya itu ada di hati. Yang kita kejar bukan harta yang banyak, tapi bagaimana hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka dia akan selalu seperti Hamib Al-Lafaf. Contohnya, kisah sejarahnya, ketika dia memilih Jumat daripada harus mengejar keledai, harus mencari gandum yang hilang, kemudian harus menyirami. Dia tetap memilih hatinya untuk qalbnya, ketenangan hatinya memahami akan perintah Allah, Jumat. Baru kemudian harta akan didatangkan oleh Allah. Apa? Keledainya kembali, gandumnya juga kembali, tanahnya juga disirami. Itu cara Allah, bukan ranah kita sudah. Karena kalau kita sudah sama Allah, Allah lah yang kemudian memberikan jalur. Sama ketika kita pasrah kepada seseorang. Mas, aku pasrah masalah ini, perkara ini sama sampean wis. Maka masnya ketika dipasrahi merasa ada tanggung jawab. Ya wis. Apa jari ini aku? Ya kata masnya sudah. Ketika pasrah kita sama Allah, taat kepada perintah Allah, maka kemudian Allah yang akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan dari jalan Allah, caranya Allah tidak kita ketahui secara pasti. Hanya saja jalurnya sebetulnya adalah ketika kita sudah kaya hati dengan jalur-jalur ibadah. Maka kalau ditanya, bagaimana cara yang benar untuk menjadi kaya? Kayakan hati dulu dengan bertaat kepada Allah, maka Allah akan kayakan harta. Banyak orang yang kebalik, kayarkan harta dulu baru kayakan hati. Sehingga sering-sering kita dengar, kalau aku kaya, kan gitu. Kalau aku kaya, aku akan bangun masjid. Kalau aku sehat, aku akan tahajud. Justru sedang miskin itu bangun masjid. Bangun masjid tidak harus mengeluarkan jutaan, ratusan jutaan, 1000. Makmurkan masjid. Maka kemudian Allah yang kemudian akan memberikan apa yang kita inginkan. Sehingga banyak kadang orang bekerja. Sebagian orang berangkat kerja ke luar negeri misalkan, ditanya sampean napa tecukna alako ke Malaysia misal, ka angkui sanguna ibadah kata. Itu bagus ka angkui cari, artinya dia kerja untuk agar supayanya jadi husuk, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa kok kerja sampai luar negeri jauh-jauh, iya, karena dengan hasilnya saya bisa beribadah, kira-kira seperti itu. Tapi nyatanya apa? Kadang banyak orang ketika sudah sampai di tempat kerja, dia lupa akan tujuan ibadahnya. Ibadahnya jadi hilang. Duhur, asar, maghrib, isya, hilang semua. Padahal tujuannya katanya untuk ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Seharusnya ketika dia kerja duhur, sholat. Ketika kerja lagi asar, sholat. Seperti itu. Nah, maka kemudian ketika dia kaya dari hasil kerjanya, malah dia bangun masjid agar orang bisa sholat dengan sempurna. Lah banyak itu ternyata terjadi mungkin kepada kita. Ketika kita sudah urusan dunia, itu kita fokus sampai kadang lupa. Bahkan sengaja kadang meninggalkan urusan akhirat. Ini yang kemudian katanya Hamid Al-Lafaf, banyak orang mencari, ingin mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara memikirkan bahwa dengan banyaknya harta yang dia tumpuk, sehingga dia itu hanya usaha bekerja untuk menumpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Padahal yang benar adalah, kata dia, kekayaan itu dirasakan, ditemukan ketika dia di hati. Dengan apa? Dengan ketaatan.
Bayangan kita kan kekayaan itu membawa kepada kebahagiaan kan. Enak ya punya mobil jauh-jauh, enggak usah nunggu oplet, enggak usah nunggu lin. Bayangannya kan gitu. Mau ini mau itu tinggal beli. Artinya bahagia bayangannya dia dengan banyak harta bahagia. Tapi apa iya dengan tumpuknya harta itu bahagia? Belum tentu. Malah kadang kebahagiaan itu didapat oleh orang yang punya qanaah yang secara harta tidak bertumpuk-tumpuk. Kadang ada orang yang kaya enggak bisa tidur enak, bahkan harus beli obat tidur. Ada yang orang biasa-biasa aja, mohon maaf, becaan ngedoy atas becak. Padahal tidurnya atas besek. Ada orang kaya ada super bed, ada sofa mirip bed, tapi enggak bisa tidur. Ada banyak yang seperti itu. Apakah jenengan yakin orang yang kaya banyak harta itu enak pikirannya? Tidak ruwet? Oh, belum tentu. Dia pulang kadang tidak bisa untuk keluarga. Kenapa? Karena perusahaan yang di sana ada masalah. Yang di sana korupsi, yang di sana macam-macam. Kadang tidak bisa tersenyum untuk istri. Kadang tidak bisa tersenyum untuk anak. Ternyata orang yang killatil mal fi killatil mal, itu enak, pulang udah gak mikir apa-apa. Akhirnya senyumnya ikhlas untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Ternyata inilah hakikat sebetulnya kata beliau, bahwa kekayaan itu bukan dapat dirasakan dari banyaknya kita menumpuk harta, tapi dirasakan dari mana kita menyikapi akan harta itu sendiri. Bagaimana sikapnya? Yaitu qanaah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan wa talabna ar-rahata, banyak di antara kita mencari ketentraman, kedamaian, fis sarwati, di dalam banyaknya harta, kebahagiaan, ketentraman. Namun kemudian didapatkan di tempat yang lain, di mana itu wajadna fi qillatil mal. Mungkin itu saja dulu. Kita bisa lanjutkan di Jumat berikutnya. Jadi pelajaran penting yang berkaitan dengan kekayaan kata Hamid Al-Lafaf adalah kayakan hati dulu, baru kemudian Allah akan mengkayakan harta yang kita inginkan. Banyak orang kesalib, banyak orang kebalik. Kayakan harta dulu, dia ingin kemudian akan mengkayakan hati. Padahal kadang banyak orang terjebak dengan kayaknya harta, hatinya menjadi tidak bahagia karena ini, karena itu. Semoga kita semua akan diberikan kekayaan. Pertama kekayaan hati, yang kedua adalah kekayaan harta, yang dengan kekayaan hatinya mampu mengelola, mentasarrufkan kekayaan hartanya menjadi jalan kebaikan kepada kita dan juga orang lain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Senin 18 Mei 2026. Ribuan jemaah haji Kabupaten Lumajang dan Jember diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Pemkab Jember mengusulkan 11 desa menjadi desa migran emas. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. BPBD Bondowoso menyalurkan bantuan air bersih. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Retno Palupi. Baik, saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, di mana sebanyak 603 calon jemaah haji asal Kabupaten Lumajang yang tergabung dalam kloter 98 dan 99 resmi diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan keberangkatan jemaah haji bukan hanya perjalanan ibadah secara personal, tetapi juga membawa amanah dan doa bagi masyarakat Lumajang. Tahun ini jumlah calon jemaah haji asal Lumajang telah mencapai 1.258 orang. Sebelum berangkat menuju Surabaya, rombongan kloter 98 dan 99 terlebih dahulu mengikuti tradisi mengelilingi alun-alun Lumajang sebagai simbol doa dan restu masyarakat kepada para tamu Allah.

0: Saudara, ribuan calon jemaah haji asal Jember juga mulai diberangkatkan secara bertahap menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya dalam rangkaian musim haji 2026, di mana pemberangkatan jemaah ini dilakukan bertahap melalui 8 kloter dengan kecamatan Tanggul sebagai titik transit utama sebelum melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Bupati Jember Muhammad Fawaid meminta para jemaah untuk tidak sungkan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh petugas, termasuk layanan kesehatan, apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi. Pemkab Jember bersama dengan panitia penyelenggara telah menyiapkan proses pemberangkatan secara bertahap guna memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju embarkasi Surabaya. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Kabupaten Jember merupakan salah satu penyumbang pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, Pemkab Jember mengusulkan 11 desa menjadi desa migran emas edukatif, maju, aman, dan sejahtera. Program tersebut bertujuan untuk bisa membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Selengkapnya, Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mengusulkan 11 desa untuk menjadi desa migran emas atau edukatif, maju, aman, sejahtera, program yang digagas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Hadi Mulyono, mengatakan program tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Menurutnya, Jember menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Jawa Timur. Rata-rata lebih dari 1.000 warga berangkat bekerja ke luar negeri setiap tahunnya secara prosedural. Karena itu, desa dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi, perlindungan, hingga pendampingan bagi calon pekerja migran maupun keluarga mereka.
2: Dan kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang pekerja migrannya di Jawa Timur cukup banyak. Dan ada di hampir semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Nah, untuk menyambut program ini, Kabupaten Jember mengusulkan ada 11 desa migran emas untuk ditetapkan oleh Kementerian Perlindungan Migrasi Indonesia. Ada Desa Mbalung Elor, Desa Dugu Tempok, Desa Sabrang, Desa Ambulu, Desa Gundengan, Desa Wono Asri, Desa Lodo Ombo, Desa Bagurjo, Desa Sito Mukti, Desa Sito Mulyo, dan Desa Bukit Kulon.
1: Program tersebut juga diarahkan untuk menekan keberangkatan pekerja migran non-prosedural yang selama ini kerap memicu persoalan di luar negeri. Untuk mendukung layanan pekerja migran, saat ini petugas BP3MI juga sudah ditempatkan di Mall Pelayanan Publik Jember untuk melayani informasi dan proses administrasi calon PMI. Selain itu, Rumah Sakit Daerah Balung dan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi juga sudah membuka layanan medical check-up bagi calon pekerja migran Indonesia. Hadi berharap seluruh pemerintah desa di Jember dapat mendukung program Desa Migran Emas, termasuk melalui pembentukan peraturan desa terkait perlindungan pekerja migran. Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi dan prosedural demi menjamin perlindungan selama bekerja di luar negeri. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember melakukan monitoring pemulangan seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Jember yang sakit saat bekerja di Malaysia. Yuli Setiawati, warga Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, dipulangkan ke Indonesia pada hari Kamis 14 Mei 2026 melalui Bandara Juanda, Surabaya sebelum dibawa ke Jember untuk menjalani penanganan medis. Pemerintah Kabupaten Jember memfasilitasi penjemputan untuk bisa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Selain melakukan monitoring pemulangan, Disnaker Jember juga memberikan pendampingan kepada keluarga PMI serta memastikan proses layanan kesehatan bisa berjalan dengan baik. Saudara, kita menuju ke Kabupaten Bondowoso, di mana BPBD Bondowoso menyalurkan bantuan air bersih di Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, yang tengah mengalami kekeringan. Selain itu, distribusi air bersih ini juga dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 9 kecamatan di Bondowoso, di mana pengiriman ini dilakukan dengan 2 truk tangki dengan kapasitas 5.000 liter dalam sekali distribusi. Selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
3: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
4: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
0: 10.000 liter ya.
3: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Klabang, Prajikan, Wringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun, BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih, karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Baik, saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan oleh Program Masatu RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Salah satu pedagang, Ali, mengatakan bahwa aktivitas penjualan untuk saat ini telah memasuki hari kedua. Setiap hari, lapak tetap dibuka dengan stok berkisar 50 ekor kambing yang disiapkan untuk calon pembeli. Harga yang dipatok pun cukup beragam, mulai dari kisaran di bawah 2 juta hingga 4 juta rupiah untuk kambing dengan ukuran yang lebih besar dan kualitas tertentu. Meski saat ini pembeli sudah mulai berdatangan, peningkatan jumlah transaksi biasanya mulai akan terasa sejak H-6 Idul Adha. Sementara puncak keramaian diperkirakan terjadi pada H-3 dan H-1 menjelang Hari Raya. Saudara, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Jember menolak wacana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di lingkungan Universitas Jember. Ketua DPC GMNI Jember Abdul Aziz Al-Fazri menilai bahwa kampus tersebut harus tetap menjaga independensi akademik dan tidak berubah menjadi pelaksana proyek pemerintah di luar fungsi utama perguruan tinggi. Ia menilai pembangunan SPPG di kampus tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan fungsi akademik maupun pengembangan riset. Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Jember meminta Universitas Jember untuk mengedepankan fungsi kampus sebagai pusat kajian, pengawasan, dan evaluasi ilmiah terhadap implementasi program makan bergizi gratis. Baik, saudara, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Saudara, atlet Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Forky Jember Raihan Eza Pratama, telah berhasil meraih medali emas pada ajang Kejurnas Forky 2026 di Bandung. Karateka yang berusia 15 tahun itu meraih juara pada nomor komite perorangan plus 70 kg Kadet Putra. Ketua Forky Jember NR Panca Hidayat menyampaikan rasa bangga atas prestasi atlet binaannya tersebut. Bukti bahwa atlet karate asal Jember telah mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus menjadi motivasi bagi atlet lain menjelang pekan olahraga provinsi. Saat ini Forky Jember juga tengah menyiapkan 19 atlet untuk menghadapi porprov mendatang. Namun pembinaan atlet masih terkendala keterbatasan fasilitas latihan terpusat dan hingga kini Forky Jember belum memiliki dojo atau training center sendiri sehingga latihan masih dilakukan secara bergantian di dojo perguruan yang berada di bawah naungan Forky Jember. Saudara, Kabupaten Jember untuk kali ini mulai mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi atau Forprov ke-3 Jawa Timur yang berlangsung pada November 2026 mendatang. Persiapan tersebut ditandai dengan kunjungan dan survei venue oleh Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Malang ke sejumlah lokasi yang ada di Jember. Ketua KORMI Jember Tri Basuki mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan Forprov 3. Selain fasilitas pertandingan, koordinasi ini juga dilakukan terkait dengan akses lokasi, kapasitas penonton, kesiapan penginapan, hingga potensi pengembangan ekonomi masyarakat selama event tersebut berlangsung.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Rifki serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi hari ini sepertinya disambut dengan suasana cukup mendung di luar sana, pendengar, membuat Anda mungkin sedikit merasa enggan untuk kembali beraktivitas. Tapi mudah-mudahan enggak juga, karena kita udah beberapa hari liburan gitu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu cukup panjang, dan mudah-mudahan hari Senin ini kita sudah punya banyak energi untuk kembali memulai aktivitas kita hari ini.

Dan pendengar, pagi hari ini mungkin dari kita semuanya udah mulai beraktivitas pelan-pelan, buka pintu, buka jendela, menyapa matahari yang sepertinya saat ini juga malah malu menyapa kita. Pendengar, ada sebuah informasi khususnya untuk Anda yang mungkin biasa donor darah begitu ya. Di Palang Merah Indonesia itu ada relawan yang kita kenal sebagai relawan KSRPMI, dan kali ini relawan KSRPMI itu sudah menjalani pembekalan dasar kemanusiaan. Ada 30 calon anggota baru dari Korps Sukarela KSR Palang Merah Indonesia, unit markas Kabupaten Jember, yang telah mengikuti orientasi ke Palang Merahan hari Sabtu kemarin, pendengar. Kegiatan ini berlangsung di aula markas PMI Jember, di mana kegiatan ini menjadi pembekalan awal bagi para calon relawan sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan diklat KSR yang lebih teknis dan intensif. Staf Markas PMI Kabupaten Jember, Wahid Budi Santoso, mengatakan bahwa orientasi ke Palang Merahan ini menjadi fondasi penting dalam membentuk relawan kemanusiaan. Menurutnya, para peserta nanti akan dipersiapkan jadi relawan yang terlibat langsung dalam pelayanan kemanusiaan PMI dan di masyarakat. Dalam orientasi itu, peserta nanti bisa akan mendapatkan materi terkait dengan sejarah gerakan Palang Merah Indonesia, tujuan prinsip dasar kepalangmerahan, struktur dan landasan hukum PMI, hingga program-program layanan kemanusiaan. Ketua PMI Kabupaten Jember, Zainullah, berharap bahwa kegiatan orientasi ini nanti akan bisa berlangsung interaktif. Setelah menyelesaikan orientasi, para calon anggota dijadwalkan akan mengikuti pelatihan lanjutan yang meliputi pembinaan fisik, mental, serta keterampilan pertolongan pertama sebagai bagian dari rangkaian diklat KSR. Kalaupun mungkin untuk Anda yang punya jiwa kemanusiaan cukup tinggi gitu ya, menjadi KSR, relawan KSR PMI tentu menjadi satu pilihan yang bisa membahagiakan diri kita.

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

ke bonsai, mudah-mudahan tidak terlewat terkait dengan pameran bonsai yang dilakukan di Situ Bondo. Mendengar, Polres Situ Bondo Jawa Timur menggelar kontes dan pameran bonsai nasional Kapolres Cup 2026 di alun-alun Situ Bondo hari Sabtu kemarin. Siapa yang sudah mengunjunginya? Kapolres Situ Bondo AKBP Bayu Anwar Sidik mengatakan bahwa pameran bonsai digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Nah, ada sekitar 700 poin bonsai dari berbagai jenis yang ikut dalam pameran bonsai nasional tersebut, pendengar, di mana peserta yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur, ada juga dari Bali, Madura, Kalimantan Selatan, bahkan ada yang dari Malaysia. Ajang ini jadi salah satu event bonsai terbesar yang pernah digelar di Kabupaten Situ Bondo. Kapolres mengemukakan untuk merawat bonsai ini punya filosofi yang hampir sama dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yakni membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan dilakukan secara berkelanjutan. Harapannya kegiatan ini nanti bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Banyaknya peserta dan pengunjung dari luar daerah dinilai dapat membantu menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, kuliner, hingga pariwisata yang ada di Situ Bondo. Nah, sementara itu pendengar, Ketua PPBI Cabang Situ Bondo Rudi Bagas menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Situ Bondo dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kontes bonsai nasional tersebut. Sedangkan Wakil Bupati Situ Bondo Ovia juga menyampaikan dukungan untuk kegiatan ini, dan menurutnya ajang bonsai nasional menjadi salah satu langkah untuk memperkuat branding Situ Bondo sebagai kabupaten bonsai. Yang suka bonsai dan di rumahnya banyak sekali bonsai, kegiatan-kegiatan seperti ini tentu menjadi salah satu hal yang membahagiakan.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Nyong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Ya, di mana tahun ini berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, untuk tahun ini pasti bahagia ya. Apalagi kalau misalnya punya kesempatan untuk bisa mengantarkan mereka berangkat menuju ke asrama haji Sukolilo. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid dalam sambutan daringnya pada hari Jumat kemarin, mengingatkan para jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah di tanah suci. Beliau juga meminta para jemaah untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan petugas, termasuk layanan kesehatan apabila memang mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi, pendengar. Selain itu, Bupati juga turut mendoakan seluruh jamaah akan supaya nanti bisa menjalankan ibadah dengan baik, diberi kelancaran kesehatan selama menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air. Pemkab Jember bersama dengan panitia penyelenggara telah menyiapkan proses pemberangkatan secara bertahap guna memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju embarkasi Surabaya yang telah dibagi dalam 8 kloter. Pendengar, untuk Anda yang punya keluarga akan berangkat haji untuk tahun ini, mudah-mudahan saja juga bisa menjaga kesehatan masing-masing, berangkat ke tanah suci dalam keadaan sehat, dan nanti diberi kesempatan pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, menjadi haji yang mabrur tentunya.